0: Yes, tienda na tanagara rangut mising na tanaba Bishop Joyce Langat na tienda na tanaga go ite je dagiga ishek so somaglo chicago bateng site ta taman na aga genge na tanaba subu na ba bitu tabran kasar tanata ne ga chita prita kalen jin na tanaga ta jin gut mising ala karbu sana so bete ge this time in karo ne ta bitu tabran ga longi gonge onge te bge onge birjige si mo ishek onge gat ke ye na ta gi na tanagara rangut mising onge te bge gut mising ele to uski miten ga meta ke to somna holo baga meme te jorba gut mising nga sarta na goy ki gote ke gite bege gut mising cha meta ke engel mite jita ni goit ko mara go mejo go berwa ang berwa no mejo go sama selin ka ko mite gut mising mite jita ni buat nga basa go berun si met ko le ange ngalal iya mune kita bergerak terlihat untuk gugat jemit itu lelo lelo jemit itu semit itu kami ingat lagi nanti negara angkut mesin jidap kalian jin kami angkut mesin kibat ke enggak sah tak kata kalau nanti kita sama cinta kan kalau enggak ikon ke aku kan kibat ke barang berus ibarat dari berjini sengke kong nama itu limbahin mis jauh limbahin ini oh limbah dana
1: yes
0: ibarat tahu ni si mes dia
1: ibarat ni sengke minta naik lagi ni
0: ya muat nyara mana kau bayi sih mana kata pengguna alin mengagak ni yo
1: lagi ni aku tidak
0: oh ikat tidak lah
1: sabar ini mata
0: pengguna ada yes kau ikir lagi kata bagai dengan yo Bishop Joyce Langat kule kalau ngi gonge gitu bege jamet tap ke kalau korang aku ya jangan Bruce ngap sometimes korang itu yo kabit ke ngalal gire kya go nak direct pe go bi ka pe liya to lengi tu yan 22 ne ba december sugo na ye sugo bi te ge tu yage amege masto pe tu tagenge enge ni bana brusko mo welen ka telena ka trenan be tu shek tokol ago baga manu na to go misen go gabji ginde pe tu tagenge ma be go ba isio ne ga pale ji tapi si abisi abisi ibisi ago itu nao ma be go ba isio ne ga ai go korata ngigere go ra go baga ak de urun ga ke be go ra ga ai so igere ile ya ja ra ga ai enkla be tu ago na to gina tanagara an go misen ada si amune
1: Mwatwe ngal kila sugi torori chova Nga kwa ngete chende chucha abrani Kukiri wega ama kwa segi Lakini kwa kiri bech mungu malaika isha Chako yok
0: Maguroni baka aga itu bitu take
1: Yes
0: So nata kitiko Ng maget nata nabaka mutu ende Lakini mwa kungwe kabasa Yes magibe kibet kasarta Kimeje soko bite kewege Akte tuti nata nabasa tuko malash
1: Yes
0: Ago bite kete stato kul enki bagenge Enka subuhi nata nabaka pitu tabwani Dagi kaya takenge kitiwege Akte tuti nata nabasa tuko malash Okay.

0: Yes, dakika ishakarta mga yung jikaka batang saite taman naga genge natan ba subuhi na baba betu tabrani ama mje kikake ba na bruce ki mje kibetu tutu natan ba sutuku ma legistrate mbetu tabrani natan ba mje kibetu sarta aga tukul ki mje kibetu tutu natan ba sutuku ma legistrate
1: yes, lopo tika sarta tingeta kumi chepyo sana kako yumeka besa enyu chepyo sana tingeta kone gitu nga kpo yonda nyin kenji sek tiptem kango kako tunga kpe nyisi kpo yonda nyin kenji sek tiptem kubi isho
0: Yes.
1: Kang uga bisha ponda ni. Kola kwene ugo gikwa tu. Ago giga inet nebo kainet ski go chinga inet kwanda. Kalo ugo parts ati go chibola ugo.
0: Chibola ugo to les.
1: Ko ga inet a kwanda. Ko nyigi ngo yat pang ko yat pang account. Ko ngele sa ko tinye tinge tinye yat pang account. Unless ko ipo ise ki giba ni le ni ba mo ni ba de go. Ko mai ba yat account. Ana each of us to go not I go mi bar ne ga alis. Last mas ko mi chi to no ni witness ne ngungo. Kuma sana sana go che byo se ngo. Kale tu tu documents che chi tu. Ko mi ga ineta bo yonda ni ot pang account na nyin. Abu ka ina nyin ski go to gigi gure ni ba. Milk chief kuri ko ki ngot kemi gure ni ke wal ga inet ke gure ni
0: gure na baram ni
1: na aram ngeno lakini kwa lakungu kwa kesa po yonan ni kwa hile iti yabiyo sani ama itilite ngila kitu itilite ni utka ine wal teka ine utka ablogo matete gure ni mati gure nga ine nyun ako dokumensi changu mama itoko miga ine nyun
0: ako tka ine ngungi istika ine nyun
1: kwa na chepiyo sani siki ngu wakibe shok po yonan ni kume ma kiyo kibe ishe si marla gini kiyo le no buruto ke aga na kiti wale ki kwa nda ablogo lakini kwa kule kwa kumuwa wana kule njo wana istot ka ine tobo istoye logo kule kune kagiti liten sabi nyuntukul kule gira anaite kule that was my life kule so ayo ito yono kuhunota kule kumuwa kuhunota kandangi kibe ishe kule oi mige kabasa maburo kse kaka mwache ibo sani kule aya ima kuhunota kse bitko wabia ito yonda ni kibe isho tuane kule mwache tawaritit ii mege kabisa yaani kule ngele nchiko istokainu uti chutukul kwa istok kila kitu kule kukose kwa yasobe maburo kuse wune kwa kitu liten sabi nyingeta
0: nge kuro mwata kabisa bana mbrusa mungi ile chani kinata nyo kabisa kwa hile katanyalu nge jabiyo sauraman kusichin kusich kalia tungulimi amo ina kana ya baga gogo kigige kileski lagu guru juna ko takjak miu amo go ile jisin lagu ma ma waja juga to ngo le kwan ngo ye gitu ngo go le baba ka gitu ka bit ka kwan ye ki
1: to tu na ka pin ngol yo ne bonda ni ko las mot ko ba lo chi chi ko wa himu mene
0: las ma
1: ye
0: las ma amo ha ta ka gi bine ja ta mo gi go ye ke me gu ja ta ka ba gi tu gi ma ma na ko ta gi tap chi tu na ma tak pura gura ge
1: ta gi pa ta ba ki na ma che bi wa sani
0: yes
1: kalau kamu mau main gigur gaya, kamu main gelar. Lain ni orang gitu kalau ni ni untuk kau pun dah blog aku. Lain kalau yang naik delete entah lagi dua kali nuti gaya blog aku.
0: Ia ni lagi ayat nanti kau baca.
1: Yes.
0: Lagi ni gila ni rasa tu kau jatuh marah. Kau punu presa je. Biasa itu nanti aku, ya biasa nanti nombia. Ini hilir jenguk tim jangan yang gitu tu aku ni. Ini kalau mulai tinggi kau punu tahu siapa kau. Ia hanya lepas
1: mulai. Mati guru kau jangan gila guru.
0: Mati ni gila kau bangkit ada kalau lagi lejen guru jepang kau.
1: Yes.
0: Aku gila kau jangan mau kasih.
1: Yeah.
0: Angin kau guna lebih. Kalau guna apa kalau lejen mati ni.
1: Yes.
0: So tahu pun mulai tinggi jamnya mana.
1: Kau marahis.
0: Kau magi gila aje.
1: Mitechin.
0: Mitechin kau pesa. Kau jangan mikir susu ni tak kau malah cipet tabrani. Ye kita setai engkau neta betabrani. Kau tuh cikolang ke? Kau limbagap ke? Kolang ke? Nabagap ke? Kolang ke?
1: Kolange kap ket
0: kolange nam kap ket
2: amuna ket tasiye to boy je
0: gijame ke kolange
1: bye bye
2: aya onno ongi gonge we yo bote masya bi chu barna ba gitanda lule lule gitanda ni kipkur ya chon sto gitanda ak ak din anno le direk to na mange su tu ma man ni nengu ku ba le ne ine nengu ku na ba ko moe man nengu ne minje Tiburé itu zaman bonda nino, agi mita ban mano maman. Alia mau mau, agi le mami gini magiso amega nyawa tapkat ini mondo. Bonda gini lega belaga ami. Alia meso nyawa tapkat agi nyono purtua. Boy boy ye to mio kita ma boy boy ye ti mita ban. Ame nenu bonda, ame mori gana meno maman. Tapi nuti pacaju agu mau megite ni taban nama uno. Olaga ateno betul nih.
0: Gogamisen golange engolimbo gabget wesli na bajonge no wesli
3: ya mona bruda tuma
0: gamge
3: iye wa gurupita jerbiosen bagili ala sigi bisya kamna kamwa gola bunde turgoba wese mboyo kabisa pakistan nambaishek pakistan jaba loge ajoya papa sa tuba goinuti pakistan nungung kutu kili ano jebiosan niyo no mogosa kutu gelak tene turmog yo machin kabisa turgo iwe tabane ne ani imase ya nungun ani gri ngurte ge ngeti jebiosan ije moge tamne ngal yapta kutu ke jogoror ni tili ngal yapta ak ibrabi ki boja si mait ak ibe kai ga amuni ko to mi gine virus bondon kimo ko yisi bu kimo ko lakte bu ako leste ge kabisa isteno jama ga namba ne tu tu tu ye u mana je bo dan ni bu jama wa ni ku de botor ko mi lo pe tu ne nya ne
0: o ngami sen Wesley ngulimba Priska na valel da Priska
4: Pamur wasinya kamu ngah.
0: Amge Priska.
4: Eh, gua nyaman ukur ya. Alu aku gubernur naik lagi le tu mangas kutul. Abu ager cijo angkat sa. Seni aye ni ngalek abrit tu cijo. Kira? Angetin. Indah baru ager gua warming ngalak cika unye nai mama na. Gua tiaga ne. Abu tiaga sirga kita. Tiaga sirga agi weko ngua. Kolas mas kunya ge ngalak. Kuat komit je kita berbesiat. Ige rei, ngalega kecenya not korang goi nuti kenin. Certificate terlalu naiti. Diger kau mak orang isio in tinggal tau brus. Mak orang isin ngalai cion. Kita dia nak kotor kecenya goi nuti. Korang netas ni, kecenya ni silma. Kotos ko inggal go konguna. Inggal cebanu, agel leruto. Ayah awe dia nak toras leruto nona ni, dapat. Aya awe dia nang kotor asa gunan gelar lakuat keguren gunan leban nanti kip kue le in kue ana aku tu kue goris kego iskai ne lakue orang mana go kiri dia no tipka lakua no agibai go iskai ne teni reyuno aya iwe kiri dia nang kotor kecijen gora iskai no nami tu kem bosipor kimi nama iya imama ni yang ini ama iche kita nego siri lo kiki. Awo tuye kina uya na wangalale na gilenji moye shegita katukul kale ali wonwe ngabisa ali sa mnyo eta akata gile yo ikwanda ablo wo ngabisa mama ngi otata nyo tire yo yani iminyi nge ngabisa lolji inye go giwe ikut ngabisa kire kiko tichona ngalanga leketya pare tichona ogeza awo lomo mingi netage gure ngo ginyi uinwe nyagi ngalaji tichona ali ngabisa ngalali yanyi nguti ali le mama ngi otita katukul igungu tu kwa nda ablo wa mita ba nire yu anumu mwa ete ni ngita katu kongoi misi
0: kongoi misi kongoi misi kongoi misi Priska ngolimbo lel daet sakine kita bendege jubi dera amatai
2: chamke tinge tak brus
1: chamke
2: Lali wa blalis, kule lena mulagi we, kule ini nagi blalis. Hehehe, ejo gurum kasi ni. Kamaja amwa alane, butus koi I bruises, ago ani we tinga tinye dimon nelli. Yani gumi nelli alagi, gumi dimon alagi. O tiangu maja kista isuru, kono gokoba umu ege ne uno tangara. Najiwe wewe kama kijobiri tukuonyano, amuone ane kwa jobiri mtaa, umiage na nigamu zuoni, jobiri mtaa, kila alivi umwa kijole na baridi chesuko besia, kongo damu ngalake ujano, kuni yaba uhurenga mtaa age bara, kana tu kuli, inamu mwenye, inye ilikistawa nuduri, aya uhuru kala tige na uhuru kwa amnya, kumewa jigu, neki mgonjwa. Tapi berteriak ina, tapi ke bertanya apa berle, kokutu ni lagi le. Ingin tu jista orang, anu orang tu jista yang dah satu juga tidak lagi. Ya juga dah bukit, ya juga org ini. Kemaja ingguan ini tenai. Ani kini nasi lakukan tetan, boleh boleh kile lu. Kalau ini berusak tinggal, mahu itu jita ini tinda enut kokutu yang boleh kiri atau. Tapi sah, obat kuandan awat tu nuera, no. Kumau nuni dah dahwe bukut, kumau nuni dah dahwe olehwe bukut ni, kumau nuni. Terga apa? Ini lagi ada tuh keujan. Agi ngeta ni guani bos macam ni. Ikan ni lebur angka ibu hati lekau kau boleh tak? Mereka ni, mereka ni.
5: koni uginya ugiwe kini kuta kibare sige lupoisye wo poyota kumakito kibuy koria inyo imuwa jilgake magistoko nuti ogi meribe poyot chunga muse
0: Agi tebe kapasa ubi jemagin gendu kita setai, kita nama kita kuah kuah itu kunci mami. Lenda kapi jeje enggak mata tu jengke bijak itu enggak inyuan itu kumnya gelagok kuah, ane

0: this. Ko ha tsin yager ka ko mitwa ko ngorai.
1: Yes.
0: Ko me nyen ngorai tinget metu tinget imande.
1: Ayo bro.
0: Me tinye le me nye. Ko na mino nyanwa ke because me tu me ter ge ngorsta. Ayo ko gaiti tamu tu tinge.
1: Ko gaiti kabasa.
0: Ko gaiti ngete su ko ko imen.
1: Ayo ko imen.
0: Anyu na ola mbare sa. Ko ya mai ro biu kabasa.
1: Ko gaiti kabasa. So ni tane ko buat ngot mesen ge lera ne ge mje ge ate ina ke batisye.
0: Yes.
1: Kita macam kita ikut orang ibas sana, nak kita jitu macam kita sekolah ini.
0: Yes, ni macam kita nama foundation.
1: Ni macam kita berani.
0: Ni cakap open, open. Kalau kita berusi meti mual, lalu yang guna angkat ini cawan, anai lalu guna rabi sepi kos tu mahu tabut kot.
1: Yes.
0: Amat cakap nama kot kongete foundation. Ibu ni 55,000, kau kita ikut orang ngungen ni on. Ni cakap orang isu missing, agak agak kita cakap 19. Agus *883*12#.
1: Yes, *883*12#.
0: Kita cakap itu tu so kunci ni itinya, ni itinya market genuine lima itego, cipta orang lima itego, mai itu tu kita cakap damu kita sila muncik agus 55,000. Tildega cipta agi tildega cipta yang kita cipta.
1: Yes.
0: *883*.
1: *12#. *883*12#.
0: I want to talk about your teacher and the tool. Your teacher and the tool. I can never really meet upon us. You want to get?
1: Yes.
0: I get a cheat on a tie. Nigga, yeah, come beside. Nigga, cheat on a tie. When you're upon us, number 552 shilling. Yes. Can you read it on Michael?
1: Yes.
0: Michael Kimweno. Chutul soko til diga chit ko gebre *883*12#. *883*12#.
1: Yes.
0: Chutul soko atil diga chit sweety siki. Ye git seta en Oliev studio.
1: Yes. *883*12#.
0: Tiga chit 19 chit soko agogo gyo chichi aga chul ko til diga chit agenge.
1: Enge pe tutabrani ye git seta. Ya gasagina mama timo grace tano mama timo. Grace Tanu.
2: Ya. Am ga tin ga ta agru.
1: Jam ga mama timo.
2: Pale.
1: Oi mama timo.
2: Ne tin na bara ga ri. U ara isi giba bo bur go mie kwa nya ne. Kwa na ga ina te chichan. Le to ma ga sa tu ke u cha. Ya ni go le len dili ten ga inu te ga vlog. Kunci segiannya jisi kain berarti kita macam bermuat jodoh kita di tenton. Saya berber itu cium kucut negai nate, takkan berber. Makin naik negi lagi suri cintne. Lagi nampai tolan sekiranya tu tu kila kiri tu kau kian negai nate. Ama alai kuanya jisi ke nampai tinggi. I tu tu digawai nanti kablog, oba cium nanti log. Guna meragai lekut lemi kuanya gomnya data. Nibuji tinggal, amal sanyo na itaen nolana. Gaya itu lawan kebara gaya biru aku mau nama mesi moy. Gara Bruce, Bruce.
0: Bisa abi yo, abi.
1: Oto mi biru ama matimo.
2: Gaya bara gaya gaya gaya gaya. Oto lawan mien gara bana aku mau nama mesi moy.
0: Kari tujo, kami sahaja namun.
2: Anyo, anyo na aku malu aku anyo na itu ya.
1: Ay, garu garu ama matimo. Sama lerap gue ringkap Jimmy bay.
3: Iya abu abu ini.
1: Tengah sama.
3: Iya abu abu.
0: Cam ke bay. Kamu naik lelal seno.
3: Bukti ni kalau dia abu kap jadi dia ye. Kalau dia buat kilal tu kap lelal tak abu matu anu hijau. Lepas buat tau ke rile jadi buat ibu tak kalal tu ada hotel kalau kau tu kira gayat ibu. Kan lebay ke dia aja, kan lebay ke tulis kau itu tiga ablog, hebat cantik gitu. Lalu kan lecok orang ni, ibu ada tua naik gara, kita lihat dah kau itu tiga orang tiga macam itu, agoi, kiri kalau ahli jadi kalau kau bersih, bersih kalau kau pelan, aku juga cakap gitu, orang itu kuat dah kuat tak, kuat ke ada orang tua, orang begini kuat dah tak, lagi gitu kau sergi kuat juga tahu log gara. Kau yang log orang kuat apa kuat dah digita, so ini dah ni macam kemarin kita kau lihat orang buaya, kira? Kerugut itu buaya orang ini juga, mami kita buaya itu ni tadi, adanya berlog, namanya tak orang google ni.
1: Google missing sambil, missing sambil, ada aku orang kelimba, gab Jimmy bay, kasihan ya, kita nak tanya lebih, enggak, kasihan.
0: Pasta jeras,
1: enggak juga.
4: Eh, Bruce, adik ya?
1: Jamge pasta.
4: Jamge missing, iya. Kalau main gara ngalekab koinutik abak paman jumwa sirutik komnye kole

0: right, Tinda, no, Tanaga, we take a shake, a check about a shake taman.
1: In a guy, I'm young of someone who's around dating more than nothing at you.
0: Yes,
1: I'm meeting if you go give to Lunga.
0: Amen,
1: man, Lale, Yata of the Lesson, I can not the name Gabesa, Lamogarna did go be.
0: Yes,
1: Tinda Natanagara and Gabesa Natanabamagaje, Arab Rotijan and Languna committed Tabanda Radio, Wajonan Gabsakumatu again, Tabanda Radio, a legend, Gabesa.
0: Yes,
1: you sub Tinoga, but Magaja Arab Rotijan and Bruce. Wagen tini kambasa.
0: Tini
1: wakche ne tishi.
0: Ago ine net kuno minute senator kubilo limbopo meti lakini kwa isi ipto kutinga shughuli yake na and betu tabra ni game chogor missing I think get kegera gopo ultimatum logo gon chama itna adrpo odm na go magole ngebendi le ni set number 2027 go magi gonech ngechere itna tanbo rubei wat ko magi mitena ka president ule asu ruta aga magole nge gonech ngechere itna tanbo rubei wat go case go tani president william samaruta aga le kisam chini gura lakini gine gitebe nge got missing thing get kichama ne odm ko kitago mi ke bagenge ko bobesha igere nguni mi kwenu tinbo linda mwana Nendochin Etwin Sivuna, I get a logo your gossip, no one missing. I go meet an ODM Nendochin, Doctor Oburu Okinga. I go in Gamago, not talk much. I mean, about ODM, last Magigonet, get a red, not about we watching a talking year 2027. Cotos come in and I go to Tabotin Yagim, not yet. I mean, about ODM Negigingene, Casartanegi Saberella Odinga, King, and much I mean about ODM, Jamaic or Negre Legata, getting negative term congatanigate or Gita 205, and Casarabachunga, Ak Banana. Ko tos tago mi tegi mna tetnet nye chamait abo diem tos tago muche kotinye kwa sibik tegi tindo enka sartana watrebora yelo odinga anakoko ba aga etu nsivuna ngegeer kut missing counties chepo western negi tukul kuki namu chamaine bo diem ui coast ki namu chamaine bo diem ui ot counties chota chepo nyansa kuki namu chamaine bo diem limbo kisi chamaine bo diem lakini nge ngolali nguni kut missing tinget kotos tago tinye gimna tono chamait bo diem agot ngosome gulelen kimache preston Gugonet, Nicheret, Norton, Nebonwe, Watty. We get away Monga, I would see Barat, Kavan and Wagi, Agamagole, Nyalu, Kelwin, again, any check. Taught Kate Kora, Kogo Shin, Chamait, Nabodium, Dagag, and Mangu, Mabaman, Kilagago, Lepres, and Piganichita, Bunchaman, and Wodium, Gogochin, and Ruby Wat. Kamogracha, Mait, and Odium, Kulagimaches, and Galit 50-50. Taught Kotago, Mugagna, and Genya Chongil, and got to get a man about UDA, Agnata, and about Yamin again, Agalipches, and Galit 50-50. I was going to repress and count on a tet. Nemitene nguni kugima chop sergalit akcha maine gilele ni kichop sergalit akcha maita genga ago lekanyo 50-50 nigeri go speak another national assembly kugibunu northern amazon
1: speaker national assembly kugure Moses Masika Wetangula
0: neba amwe neba senate
1: amazon kingi
0: kuginya akcha mainyin agi ngonya akcha mainyin konyo go lay president konyon igono ne kosirchin inyo iwe chama ina Fort Kenya na wata nengi nendo chin
1: Moses
0: Wetangula speaker nabo national assembly kuginya akte manse chiki kule chipresta ni guno ne Musale Mudavadi na wata nabo ANC kinyo akte manse chiki kule presta ni guno ne chama ise chuni kwa tukul chungi ti presta nabo tinigere nebo maendeleo chap chap nebo minister na kabine sekretari na wata nabo lepa na wata go kikafana nebo Machakos Alfred Mutua kuginya agne mese tak chama inyin abule chipresta ni guno ne yege ina kando na tetu kwa supporte nini so ngo mwange chama ina wata nabo ODM ako mwagule kimoche sergali 50-50 koto otko ikposibuli man entayu kagiba agingengele lazima giumbi gabe met kubunto akweke terteri sigo bit konyur second arm nanyini presta Agungi ngolala kura gawuni tinget kumi lego yekchebe na tigele kuge bosen angandan mwa ya lago lelen lego yechu kumoban alago mwa ya lego yekchebe man kule kuge bosen gimu na tet rubei wata abresan professor Kture Kindiki aguibu waruge gele inge tak kinge kaa mwa kimu wawo tinge changi basi asa gole imuj inge kumagito December kumego tinye kumuj kukago resa inen professor Kture Kindiki naona kumwa et nebobik nema tinye mandaga tulpi kusto mgu mwange professor Kture Kindiki rubei wata abresan kangimwa gele kwa hivyo wakia ni chako nge kango agot kimu na tine gile ni kagrepe ene anagagibe ene netet na baba isho ni kicha baba anda abtaye eno visita rube wata abresta ene kemu wakia lelen kongo nam former chief president kasi kaisha kwa Mount Kenya kutuma tinye nguvu agetul riga Roberta president kituri kindiki ne mitene nguni ma hago tinye influence agetul so ibo arwagne gele yo me tinye influence ago ngele siasa siasa tinget kobi ibo saka tieni gatieni magi tieni ato koto me tinye bigo me tinye gyo
1: me numbers ko me tinye
0: yes
1: ngele ima gunata bwana blues ko me tete buti kete bege bige dango tumesan kiga majina mo bige to galenjing gole galenjing yigo mele saite kalakongoro te tanetu Kalau bapa tu kuli engkau itu sahijit kini. Ingin le, serikali ni terpakai nyapuan sabdus kau gomel sahijit. Tenggulim bawal kalau. Negeri kau mising kau bosir mohon sama mahatin mereka bukan duit. Kita jangan kau mising kimi tenggulim nanti pakai nyapuan za. Aku kabit kalau negeri kau mising bana brus. Aku tengah serta nanti negeri kau mising kau lekas sudah lewini cerita nanti bawal kalau. Aku baru kau mising kimi kau lekas berita nanti bawa julwe tulwe ti kumi ti kocabai kabisa. Aku tunggu presiden. Aku tunggu engkau guni. Kita nanti kau guni kau mising kau bahat. Kita nanti kau rasa kontot. Kau rasa kau mising ile katasta kau mising kandu ege. Anak aku guni demands kau mising kau berita nanti bawa cami nanti bawa DM. Cita kimi ti engma tweet nanti indojin. Oburu Odinga ko party leader na tanbo chama tanbo ODM nganda gumo ko mising ke ligo besha jamena tanbo ODM bana Bruce ko gawo won ko mising demands and ultimatum so that faga tak jek agot kasarta na tagita kingel ni shit inge kenyi tabeli bu shit tip tamak tisap agero ile kabit ni tok agot inga sarta na tan ga goyana gner bota president professor Abraham Githure Kindiki kingo ngola lengo limbameru olanga na logo gujut serikali pike wago taparanya lakini mami tole ge bendi lazima got kingi tu ngi uta sokabit ke tilge ga bisa ingorit ala magole magmandai mami te ge bendi kitna tan ingir gut mesing barambru sile tinda ko tak naga gu yet kolen kango nyo serikali ba best aku mati matega sitam basan matega sitam basim koman komuch ko gormit agero gut misike be bertana tan batul wet kra bana brusile negit kabasa ke mwae gelen enge kebe bertana tan ko negit kumega jin kasbet gut misin president William Samoei Ruto ni mitai ko sabane ko president first term aku matinge bana tan ba the second term lani toske ma betu tabana gut misin bana brus kele we ndi gut koi geitu ne koiro wara ile koi tita gara rga ta shagwa olimbo kebe bertana ba Mount Kenya East ange magile Mount Kenya East ko bata daraka niti embu Aku lima meru, engkau tahu banyak kebe berubah galak. Lagi ni kutus kira orang nato kut mesen barang berus. Ia rile kagum kut mesen kandu juga lem. Magi kira kut mesen komite impact tak kita kulan tasyut. President, deputy president, kidure kendeki. Negeri lem. Kau nyetul engke kandu kiat ini tengsa kalian terbawa broad based engke guni kugi erakut mesing ngajaran nabo deputy president nata nabo engke dure kendeki ayer erakut ika jalan matams president Dr William Samoei Ruto bana Bruce engkanda murukut kau jamet president kugi erakut lagatto guni tu Profesor Abraham engke dure kendeki kugi deputy president lagi ni kau kiat agu kiat nata nih baru kut mesing anak kiat endi kau terakut mesing kugi erakut juga lagam itu kurai sek lain dah endi bana Bruce semua itu kurai agatukul nata nih bukotos endi tanu nata kut mesing bana Bruce awir tanu bika bemeh Amu president kumak tinggal kau mising second term. Amatun dah option agak kau bateri gitu second term. Aku second term. Aku second term. Kita tani kau ni kau mising bana plus kena kau tuh wujud tano kita ni kau mising position. Nanti nabo professor Kindiki. Aku tengah serta nanti tak tinggal Venetian. Tuh skim agak gila kagurwe met gitu kiat gitu kila. Marah tu kau minta alaga gitu sian. Enggak berita nanti nabo tulu itu. Cuita kalau kita kau mising bana plus kau tahu tu kiat gitu begini. Betul tak berani kau mising kila. Wendy kau tu agak ini. Enggak serta naga gon demands. Kau kira ilam kogi mong kabinet sekitar tanah terbangan lekap ko paritifs enato ko weekly from better paranya nato karago former governor nato nbo limba kontu nato nbaga kamega chama it nato nbo DM kuli kogi goji jiji kegele kimoche keende kwe deputy president ngebebe tanato nbo ODM aige itune takut mesin bana bruce enga sarta nato nikita stai mpizu tabrani
0: iya sikire kwe mongagne ago ta sancho ago yomake kondo ikchulche ba costa kwa mago legi macha agache kegunich en keberta nbo ODM so ikire kwa ile angandani muwa chama nbo ODM kule moche kikwachin number 2 koto mkongalal kukita genge kago istoke koron Edwin Sibuna ak kondo ikalak kwa mage keberta nbo Linda Mwana inji miite nagiche chumbo costa mwe gule ako tie kimwage leka chama nbo ODM kimagi chiragne chito nu asancho ko running mate ne bo president William Samoei Ruto ige itune siasa enta yuga giba gon missing agotot ko gromit gut ko manyor second time nyin president ngo jutke gura chama ne bo DM ne kapcha gura gon ne ko yob ne gisomo gi bo kos kolelen macho gobun kebeberta nanyuan running mate ne bo president Pika mnyansa achi western kukaku tuyoke chachanga kumwagule nyawa luki gochi ni Wycliffe Oparanya ni kuna achi mwagule nyawa luki gochi ni Gladys Wanga kava na noote nabo oma pegwik rube yu watu nabo paresabula ya msawiruto yegibendi 2022 ike itunegora 2027 ike itunegora nge isto Professor Kiture Kindiki netinye gura ishek negit 900,000 chebunu meru ak negit tarakaniti kura ishebo embu gotago mi chongilele ni kalu ulicheko masoko batengo mwagne format tupiresa regansika ishako gole Mogi yoni kubesha Mount Kenya East ang Mount Kenya West kule kingen kele ibure kwa genge kongeten kutoige anagoyurkandu na tete emeta ap Kenya ige itune tinget
1: yes nato kutumisingi mbeyo suko bekebeta ito kule ngeba genge betu tabrani kutumisingi bana Bruce
0: lakini kimachi keyo tunafase nsoko agere kwa hiku 10,000 akakisili kele raisi agiku ni kura vishak CIN shopping nyege ni iba angange agere kwa hiku ntiket shek 21 enyu tinget
1: yes
0: ntiket shek 21 kakisili kele raisi ago rice cook agisiri kele 10,000 ako giyo nchichi age tukul kwa giyo nchichi age tukul netok chutungi chok soko agi tildige titko gebele star 274 hash
1: yes kwa giyo tunu natale ba star 274 hash
0: star 274 agi tildige chitu tildige tita enga enge
1: yes
0: matige titige tishoga matige chiko iksomo tildige tita enge gichogi kwa mwuch kwa gwen insans nabwa inyoru 10,000 changa agisiri kele rice yege inyoru tige titne kwa lenching congratulation star 274 hash
1: star 274 hash
0: star 274 hash Star 274 chutun soko tildiga titsibiti siki yegiti seta enkoronita abrani star 274 chutun soko tildiga titsibiti siki yegiti seta enkoronita abrani star 274 agere chitane kigurin enyu yes kigurin chan kanyor tokens nebo 684 shilling agere Robert kanyor tokens nebo 272 ago agere chita kanyor tokens nebo 1151 iburen Finsen chutun soko tildiga titsibiti siki kugebri star 274 10,000 angagumagili ya tatu nitoe chia agatugul agota tatu kito itildiga tita genge asinyoru chance negararan
1: ye kitisitai ingulef studio garonet abitu tabrani Yes, ngoja tuweje Councilor John Ruto. Councilor John Ruto.
2: Jamge, Bruce. Watu manager.
1: Yes,
0: karibu Councilor.
2: Kongwe kabisa, go ngalang na lego mecha muo kongwe kabisa, lego jambuwa nde ngalego munu, epeje moni. Ngalego anu ngalego ngalego kige ra nima nabuti imiri. Ngalai jangi jombo ODM na nameli yote jombo ngalal kwa lukimati oparanya kwa ngalai juu ya nane kwenye ni kukua unga mkono akuna na muwara ngara manu kwa sirikali ya ngalai jangu mwa hii inu tile muame kwa ima hii lego kuromi ngalai kapsukuna kukua kuromi ngalai kapsukuna kukua kuromi jango mastabluya Kokine kito oke cheng kito gena ke lega ba cheng ta ba chimar ko cheng position ne nyo te kito ne gura ne me ne nyo ne ana ko kito ne ber ki ne ber ki te Kokine wa ta ki te sirgani ko gokir ko ka ya ko su diem au ba nge to diem ga ko mo ko le ma to baranya ko ko cher ko ta ke nge mi ka wir to ri to ko amuni nge ko ma sa blu ko ma che ma di president au ba nge ka ma sa blu ya wa ko ma cha ke di president Koga angwejir biti muluya. Koga agomite no ODM. Koga agotar tukul. Agomite ina ilo ODM. Kwe ndi iko loo itu amuga wata Mombasa kara. Agoye yas Mombasa aje agomite. So, mawa miyo aretare enka ya kwanza. Kosihir kwa yan. Koba yusak ako ODM. Ako wanjitu kuja amache. Eno kwe ni. Komeko miten kawasuke kama tapitwe. Nale jono mo jono baka cha ko rajo ngi ko ma on no le chiji ngi ma so ngi ko le tsa se mo ari ge re sin ngar tam a go kyo tam ko ti ta ngi man do e sirga ni no go mi sirga ni go ko cha ngi ngi ba ti ni ke mi to go a go go dere ta ri so mi lo jo jo ni le ni sir wa ndu ju ko si re tu ngi ti be a go li ge ngara ko manda nale jo go go ngi lo le ngale ga pindi ni go kwa go ne go le ti tu ngale ke u ju ko kwa ge mo ti ndi ke mi to go Magomo yo garira ngi mato twa ko gaira si ji lega ga si ga si ji ga ga bo sem ka si ne ti ga ga le revolution kama le revolution go ka bo yeme o le go bone go ga go ga gerebe o nae bora o le go me kwa nandi la le go ga ntle go e di ga ga di burbe je ga na ga na stay no ro se yali go ni ga le ke mi o ntse kora la ke ni ma go mi o re ta ge ma go mi teng go se be di a pili go i ga minister se le go ngala alda bora o go di gra to ye tengo go go di por ye tengo le jongo go tuale jamba jamba nyangao go ga go ro ni so enane ane ne ke ore tagenge ne tawani ndane po president ko go ya ne me a go ba go diem amuno diem go go inda ni amuo tu ke mo go te ke re ri ke ke luwa ke re o diem go ndia go tsirga na ele ke a gere re me o ndia go samburu le ke a gere re me e ndia go ma sa ele ke a gere re me o ndia go ri mo mba sa ke a gere re me ko ga ga ya ndi ti amuti ndo bi mo ke re ke mo to ke ri nyanza a poste Ogir bara ko mutu era gindo bichute ko gai gai giyani ne age etteli ne age ba isa gichute konge konge komata meta age ko ba ko uno ange anibu dale ga gindi ki ko magne ga gindi ki lakini mutu ga chor ba di gale ga siaga yo nga ko sto ne ga bi ko ma mi gine ta ite amu gi de gi ko gi ko ya ma ko mi bi ke ne di bure ga jor gwe ni ke ga zara amu ko le ne ko le sai tebi ora gi ki bate ko na le ga siaga bate mo gi ma bu da ko ni ga sere se na ni o ogo die gindigi go mami nie gindigi la ke no ma go migi ne ki to ya na go baka di ki ande bo tinne ko ndali re ndi o kweli ko gi ma dira ise bi ke ke gi ya dwa jene bre se nenda a go go se ka ka jakwe ki ga mwanle yo nga na ni buyo ende e me derio e le mane ki kori ko mo ri o je i o ki ni mo ba ga ga ta ge re ndi o ke ge ro kori a se wa ko gi go wa ge bi e me ne lo Kamu sabar ye, kau yang ada kait bantuan atau tunggu. Kau yang ada bayang kita tunggu ke minggu ni, apa yang ada apa dia? Mau dia letak ke kau kau ni?
0: Kau misteri kanser lah. Cepat rujuk aye ni orang cakap. Chini ke chitu soko inam chewan sige mwongki na isibu mam chini wa sige mwongki na isibu en soko lakini chingi ya tubu watuwe chakabu Western Seed Kenya
1: yes kakibu watu ngutumise bana brusa kubawa Western Seed nata kutumise ngebu watu nge kutu ingaye Okay, keswek. Jadi, coba para inta nata naba betul sih. Jadi, jenuh agen ni. Nita aku tinggal keswat nata naba WH101. Keswat nata naba WH301. Amak lima juri nata naba keswat dan naba berusai ko betul sih. Tersayang ni. Agoi betul siapa lagi yang aktif tem. Agoi mak tinggal ni. Terus nata nemi temu ni. Emu juga dah ko gomita. Enkemewute. Agoi testa agora. Ko mangruru tu catak cem ngajen. Kesuara nabana brusko bitu nanti ni enge agrodila se catak coba Western City. Agu mita tu pande shop mita cafe outlet. Agu mita kora enge agrobet se catak jigi kaje cem jinet ke Western City distributor enge petu shek tukul. Amu elisi naja agu bani taki ko muzi bersih mekoran ba 0705505505 0705505505 Western Seed Company bringing technology to the farmer. Nita kut mising ko keswat nata naba company naba Western Seed en kaserta age tugul. Choy larab gogo ngulimbatin dres. Choy larab gogo.
2: Jamge buana briske tak buana tinga dua mune.
1: Jamge larab gogo.
2: Kongoi mising kita malagi dengan ngulimbatin dres magetin yangal gogo tay gogo sini agole. Kokong kok missing amu in petu kene kok kok dekin petu tabran ya sokopit kengalale aku bawa di terus taksi terus taksi kan presiden oh zaman kau bawa kita ni mago miore tenet petu kau baru boleh itu segitu ano kok in kuana le siasa aina pamanet mami siasa negu pamanet anango mami siasa negu negu punya di kup kau pamanet engkau lah saya makut kete jorwan di tengkal atukul Tak gigi-gigi lagi mungkin kita mandai pada seni negara mandai. Kuyu kau gigi-gigi kau jumpa ni masa ni pasien tu, aku gigi-gigi lemah kau mesti tukar baik kengke. Kau kau tahu kan ni deputy president. Kau kita kau yang kau kau tahu kan sokol kau mai kau kau titip. Aku mai kau kau jumpa na. Engin pantai ni. Kau engkerit negara na negara na alin. Pun dia sokol kau mikir orang president kau ni amuin. Kaya ini kau gigi kau mian presiden uru ginata kau gigi deputy ni dek. Lagi ni kita di tu tams. Kian kami ni kita lihat, kita asal jumpa ni, agak aku berharap kenyata kalau kau lain, uama kau mesti interview ini tadi ni nanti, nanti aku presiden guna. Kau tanya presiden siapa orang ini, nanti aku tahu kau jengki orang jengki orang ni tapi jumpa sendu. kokimuitae akonda kakibireke akonyi minin ko kokimuitae uru akoi tun baada nebo let kwendi president kobarchinge kimuitae akoi teika ya mwisho lakini ase kuno ayinas kora alimuawele muwekein uru wambake otae asin kumano kana malipasin ronko nyoin kashakwa orinas kashakwa asikuno komiayi ako ayinas ko sasaigei uwa matara akenisho kaeng kwa hagi tukwan ako mandasang taas kukukile niskoya kashakwa asa ko toas panda guna ta kashakwa po taas ko insaitan di kukuli orinya sukuna aska ako toaigei ngalegap yun ako toaigei ngalegap kinti kinguno kagenam kinti kukako nyo kano konamti kashakwa ni askirit no giring karnegei agere as iman sawa muti ya lagi namja pijun tau tiya mamugi opo ko sawa sigi ko titip ni girit no ge mo iste tikipi ae engdame ta kenge agiste tikipi ae poi ge tune ege tune banda kai kir tono kenyanis ako tim girit na mo giri gele kaya jen piju takana na mugo batakan lekin gir tono kenyanis e brisdi na tikipi ae eng gini ta kenge kutum geba ae nabat kutum geba ni kuin disi ko kutum ni amune gir tapi ko gire gile tos koya jen piju tu brisdi ni yu ae mu anan gigire ko koya brisdi ni kumi girit ni giri kenyanis kona gole kolya kia kinyo ko sai ka brisdi lagi ni magetwa lakini gano ko ikine ndet kano ko tuwae ni panta ni ukuro mnyo tok lakini hata wais alena ne mkwa tisaitan masa bari mkwa presteni ona masa ako na mune westan ulu kwa sifuna mwange na sifuna ale tu sayin diso kwa ikine kimate ni amwa kiri kimate ta sifuna kora ale kako na mungu ako kwa kukuro mita pesa aka ako na mtiensis kora ngeme tukul kora igire ni mwesta ono kote kegei na na mtiensis ako mkino rikiensis ya kone sisi ni sifuna igire ni mtiko kukuro mpana ato kora ako tana mune kume kewule kito nekim nda wakini mwesipu na inende ako nyoyo amu inende na koko mbi okai kai lakini kile waparanya kwa rap matoku kile in wetangula yuko pecho mako toku kiki mwange nane kurom kurom banda kwa sato mawagira wotane oje ngale ane nga tukia toku kwa nisim sige peru
1: ngomisang wala tina wajotap kimende agira le gami story je
0: bicho boyot shuguli na ke donsa tinge ponge se bicho ko ka chuta ko nyorchi ke 10000 chaga banga na nge en yorcha ke tinge ten yu ko bicho rabise chota chaga gi bone aba gi bone rabise ke mu ngechero ko 50000 yes ngechero ko 50000
1: chutun soko yes chutun soko medu tabrane
0: yes ngechero ko 50000 yes tega chega ta chemyo tinge
1: yes chuta bwana mdu sakere ko tega chega ti mitoko tega 617
0: age hal chega sa vaset 50000
1: age bi inam chega
0: ba anga ngeno lombo area aguri toge ko ni ko ngechero ka besa mamira bia age tun le nyoru siko bi tinai chine ka machi ngechero ngele mara ko ga sichi bole ko ko rabise ke ko nyoko mokki ke ko til tiga tit agu ma machi ngechero kigo nu ko ngechero ga nchi tana ke hal chega age til ki chotiga chega yes aguri tango penenti age tool star 274# aldiga tshego engo go ni chance re boy nyor chike sa wasa tshe 50000 ago ticket 617 temite soko ngengolali star 274# chutun soko
1: soko engo go ni ke sikina fast
0: not that ticket tagere alfred kenya ru tokens re boy 121 shilling agere chain kenya ru 444 shilling tokens 565 chine go ren sekel chutun soko tilika dit ko gebre star 274#
1: star 274#
0: yes
1: agisiki embe tabrani ye gete sai en kole studio ara kusoria mo gwe ande yes
3: yamune bruce peta tumunna le ko boy amuara paran na go na ngarna tabrani abwana ale gete sai ge gere ngale je president chama ita bo diem ag udie angale gete sai tan ge me ko so ke ag le ni shit no 227 ra gori engeman yigmite saiman ke gere gele ka ko itas kuango ne me je as esa bu ke mi bara in president nguno en reelection na nyine na 2027 amun nguno angile ni so nguno man enja mai ta bo diam ente mana ko mo ko ke mi ke ko ne gere ta te bi tu president ku gere man isi le kingo kwa ko manda kingo kwa ko e ge gat ke ra lo dinga de president ara bruto ku ya ta ko bi te suriet ni ki suriet ga te ga shakwa a president awo ga ji impeachment aku ngalek itu mau jubrus betak tu menel. Kau mes negari korak tanu guno, amu impeachment jadi gini bising kasih kau. Negi kai kai amu itah kasih kau ini kuto kute beko. Tamau kasih ni tin. Guno kau kau kau kau kau guno amu ngalek je gini amun gini bising kasih kau. Kau negir kau aku guno kasih itu mana. Nut kami makosa negai presiden. Ko negi an jambis ko impijen ka shakwa ko ta deswa yerin gu no ka burtaina na dinisen ka u ipanda u lindi ki ngo mi turu ke nyata ko mi daara ru to ko ngo le ame ja tar ke ju ga taman ne mag ne magi mi ga ki ko ta deswa yere ile ki mai mu jogot kare gre ga ne ki mai mu gre gre la tinga in first 5 years ti gi buru ke nyata agul git ju gi abisha nuru ke nyata 2018 2017 Nyokokatke ak Raila Odinga ako yo kikitorchi ng'alek oin ko kikokweri Uhuru Kenyatta kandoinatet ni ng'omnotet makotinye option agetugul president nguno kobate kokas it akot Junet Mohamed akosim Barati akong'ololso amut akot Emmanuel Bosisho nebo deputy president amu ikere nguno ile kokamwoiwo amut alejo kiture kindike ko sai ko ceremonial orna kaketakere kate cheuishek alak ko deputy president Guna kita ni wendi kita kau presiden option ni wendi kau yang guna kau ngalal kita aku sembarat aku cintain Muhammad asalkan aku lembuan nak kaki kau jangan jadi tap tapi itu presiden yang master abad diam kau yang ngalal juga waktu sebab juga nama master ni Western Kenya aku timen up agi formen jamai tap abad diam agi nasi PNU juga pemaster absen road amu gimi tap abad kalau semusa kara jamai tap abad Kenya ODM Kenya kimi ODM Kenya wakati ino ato abu wati ni wale kita ni mita saai ku president nguno wana iku le katekto anu indapo iku burong kasi cho kibendi amu ngotko makasi ita kot student Muhammad kibendi si kieti mena binguno age ongan gimasta nina gato kule age tiare kibati mingi chukuno ato age rale kine rais nguno ang president Kongalal kita agot, makan dah option agak terus. Kongalal kita agot, nani aku cunen Muhammad aku sembarat. Aku kau sini, jauh kau tiap macam tu cagi kau jira. Tapi itu presiden, kau bukan dah ni tengne. Ayeri lawaran ni, aku tinggal usah usah muka bang master apostan. Ganda gigi lagi le sifu na, kau sifu na engkau lekunya ada kau ni Nairobi list kau senata. Kau engkau na aku ini kau barta agak engkau limbaga awalina asalnya kita. Lagi lawarannya, kau muniye engkau limbaga. Amu ayeri le, king kinda lawarannya kau ni kapan Kosis ngalegap siasa, tinggal mata Western lima atau kuarang mata siasa. Igeri lebih nyusah wishi no operan yang ganda igeri gua kau ikhoya no mesen. Agerana option no presiden, dari lena advisor presiden. Gua kasih nak kau diam aja. Ager kau itu beauty presiden gua pun mata Western. Asal kau ikut tay kasih, tapi gua kurang pada gitu enti tay. Sorry Alfas, nunggu benar dulu.
0: Kau missing kisario.
4: Alvasarabisario.
0: Alvas. Iba mugoi wetu. Yeye kage mwage le chutunso kutinge atlagi ni mami chiga bisha. Ingelenge mwage le kagi kwa itasa vaseti. Chima 50,000 gonyor chinge chiroge. Ma chima mami tiga tena kama data genge.
4: Yes.
0: Mami tiga tena kama data. Le chobi chote testa gonyor upona asi. Agu ni choko kagi atenti aga tugul. Mami chile kagi ateti kye atem because tom gai ni yolenge chiroge and soko. Kagi kwa ni sava seti chima 50,000.
4: Yes.
0: Kala ne imache. Tagi choge tili tiga chaga ing.
4: Choge tili tiga chaga ing tunenge.
0: Tiket siapa yang? Tiket siapa yang SBT? Siki. *274#
4: *274#
0: Kita macam yang kau ni cakap tadi, kau siang muti cakap. Ingat itu dekat nombor 32, 33 itu meeting. Tiket itu kira soko. Eh cakap kau komanda cakap ni cakap sovaset cipu 50,000 pick 17. Anak kau tuh komanda. Kigo nunggu ceruk, mai kau nunggu rabi siak. *274#
4: *274#
0: Al tinggal tiket itu negonin sovaset cipu 50,000 and soko kau gebre *274
4: *274#
0: Tile kau nunggu tap 20 actor. Shilling matile ya time like tool *274#
4: *274#
0: okay siki and 5 minutes chemi the tie 5 minutes yogi chaga na ile tom komanda get to tagenge because ma chambi chaga chutsoko kagre bi chaga chutsoko choko ka biglo ago mo siki chaga tilangi nyeti get tama na inyoru ngechero sova sa chebo 50,000
4: impeto tabrani abaru mudi andege
5: chamge tinga
4: chamge jita bendege it
5: Abai bai kamsa chamke Bruce
0: chamke blali
5: Mimi ko hapa amacha si alala nyindege ita tatjwa limbaga amake to lin ningala chwa biten linita ko gamba che yin igere iwe tinge ta Bruce apuriye nyan bago lenji eger kitat naga go chongwa nyiwa na injira bi che ina ile korob jicho kwager sibu na agabi mande loko kichongo jito rafisi yaani pichu tamko mine lai neno linyongi chepo boishe chepo vichana kwa ikinanda neki wajin kwager kutola apana ayay kutopatu president na kutau kwager kine kutau limba western amun ngot katasta siyasa che uchechu okere sole nguno kogi betina olimpo maon kenya kabisa titure kindiki kumaibu kura isye kutur koge shiki kabu maibu mamuche mi yori kate kasha kwa kechi mi yogon marta karu wa kechi igere watina ile uwa uwa mita ngaleke mita nireku ama kutawa kere nere presidena kutopo tindantan inje ngoya siyasa kwa yonga kwa changa buni kendi mine komuche karungo kukonget kukurumi akosi loka nini kikapa isyeni president yukinye kule tindo cheke deep state tindo cheke throatway tindo cheke power kulo tindo yi mungu akwa na inji kukwa kira ina wama kusweb kiyoto ama chewa nai president kule matuta kuburi neno visa iti ngo nyonne hawa ita kukweri kukungololjo paranya kukungololjo bichon kukweri kakilaka kiyumda ondo kinele kakipa kwa rao ODM amume kumi options kukoko kia kwa splitten up into two ODM kukoko splitten up nguna namba sifuna angne kukoko tunet ni miyo naka uangar kia kiju kumina isi ngos kutuitos kwa rongora so ama jane kiegere lekita bosita ako metu wajumbe chechok ako sende tasikiti ndoi matatao ngalale ntuku kioto le mbele ya watu onge ngalale nege mwatuta meni president ake nagele kiyo ene netu kukike yoye asukurito nyuru president tuta korombani wara akasanya wafile na wale korombi ito lele mamite njine muche kubarka president enda wangipe ndi lakini ngotko ya omoke vichu kwa omoke warikate kashakwa kwa omoke akon matiangye mwenjireu akubichu changicheju igere kuti ile mita ngaleke testa enire so gimage so amai kuuchu koko ya eno limba olgalao kwa dandari ito zikyo nege wache mizinge mbome tine nego sayi tine amun ini iti tozi nyera bome kume ino ile oreto ino nege kunu nyasi nimi tuge nege alizie kuge alogu kamasi amula amne koko koko karara ni toki ngari shanga bileta so kuni romu wa lele ongege kebe berwe kima na mat president keba ulota nina kikeshike ake ngolo aljibi ake ngolo aljibi ono ake rani ango tuma kista kindiki kumeko tribute president kwa hui banda enda yu bae keche njibo sisi mbike tindo wa nambas ake kaikai kindiki ngele kindiki kwa hitu kichoso njo baya si baya moto si moto yani kityo mange na hinea kule kumuwa ene kazi njiko baya kityo noma chonita umuwa wangi niki kwa sirio umuwa wangi niki kwa sirio nengi ndiki niki kwa mwa abara faya na honda noma kityo kuma keche mbike ngolo aljimbiku kukura ishe kongoy mizu
0: Ongoy mising moto mwagase na moto si moto
1: yes
0: agere Nelson Pongesi Nelson agere chere guren Patrick Pongesi agere mama agere guren Alice Pongesi chwa kwa lage nbiche atilige tisheka kwenyor chike soba set agage mwachi abri chika suma kene nyosu kumwachi le nyoru ndo tako mii tige tisheka bisa tinge tagere tige tisheka tako mii kwa lefe nago inguni ako kumachi kichuke testai kwa shaka lako yengi chok 2 minutes kichuke chegen
1: yes
0: 2 minutes each to soko gogebre
5: star 274
0: magi si sang ne ogere kole ko to kosit panda
5: ka cha bai tulwet gamu kotte benge ko na mol kan law ne gegere ne ko mi ngala ben pawa men alin dige I kan ya ngi mani chungwa ka tutanu so ko ngale tu digere o bru saktinga tu munyewe ko ki ga mo wo gintai o ke su ba mo bicho mo mo gab sale ni mego mi bicho patulwet ki go beti ga bicho patulwet o ni go le ni diwala ga cha ni ta I go ni so ahale ni mego mi ga halabu adne e pinya pichu gala e ke ke ke so tak pichu la ni ge ge go mi ge le ki go ba pichu so ki yo ni kir kira gucu itu curi kebari mutai. Kau kita kau sabut ni biar lagi, ohli ini, geri beri. Kau tu geri beri kiri nama kami, ini tiwe. Anak orang amanya soi, soi ni kau boleh nama itu angin kecang, minta rog, minta ne semis, coba ayat ayat. Kau tiang tu, kau yang mai bar, yang dia mas, aku memu. Kau kah kau yai, kau tak gumet, kau tak kinge gumnya kau bari ni. Kau kiki golden, mesti muar kat dekat siapa. Kima bari no, kita ke bari kusap. Ya lebaran lebaran siasa kosap. Ya siasa, kena kira kaji tak kira golden. Kena kita kau tahu gaya. Anu gigi kotar biksai. Kena itu. Mesti mu arah ruto. Kabaran bihu. Kabaran jebot kabar. Kabaran jebot sud. Kabaran jebot murkomen. Ochenya devices cikororon. Tak agena faruk. Nego mika si. So gemar je gemar gitu guys. Kelingin ebuat. Angge yang tulut kira kau tak. Negara ngelega gavana nwa nakuru onge yan kuistoge kebyo son asibu sikki kutwari pich pigalak chige sikki ngi sapki ama chanyo agamwa ngelega sergali saai kakichuta nungunu kini mi mimacha kwa yaid buru sakka te tinget kongalekti giyogis tuo tu kuaranjo macha kuta ugeyo saai macha kwa wega ngelechu sababu hii kingi nipo rie nigiba tuo tu Kogi ni cipota Raila Odinga, cipota Kalonzo Musyoka, akena Saitoti, kogi machi, kono kogete, kogi ngechere. Lagi ngegi ngeete, kego churu ganyata, kome tuko bechige, kome teipi wa kole njin, kebirgi nuru ganyata, chege. Kora njimu mche kogi ngegi, sababu mche kolo bichui, kaya maki kone nge, chero kebi hindi, ako bi hindi, dosiwa ba yaka haba biya tulunete, kobi hindi kutiba Nyansa, pi hindi kutiba Western. So kima chigi somge gilo, onge buwa nungo, kima chigi ngono njibitu, kima chigi odro ben, nguna vasi secho, alak, piga pe odia. So boku juo, kima chigi kukujita agenge gitu kulene. Kigir gili, kiborto ya no western. Agesa mungu, kumagi ngeetse funa, koi prestisho kade de. Sige sapchien, but koi prestisho kade de, sifuna, ogo debiti chita tuluet, kukui seche. Sababu nome ge western, agumi kutore tuwa paranya. Mereka tu orang cuci agak tegur, nampak western. So orang dia ribet ni, tu kuku cuci agak sa. Amat cik itu yang ni, ngamuk iu orang kagis, dia cahluwe, kiu orang kagis cuci agak sa. Mereka goi ni macam agak tegur, mereka goi ni kutuangka. Lagi mereka macam dia ribet western, orang dia cem western, orang dia put sifun naik orang agak tegur, orang dia gerak gerak tek, viongosi cuci western, agak nama dapat di, kau macam orang kasih ekstra, speaker. Batangulang, gaya kasih ekstra. Agama jowo, gaya kasih sih. Kau ibu ikut rai sih. Lagi ni mana ni? Kau rom, kau tukar skanda, tukar skansa. Aku nak mui niti. Uek sih niki batu tu. Lepas maghrib ngalatu, mana baru saktinget. Kau cicau jangan nakuru. Kami gomnyai, kia langga sergali. Wabunga cicau jatica, mutai, kebor, aglisa. Macam labor riet. Ongeri blisa. Oge nam blisa. Wewe kisha lisa kwenye kirehe nuno mami kesi, ogo wewe kisha yangu risha kapota epika college, macho na lak chogu na moto chogu senoti, anga namlisa sisi kesi sita ni abna kuru, ogo amuai ogo tatu nolendo ikiwa mmoja mtu, amuai gumni, onge toret kwa onge tibi, pika pika pomet obori nungu, pika kuricho wasingizi baringo, narok obori ni niumi, ochenge churu. Ongan ganduik, onge teri kubagenge. Onge mete ngane chigila chige saita getogun. Ya kaibar chok, enbo me koninyo. Koib kubarege baringo koninyo. Lagene yeip, kea maros, enakuru, kebi ndeta anu. Mugi mache getu yenge, age teri burieta pole nyingo mye. Onge namgo uigi sen ganduik, chigo atogubare. Chokyo opar, kaindo natet.
0: Hongo hongo jiseng Muhammad en kebersano adra wasolai tinge ato ye kawagiri kaguro mi soko enbe tuta abrani macham chistu soko mwano legalian haka wagiri mi posho mil chep ting tingana tinga tinga
1: yes
0: nengengo isen
1: nengengo
0: ebo shek 100,000 tinget
1: bagiri riga jibig soma kitenege
0: agogo kiko china vasa akna mama kicho kichegen akna mama kutuwa imungaret nebo ngalega bandek agongo ebo shek
1: yes
0: tiga disi ako somok
4: Tiket siapa semua kita nega?
0: Tiket siapa semua macam itu royum? Agak magelah cep tinggi ni, kau bawa mama agak tu lagi kau cutso kau, kau tu mungkin kau si cegi. Kini tiap kali cutso soko.
4: Yes.
0: Agak mahu itu siapa cutit? Tiap ni turgi kau ni kau rabisha. Kau kira kau ginde kicu, kau gilo kian kau ginde kian lagi kau ni cep tinggi.
4: Kau ni kau cep tinggi lagi.
0: Yes.
4: Agak macam mana cep tinggi ni? Banyak terus. Kau kau ni nanti ni isi cep barang itu nanti bayar cep tinggi ni soko. Ya roro kami kau kami ni amoi ni.
0: Magelah
4: isi estimate.
0: Ye mana ye memi ye lemi estimate ke walun
4: ye walun
0: yes
4: so yaro ruga mnye kabasa ga gbirun si meto imu agud mesengule gundai ten jeptin gireng ali jiki tigir magati dalu gitu kan *274#
0: *274#
4: Jitu soko engore na tanagara ne agi siki eng betu tabrani ye kitu sitai *274#
0: *274 Aku mohon, letikat cikat hati tetap kau tilma bagai tulen tetap kau cipt dengan so kau
4: tiket kimi tawan blues kau tiket cik itu lagi tu tiket cik ayeng
0: yes
4: tiket cik ayeng gitu nengai itu lagi tiket cik ayeng agi siki embel tu tabran nih begini nanti ngal jika cipt ting ya kita setai *274#
0: Yes.
4: Agi siki enge petu tabrani. Yikita sete. Yes. Kageri jita na tuure flamena. Rotich agere geju tu soko flamena rotich. Lene geti tiki tiki tiki agenge nege.
0: Yes.
4: Agere jita na tuure mita agora na tuure purity jamata ikigen. Purity agere agonin bonus. Enaga agonin tokens. Jato jaba silingi shikata. Silingi shikata tamaga ingi ano 42 shillings. Kiri legewe ke soko. Uge dalagi tugan *274#. Agi siki enge petu tabrani. Yikita sete. Ega sagina bana nyuki. Malum wili ram yetesh.
2: Kungu ino, kungu ino wena basi nga wako nane. Angeti, ama tungi bwatara wawe juki mingu ni chwevi, chwevi tuta basi fit. Kaa wala siyasa chapa Kenya kapita, kaa chata soiti. Kwa ama ike sabi chato lugu wendi toi, laino kaa wala kani soiti. Kito naka wala kani sabu chapa Kenya kapita, kui ingo sifu nani. Agri kati, kako wala tukweri kati kapita, niko wako tokele wama wamiki niko kindiki. Amau ketiga, siasa coba kan yang ini kuni. Oga awal lah kapasa mau gue gugin gende, mau gue ulu gue lagi gila. Cita nega awal kapasa, kusufu nani. Ya kita naya dani. Aku ani, engkiri nyone, kutu mau gini ada presidential candidate. Amau jam mana? Tu mau gini ada presidential candidate. Cita nelo pada tak ni jadi. Kuna wakile ngele nyugutu wa mwagibula sajil kandidi lakini chafu wa nikura nea ilo jikura ishek special jaba chenzi agujo anjua geni in western haya rikati ya kine kutuwa uge leka awesa tulwetu wangawa kawa yuka ibu tulwetu ulka ratul mocha mtoka pisa haya haini weta nubare chungwa koko sisi nwa kapisa haini gindiki koko ke sinyi mwa miki nebo kapisa Mau kiri gentu ibu ibu kita aja kot, jadi milyun lima jangan duluan antuk. Kot kau ibu ibu tu tengok tuan lima tarakan niti, aku lima yang buat le nang miru tu ten. Lagi ni nak kita aja kepala kita mungkin murang aja ni kerinya kakiambu Nairobi, iye mat kian ngali uang kau bat kapasa, mau kita kong. Aye aku diam kalau diam, kot tu maju ke itu tu sekali tak ada orang kan second time ke maju deputy. Anak ini kau jingwa, kau ini marigori, anak ini kau jilid me. Ago in chairman of ODM, aku mau mi ODM ni gipogi. Kau kau tahu ODM ni ambian deh bagi deh pasu puna. Chairman ni gini mungkin ni en ODM kau masih pasu puna. Kau ruh bayar, mau mai bayar, mau muzik bayar bayaran. Nego baru buru. Kau mau muzik apa sah? Kau lag tangan lejar tu mau macam. Mau kiri orang lawless. Aku mau muzik kita ni ada ni mau muzik ruah tak gigi. Gigi baru pasu puna mau muzik. So. Kaswa mimi piga bia UDA kubato president mwenyewe guguru boishaka jenge siyaza guguru oti no tisak guguru otendo ligoske guguru bichantul kabisa oku jojo kutunyo otal feit ketel keba anga nai kamanya keba mesez kabisa aki ike lgu aki guwaki sete kap kulusha anaku chumbo nyanza aki ike wakuru tu kimai kasuko guguru aishe anibu kwa ukura yadani kabisa mwagiri chitao naibe Negeri dah presiden engkau dah jangan tak orang luar, mulut kita macam bil. Ayah aku tahu aku sampai kata aku orang mien, betul nak tanggasan biji bintan aku le, mau ni boleh jengah negeri jalan bintan. Kau je kita yang aku le cuk, ni apa bintan itu? Kau mien ale, kamu ama aku cikai,
5: ngot kocher biikab upinzani tugul chito agenge kou sobchotonan aman. So biik chomoe kemaken, biik chomoe kekere siasa ko Sifuna ak Rigathi, lakini Kindiki ko mi ng'echeranan on borrowed time amoo ketyike. Kindiki kotebe ng'echeretab Deputy the President on borrowed time. Kimoe kuraiyek, kimoe kuraiyek sas makoib kuraiyek, ngot moibu bas koyai kasit age. So ongepangake, mi ng'alek buut, kongoi.
0: I'm going to go to the house.

0: kapsai na enyu kutye mekuwari ren oko tungkunen tal tulu kelege kiai makosa kile ofis tungkunani in profesa koto tungkunani kere kubaibaitu kapsa kumpaku muajiri chawateta kuleku magu ugere ule mamma cheke lakini yonkana ole sapu kutendo president kapsa kumye ako oko tichwe proposition kapangana kicheket korone kumacho kuibe muda amuji agatukul enyu kuneit kumacha ngecheret macam guna ni, woi persidangan guna kuliah nanti dah jadi macam ke, kotor kuliah kangen, kapasa yang cukup lian tu, ikan susun ayam juga guna kapasa, ikan guna cipta nu kalau unsur kuliah lagi asam kena, agil lejar guru bejua, so kita akan nak bejua tak kita jatuh, kui bermuda kapasa, so nagiri penuh teru, kui ilanya nasib segembi persidangan, kuliah kuah anu tak. Ini tafsirnya kita jasus ke kelas 1. Kungegir kunan en sabda ta presiden kui lugu lugu raise ke jang segenyur sub ke kelas 1 en tu tag ku tamat gune ki go itu ni keret ini aku ing kelum ni dot ni ki kai ka pesa presiden ku gi ma ku ing tu ing jang amun ni ku ka pesa te in di pemeru en yu ko profesa ki ture kende ke ku bunu ka pesa minor te ni ki ku tu ni mujum bage enga en limbo parliament ni ki ka pesa ni dot ku le ku ni ku gi ti mungkin dah presiden negir kapsai ingatkan di Taiwan kau bangkana negir kunang kange mai mai di kiri atau paranya entau tak negir pih kunang icu jumpa ini kunit kita arki negir ne 2027 kira tegak pih tak so om kes kumana kuaga agen ne kiri tu negir Taiwan anu pih cengki aga tu kulle negir kosera kualda presiden payshur ni juga gua ini metap Kenya negir kualda kapsa kau negir kunang kapsa ini prusa ogu ten ni sub kapsa tu butuh Jenis kerajaan kapan kanan presiden, kuda kau itu ni tak kenyak potai. Mendoakan mungkin tiada kandung ini semua ni. So tu tu injak cang, aset cang siapa ini tak kenyak. Kutoki kapa, lagi ni jangan tu tu buku beri pada amunen presiden. Song kebawa kuat. Aku tiada tu luar ni. Kau mungkin uti yang kapten sapi kita tu nusa. Kuda tu presiden ni, jemu je buku kurai sega. Kau segi itu tu tak kata. Emu kau buku beri pada tak. Amat cahlu itu, tengok sahaja saat memelihara terus engkau tercinta nampak tajam sem, kebetulan kita lupa dengan tujuan yang betul, tujuan Anuel dengan Capcare.
1: Kau gay miseng, bukan Anuel don, engkau limba Capcare. Yang saya nak ibet, engkau limba terbesonek ibet, nampak terbesonek.
2: Jamgaya terus, jamgaya timur.
1: Jamgaya ibet.
2: Aye, laldos, kapesan. Tu bi gogo nerai, gogo romel. Kini gogo abu abi cuye bodiya. Kesan lebretan bi kyo abu legaga nama sekali tengko. Lagi ni kogir cikyo gogo cikyo tu gogo kya macam biju. Ingu ni biju gogo aku gontiman si cuan. Aku apa angkatan biju objek ke gogo cuci limba mampasa, uli cuci orang mampasa koro. Agile vivo gotiene na ule machit ngeba limba western kuma miten jit kandoinde to tagenge nebunu limba western ne wonderzen obaranya kandozen obaranya piga abo dieme wakina chunen muhammed simbarati otadadi kangala jamaide kulegimaje obaranya kongala gora bichu kulegimaje kuma obaranya kogilatis wanga Kutuko maglati zwanga kwa sancho. Kutuko maa sancho kwa buru wa dinga. Ako ligimaje 50-50. Kaki ndono bichuna lak. Tiga professor kindiki. Yeko kiste kindiki kwa kwa mawa nkenya iste. Kwa ngandani laba tawate siya sinu ibari chobi ruku. Kuma miye ground. Kwa natimo na busu. Kam gawe waktu tu drawing board. Agi macam presiden, kau kasih nai. Dapat tu nengko cip di cuminggu ni. Konyo kau tu bawa tak polisi lagi. Kau guru je biasa lagi. Kau guru bijak na. Kau guru pasti. Sekejap angkat lagi ni bujuk nengku ni kengal lah le. Kau guru mama bijak boleh dia ambil lagi macam fikir. Kau hal lagi kue je, nampak dia ada nampak ni. Ijere orang timin apa sebuna? Kang eh sebuna, kau apa kau nenek muda pada dia investan eh? Kang kau nenek tuh tanggulah, kang nenek kau tuju mi dasar kali tuh. So kima taki buat ni, gandaron mau biju lemar aje apa? Rizan ku mami rizan, kima je presiden nyonet, kota ku buat, aku niat kondo itu gigi lewen, aje gigi apa inden? Kau yang kau nyokos nunggukan, kacau korang apa berikut relationship? Aku pi kemi ground. Amun ini nyor liyepka apa ke mau yang mana tu ni? Kau ni dekio tim bi, kau si si ke bi? Tapi depan jitu gule, kimi ni wanda. Iku ngan ini leh, pang nyor ni doe. Aku ngan lawan bi kau ngan leh kejot, cuma jot. Cepat ni kasih ni apa sah, karena Bruce kau macut. Kira nyunan ni, kau aku am gue bi tu kasih tu. Aku ada spender korang ngan leh jangkir wat, jangkir kau lawat ke. Aku apa angan gile gili ane, semua gitu ni baru kimi gumye, korong kos tak ada DM, kita gemi ango. Hey Bruce, aktimun, amak ini jidul betul nemi, ongai.
3: Ongai, ongai missing kita ente, besok ni. Hei, jadi kalau syak, loh, cakap bahagia ibu tu nampak Western City Company, nega ibu bandiat nampak Araka 101, agak Araka 31. Pada cikgu tu saya kasar nampak itu syak, saya ni agak pukul lagi engkau tiptem, kau nampak baru agak semua orang agak main. So, kanam gaya gua niak season nen macam ni baru apa, engkau lengan gua nego maru apa nego gua ike. Tunggu itu ni nuni gimu ay, kau gaya ikas pandai, agoh pandai cik ike segumye, imuj korai cobain silent. Micih ikal Amerika 43, Amerika 505, Amerika 507, agak Amerika 508. Pada itu tulis bahawa Amerika kau muncul kau istilah yang ke mianwagik mana ni tim mianwagik. Imu ciri teci akrodila agak tulis neiri kini anago tu pada shop cafe outlet anago ci agak tulis nanya cam jinet kau dagis fake cewa Western seat. Ago itu ni kalau ni bersih meter 0705505505 0705505505 agi alkes fake cewa tu jemur kau bonita Western seat company cewa ni melakukan atur baku apa t-shirt en kasar ta agak cukul. Kegas Johnston yang kita abang Johnston.
1: Johnston ni bagi tabin.
2: Jamge aku ni teman ramu nih.
1: Jamge Johnston.
2: Kunggu missing, kunggu ini. Amunga kita bahasa ni nara muat cukup kunggu. Kau kan kalau kiri nak kunggu ini deh. Kangen lalbi. Kunggu tu gua lesi the best friend kunggu muat mana tu. Pandang orang boleh jin, sangat-sangat kami tak boleh boleh jin. Kita apa kita orang negi ingat. Elegan minggu ni perlu satu minggu ini tu pihonest. Itu pihon siapa? Kau makan ni emit. Makai emas itu nak kau gini. Minggu ni kat cakap emit, kami tak nama cakap sekolah jin kami boleh jin. Makai buria. Ayer? Agak bangga nak gile. Kita kincono. Western minggu ni. Kau lagi nak ambil musa. Aku mungkin nak cakap aku kerap tersenak gua buat musa temun. Kali ambil aku diam je buat. Aku mahu aku le. Lagi macam siapa sih ini? Kau mai weekly apa perannya? Mai kita diswanga. Mai nasan tu ni bayi ni bapa masa. Kau first president. Aku tengah nak ni yang ke apa? Kau mungkin aku pun boleh lakukan. Amanya asam. Dami ni nak mahu aku ni tu nak mahu ke? Ada ni presiden gue pas tu kimbik kengar ramai buku kiri gula aje, aku meitan atau ni, asal buku bahasa tu gule aje, ager? Ia orang sabu jauh ramai, engkau ni asyik speak, tan asal mana buku, oh, ammi itu ni orang ini, tiar ambil isu ni lebih banyak daripada ini buku. Dua ribu kita macam mana, kita mana, kita mana? Kami semua anak pangwan, kamu awan tak? Aku buat meitan ni ru, ia orang aku buat meit, tengok semua tu aku sudah nak tahu engkau ni. Kumalo itu presiden bomen tu. Aku asal mana ena humble request. Amacah asal nafasa presiden tu, per itu, kita kau si nafas tiga aku ngalal raya lagi je. Wa mama, wa se, cuci anak, aku pikir mau muncik. Nafas mana Bruce school itu sama tu. Eh presiden bomen, asal mana kau andoi kyo. Orang kita yang nak kasi jebiwa sejat, nak kata boya sejat, nak kata pernah jat. Asyik tanam muncik, sekarang mana cerita muncik yo? Aku asal presiden mesti cakap, tapi ni presiden buat macam tu 3 days orang kawan ni. Ii, saya tarik terus. Kita tu nak macam ini kan? Kau rasa nak macam staf sibuk itu berhubungan orang? Kau buat itu? Atau apa? Mereka nak kau rasa nak buat staf sibuk itu berhubungan? Kau pun ujur cerita pada siapa pun.
3: Kau pun missing. Jo, Niston, kita apa? Tinga tenta iko shake taman jaba ta insight ngo yi hagiri ko iko china fasa ke check boy shaka na ko murenik ka ki kon 20000 ka sirge le mbuse ka tiga check 21 ago chi ne giri chitu soko en muren ana go ibo yon ago tom ga itil diga tet ne ga ya logot ne ga nyoru go tokens
1: yes
3: ko ga ki kon 20000 si bangane nge yala teta na ibangan yal ke chire ka ke sirge le mbuse ani mu yal ke chire tala yal ngor ori teni on choki gonin ko che kondok ana gora bi shek tak choke yal tige tetne ka gonin
1: yes.
3: Ko leget kenyo rumbuse ki agun gora bi shek ko ga mbesa na ngun ago tike shek 21 tilke jo tike tita nga nga chi tugul motige choeng star 274
1: Agi nyuru brinda engbetu tabrani gitu star 274
3: star 274 agere chida gure Samuel agere chida gure Samuel nego chutsoko tinget konyor 948 shilling
1: yes
3: agere Anthony kaiger ten sang Anthony agere chida gure Moses Cruz kaiger ta sang Moses Cruz borgo legi ango nyuru 86000 jobo aroriat nafas kapa murani gitu kichega na kagma gile tiket check 21 agu itile gitu tiket ta enga enga chitugul star 274 start soon for agi sikke egasi saya gamnande saya
1: saya no bagamnande
2: samge mane samge Bruce samge Timon kungo ina pas no go uno asubu ina garara no uno no lu li tamnande to garara no iya go gorom mi tu na tam go bar bi chugo mane ma yue ga ni leje kongo ne gi tu na ni che chwa ina na ma ginge gi ne che Tuhan ni sabi apa tuhan ni apa yang canggu, kalau ni lu, pasi ibu biji ni ubi cuci biji, lagi ni kita tinggal sabu siap cewar orang, cik ni nampu guys. Pecun tadi kita buat crown, kita buci, nanti kalau buci nanti yang crown kau gigar ara, lagi ni kita parka pasi sabi cukur, betapa nampu biru tegos tek, kau tu cuci ke uang uang ni soiti, tunggu soiti beres tek, nengkanya, cuci aku sana sana cuci kolingi, cunani jual, lagu mau tengah lek tu mager orang. Emak gua relaksa nungguinnya kena gua lega awi kasih. Jauh lu cai sabu, oh sabu negita botos, negita ini. Kondoi jenah polisi ablus, aglu yasi, oma bi cusuk mung kita agen ni, elagen ni. Cai dat orang gua kan, nungguin mungguin gua kanya anda, anak gua stand kurgu bayi bi cusu ngamu gua negita botos. Agi dengeri esan ini bi cusu. Aku nyokra one ne berasitam, aku gua isi ini main, kumus gua cusu. Tapi macam ngalega metok, tapi macam metok gua. Ugo nyoga unong ko moiron ko mando ugo nyoga mat ko tak tak ago baka abi chu sam gumi tu narobi mat no banga ne tiri so to go maam gu ngale kin moe tu le narobi ko baka tinya ge ta beri sa bo ligele e bo me tu go nyo ko to ti sto mi bo me to ko ti ne mu bo yo na ke yo sa go ngala pe go de ri che u ko nya gi ne mu no ta je yo sa po yo go ngala le ne ri ko ti ke ti chu ki tinya ge ri chu ko si si ge na bi chu chu o me tu narobi mat no go ko ni bi ge ni Mau sih dari sekarang tu, kalau jangan tu kami tu kami mau melayan review. Kalau kau nak kerana mat kau tak ada, kau nyansa. Kau western lim kau ini ada tu balik nyansa western angin pasan orang kari sano. Masih tak kau naik. Tapi ni kau ni muna tengok kau tak nak kira apa dijun. Silang itu kau yang tu nih kini guru ni yang tu kau ni macam. Ibu esok ni kau rasa tu ibu esok ni istimewa ni runo ni anu laga ni aku ruh kau ni kan. Pichonya kenyon kile kitu ogeli namna oke na ichungwa wai namna zenu launchi nugu nemo tagenga genge guno ntunge gengete lakini nguru china kwa sana sana western akinyanza akipembere sampichu kumege gerina gele kwirina ngale chongu kwa sefuna ke kwerke chengo iba togele tekanoji sefuna gele nyon iwi indibu tebrasipen poka nam akile kutu ngale chongu akinyongi chutke Dami yang orang tua aku nenang kat sini, boleh sekarang saya kira orang yang kamu kami yang pasti abu diam. Okay, suka bicu tu kalau abu diam, kau mahu nang kamu kaki pakai mumpas awal antuk turkan nak lemah. Tuh je rile, kalau nama kita new tu, sejauh sabji, paman tua kita Bruce kita canggung kita lepo lembu umur tanya orang ugi bete ni, ini kita nanti Madam Ruth Ruta, orang ini turai lagi sahaja.
3: Kau kong kong missing, saya ada bukan nanti, entah itu syak. Sama nak angkat tinggal, cakap dia maya soko angkat dah cakap macam yang kita sang. kacha murenik chika chut kabisa agere bige 81 chika egerita sang ino kai mwa gele eita itildige chita genge mati itiloeng ogere chika atiloenge egerita agutu mguirugi mane ensoko lakini bige alak ku katildige chishegi ago nyurchige toge nye tike shek 13 nge ngaloni tike shek tama nakusamuk
4: yes
3: ago agi wani 20,000 nesi banga gego inye nafas kubo murenik migo rak na mama chika chutit po tabichon 81 chika egerita sang ensoko tilke tiyo tike tita genga agenge
4: kuge dani kitungan star 274 hash
3: aengwe nuta ap 20 ak 30 shilling kwenu ta 20 ya 30 shilling
4: aga se kimbe tu tabrani kitu sitaye
3: star 274 hash
4: star 274 hash
3: oye chutun soko negi taigo shaka kwa ngichoge ger na fas ni bomure ne gagi chege soko ko maginyo ge yat kitage ne keldo agosto ne ata ko no gagi lembu sine gen star 274 hash
4: star 274 hash
3: ogi sikki e ga sagne speaker pen speaker
4: ngamge tu pieta batye kwae
5: we timon jamge
3: Namke speaker.
5: Kaza nanido. Ano mo china ba sa kapsa mo at yung ala ama sa mo ay chuo ba kung boy? Eh na fast na niya na unen ka ako sa mo ay. Agi sa ay kapsa gele ko tago beru re. Aba sa ay wag ako fue ka ko tay ko ka tiyak kubure sa bolle ko kung ground. Aon do ka ako na gikwa ng ala kapsa at yung sa ay nene tap kanya. Kau tu magi macam ni sah William. Aku William melibu anak si kicik tu, setau. Aku leter cebi cuci org enggar itu semua ni dekia. Nereka kami cukup muka kalau nenyua serikat lihat lagi ni macam ceki. Nereka kami cuci org alak presiden. Kemuka kalau lepas ini ambik cewa suci cewa ini yang kiburi. Wajibnya warai. Atingo mega ago mesa ngokarara nitka sibo bitar na te tsugo ger bigala siasa na ba meta ka nyangu nu go kwa ole ga wendita siasa ngu nu go mage na ge lekin na mon ka en mangu ba ache na namwesa tsugo tore ko tore te chendu ni te ni sa ama to nge ta kin di di bare en ke na nu min ge men git mami chi ne gen gi go ka ga mi ga ka nyago le me ma chingu me ma chi lakini kisamme age saisa chamet ko bumbiga lak ka ba ka sartan ga go bur president aga banga nge bona go lengwa ne ke nam ngwa ne ki sakri wa de ni sige sa anno ne a chege nam sige sa en 27 ngut ki tage ra tige ngale ga kindi ki go magi ben di wi ka sartan ma de mo de ni bro ba sa ngun ki amo age la le nga ko mi de ni tane gi a che boro ni tama wa sala ke lende de ma ge ri su sana muri be ri bue chunya ngota ma muje go ri ke na ta ni mende ko ri ton president onge ma lal dinge ma ne agi go tiraya ko president democratic right de nyua ya ma le ti ta ma ge ma chin ko ma ma chin ne o ni ayo what the game do mean that thing when kama ja amma bwana bruza le kima jege za mulia koma lalina figa western gomnie age za dinne giyo age nam zivu nanne yega age nam zivu na ge ngalalita ne gure na tembea mot komi tengi na mache bichu koma che bichu pawa na bawa na gi mo buru odinga oburu odinga wasan lizikin fo pawa ago mego mujo gonge do tingu ni ko tabu oburu odinga kama mzamto yige na go jenga kura ise yege ga go tele go ndo ne kutke cha go jira bi ni genga ri spara ki mutin da ga zoni it is not an easy isa ne ge ne ne lo ona mwa ji jota e mo ka zarta no esten e go jamda bi chugura ise ku singa ga jago titan
3: Hongai missing speaker pen. I got a board, mic, a button, conference man, all the tools. Me and all again. People and people get set. I think get
4: yes.
3: Abu, kimache ge lenti namchi nyon and soko namchi
4: ndogo and soko.
3: Sige muon kile ne sibu and soko. Kimache namchi on and soko gitigen kole. Sige muon kile ne sibu and soko and ne matian namchi nyon and soko. Sige muon kile ne sibu.
4: Yeng ne matian.
3: Engineer Kevin, ne bole moti engineer.
6: Jamge,
4: Jamge,
6: Bruce, Jamge, Dinge,
4: Jamge,
3: Mjini ya kefi.
6: Anye kito ya magudu ya mureju. Anu mabino.
3: Kibai boy.
4: Jam gay.
6: Anu mabino kibai. Matre nga chang. Aga ito matre nikao targibogi nga lefwa. Kabin maa jo jok. Amma jom ngadbi yo kishpika bina so. Mo

0: Wait, I'm calling him. Mau bisa apa presiden kunjungan? Kau itu enoli. Ini cegil lewen kunjungan lu kau baca. Ini cegil lewen kunjungan lu lalui beri. Tapi kalau ini nanti jadi optimum ni. Kau kasih nak ke canggih kau dusta. Kau mau bingkai nak boleh cuma jadi 50-50. 50-50. Esok kali kita di forum atau di sini ada. 50-50. Esok kali kita beri opta. Apa dia tak boleh ni? Tak boleh kata orang kita itu kerana itu mana? Apa dia kata orang kita ayat musa boleh itu mana musa? Boleh ni musa kita ayat adanya grup tak ini kan? Boleh ni kita ayat musa mas pek umang orang. Ini orang mas musa pek. Kalau ni lawak apa sahaja boleh berus optimum. Kalau orang macam ni kata orang kita itu kerana itu mana? Tahu apa yang kita dikiki itu dah ini. Kau ini kau nak bunuh sakti mon. Kau tu ibu cita tadi kita berasa dengan kerja itu kena kita ini. Ini tak aku nak lagi apa pas pura saja kita ini. Nampak yang kau nak lagi apa ini? Amu sih kau itu rali saya nak day. Itu kau yang salah tuh man. Dikiki. Yang ini kena lalu. Aku tu cari kita sakti dikiki. Ia bi. Aku nak lagi mana presiden. Kau tiap hari kini kelir, kau ke mana pergi tak calling ji, mana orang ni mana teri, orang yang lawal ji ni, tak pergi, pergi dengan engkau agi lagi mana tu, aku, aku, amak bawa sembilu, anak bawa amunyo ru, orang tak kini kena guna, kau mahu guna pasal dah siapa presiden, kini orang kini jauh kini orang kau mesti agak guna tak ke, ini lawal ji yang guna tip negara aran, semua orang ni ke sama tiku rahisia. Kini taten, anu macam apa? Anu kita ni ada lima terus, lima macam gol, lima macam gol. Dikte tengin gun, saya tu terus nak kita istai tay, nih dikte tengin, lagi nih gun ni, umat dikte tengin presiden. Kini ada lepas itu dikte tengin, kau jadi presiden. Kau buat tu kioga atau mat dekali tu mami sahme, so gun ni kau sirkali ni kita sahme ni, kau yang sahme ti murar, imaj amu tu juga. Ia jadi ni apa tapora apa, adanya pada dekak gun, lain orang kau itu terial ni dikau ternalek, so engkau sahmu raisya. Kau tu lakukan masih minta agak masih. Situasi 27, kelebihan yang kita jadi tu, aku cuma kita mahu, kalau termatik, amma mungkin dia tahu dirinya. Ada orang buat itu mana berusi, orang makau ke dunia ni, kalau kita jadi kita akan lembut. Apa guna macam perasa, semua macam.
1: Kau yang missing, engineer Kevin ini, nolamba lembut itu. Iya, lambat kita sertaku missing tinggi, tapi kau sekarang baca, tapi kau sekarang etip termaksimum lagi. Agu, agaknya kau bisa week cegi, kau cutso, kau tom kau si cegi, kau kau gilu tuai munga hari terani. Agu kau gigi kau cistok cepat 100,000. Tiga disek lagi cuk.
2: Yes.
1: Tiga disek la, agu cina cep cep kau bisa. Negau cutso kau. Agu tiga tit tinggi, tiga tit. Tiga tit kau tiga tit tiga tit siapa yang gitu? Tiga tit siapa yang?
2: Yes.
1: Kiri itu tu sok agak tu mungkin nyorugi. Enggak serta agak cugul. Kiri itu tu kelas sok agak tu mungkin nyorugi. Enggak serta agak cugul. Itu tu sok agi tiga tit CBT seki. I tiga tit siapa yang gitu? I agak yang big lah cenyor cingke nafas.
2: Yes. Ya kan jadi kalau jadi nama nafas untuk tutup lagi.
1: Cucun so kau gue beri star 274 hash.
2: Star 274 hash.
1: Aku agaknya cakap bici agaknya tu asang game. Mak guna nak agaknya ultra DB kau yangi. Cita nak gurih nama Mose agaknya tu asang. Cita nak gurih Nathan agaknya tu asang. Aku agaknya Patrice. Gurih Patrice ngau. Patrice ngau. Kanyur tokens nombor 1267. Kami barak tokens yang kanyur kabisan.
2: Agaknya kanyur tokens
1: yang terbaru. Aku ni jadi mana kau ikut cutso kau sabar isek 110. Aku tu muka kanyur rugi.
2: Yes.
1: Kaki gua ni nafas, Patrice. Ita itilika tita genge. Tama na inyoru stock cebo 100,000. Ita stock mungaret ni makini genge.
2: Kini kaki gua tu kita lihat dialog itu kan star 274 hash.
1: Agi genge cigora marambili. Yes, star 274 hash.
2: Yes.
1: Yes.
2: Star 274 hash. Star 274 hash. Jitu soko inge gua nagi sekian nafas. Nata negara ni inge. Star 274 hash.
1: Star 274 hash. Star 274 hash.
2: Agi nyoro berainda eng leb soko.
1: Si tabenet korit.
2: Arab sike.
3: Ocham ge boy jitu.
2: Tamge arab
1: sike.

0: 예, 강매 딘 망기구다가 석세이금 예원 마이공개타
1: 기가신
0: 강매 지구이 부위 그거로 없네 그로 없네 엔 마기레 공개 뚜킨디키 그 대표티 프레세덴트 마라그이 그롱기스토 가샤구아 안간다나토서 따리르나네 기쩌보 enamune kechu lakini ki kora miscalculation keaven Kindiki as deputy president and got komagiep jit ngalechwe ODM kubeku kine kebare broad-based government geri tekten ODM's demand then Kuwa riskin UDA or sen the entire Nyanza ak Western. Ama ko lusen gitio. Pushe ni bichu kwa ko duya ak cheba opposition. Ki ne a oksek ko your guess is as good as mine. Tuku uchu kwa kwa ya nien history. World War One, way back in 1914, ago began 1918. Kongle president ne giba German, ne giba Kaiser William the Second. Koga ang kongle poryet ko nemki kine gimeken ko seilen German ko gine giba Scriven plan. Kerge nito agimbichmen plan. King Wata Ken a neutral country nekibare Belgium. Ako it kone kwa kukwere France kuchoki. Ako we konyugo nebuke ak Russia. Kukiga ashi umengo lemba join the Great Britain porion. But unfortunately that was a miscalculation. Kichu to Britain ako supportenge ak France. Konyor tage German ko fighten ni and for a long time in two fronts. Macho kige por yeta negi ba France. Konyor tage ko barega Russia in East. Ako barega Great Britain ko goya mage up France and West. This is the situation our president has found himself today. Kanyo artake kufaintini maon Kenya. Akwa ini kako nambo oriyet enyana. Nebo ODM. Gebringe no paranya koka kako nambo oriyetab sifuna akindiki. Mwange ngutkoweza ni oparanya. It might have been a miscalculation. Sifuna ni koya. Yapto yondoni. Amune sa leya yanka amune one kumode ni part of ODM negi nusu ni ODM koma yaman yanka amun is a luya o kumode ni part of luya koma yaman kumode ni kura ishaka am Nairobi yo lote leo enge non ni kukai candidate ni ba Gen Z. That's why I'm googling another problem on top of another one. Anyway, I'll get in now around Manto and by Wood, Kindiki. So I'm going to get for you after all, I'm going to tell you to give Ryan, but I can't you. Ma, I'm going to run a solution. I'm going to get you.
2: Kongoi missing, kongoi missing. Arab sige chita minute koriet. Kamera gitu tiket tagenge and so kotinget nebo stock chaba 100,000.
1: Yes.
2: Aga we chima magenge uren Ameriki get nebo 017. Aga litina banyen 013 mwisho.
1: Yes.
2: Aga rekabasa mama non gigo chut soko na bari shag negit 205. Aga tu mga go sikim. lakini cha bicha gerta sanga bisa tinga peak 121 gerta sangi
3: yes
2: aga ya tani to yanti aga tool ko ga magele boy shega na gombona ta gele tom kai nyorugi en soko
3: mhm
2: ial kito ticket shegoen
3: yes
2: kogo ni chance de mibarak
3: mhm
2: inor chige stock chaba 100,000 ita omungaret
3: mhm
2: kogo ebri kito star 274 hash
3: star 274 hash
2: andika ise chu mutlin dage magego ni chotai go shega ngwan
3: mhm
2: So 4 minutes ke chogi chegen.
3: Mm-hmm.
2: China e chap chap going le tom guys chegi and soko.
3: Mm-hmm.
2: Yol chiget get chego en nguni go gebre star 274 hash.
3: Star 274 hash.
2: Star 274 hash chutun soko til get sibiti siki. And 4 minutes ke chok chamita tie.
3: Mm-hmm.
2: Maturity kota?
3: Oja.
0: Wey bro, sa tinga ta soin oja bege.
3: Tamge oja. Okay.
0: Una ola basitio, una Nairobi no, ye negi tara turwa to nyun nyoni.
2: Kaiti tuli gamleta ke.
0: Ege tinne malona ye enyoge genyoge na sitino tugul. Ba ne bango. Iga na uliam na rabi ndugo maba tilia mabango. Ule nyone kitabi. Ogu je na rabi. Aba ja ga tore ye telo le mi bana tinga ta brus. En le gasene tjoni ya gasen bunga ni nyon. Agne sire kwa bai bai amun Aba gole jinu gomni number 1 aga bai bai amun tauge na kwenyo bai bai ye ngorong no to tauge u tugu galak kota ge ngoke ngolo le ge tuchi gele we ge tuchi ge to ma golia tagi ni ginne onne ko ngeria te na robini ko ba uge chitap kolejin Tauge chitap college no ndama chota kana ragi. Ala batyo binso go sege o mi mstar wa mele o mi kubite geta. Uno abashi ati mbuge tafi ati. Amu ba uge chitap college. Awi bi ga college la maja te bana. O indo mangu ni tugu ni gibonga ni la boga te 2013. Kota go ignai buarai. Kobanga nge. Kota go ten biga Pick up Sinjul. Kigi Boro ye nagi magi na mego pick up Sinjul kapita. Kim magi got tige kigi got gay. Ngala legari tola tere re yaroge ni koro. Lagi digi tulia mago nyugo tuya ko gul. Man nagi ko chenge uru ke chenge ko ato inget nagi tutos ke the only leader. Nagi gere ko wati jabi ki ko nyi oga ko sibi ka Kenya. Kogi preste nuliam. Kauga ko agur gul. Awo ignai buarai. 2020 2020 Kitchengo, Gumma President. Avogia ni Korangi, the Changa Choro and Deep Changa Choro, no Kora. Kotkona me money in 2027. Anne Kwama Kurit, Anne Kwakwish, Anne Obawa Legin, Omibate, Abuliam, Bui, Sasita, Anglanga. Mahui! Pasati Nanyan, Hollywood, Marie Liana. Mawaya saati ne jaar mawaya amwa bara walle e jega meme timwa e gelele tabak temni kala boru ye ta college wana tinga ta brus kala magi yogonu e magi toroche tiche yogonu murna kala boru ye ta college magi musto genyi kala ke tije boyse ke imwa boyse ta ku chotto chu ki onni president o yanni anni Udah pasti, kotor kau berapa nul? Ugi mitaman. Kotor kau boleh sergali, kau cang wetang pun lagu mitaman. Kotor kau boleh sergali, kau cang siaga nebas sendir. Kotor aku boleh sergali. Oh ya ni nak ke presiden? Oh lecil, cuma nanti. Umo, beri tanya, wakarun. Orang kerja bijak kurma, kerja bijak kurma gilalu tinggal tak bersa lagi. Untuk mau bekerja tiang, gulal, hebar kalah lembu. Ayo, kau bukan menjadi tekuk, baru kita cek
4: otare ki mabele ki mabele pandia kamwa le zubu na ngo wo enga jani zubu wo ko ngwa ta chi enga buri ku buita engo re nyi ngo ta chan charo ke ni mota charo uli ni ta ban press te na na me me charo gara ko pinya ko pinya gar lo tubul pinya tubuk pinya tubuk pinya be tegi tegi tegi le ga kan ko bari ki tegi le gel ko ki bari zubu na goro gele ag yo ti bele ni mwa ba ma je gel ya atinya ga ne tane wei tinge atinya ga ne te flegru atinya ga ne aga tore ti wala kweta ka ndada maage nge jaran eje ko ti le bi ga ko le ji ti le bi ti mangga ki te bi gala ngolo le ndu ta go bo ta no so bo ta ji ni ne ki ba ta ge bo ta ma ta go bo ta president ngi wo ye merai la aguru ko ikzubuna aga chakwa ni ngaba go bure ni man te akul machu ongibur age sochi ne nyon ongibur age ti ne nyon matinye besen ne nyon ne nechek matinye besen la kweta ka mabwe go tinye besen go tor ni bur ai lelen le yo che ne nyon abar gi bur age lewe tanyi gi nye million abar bur che tum ta go ne tanyi gi nyo ni baba baba mami besen da no tuch president aso aun we aso aun president kubu is asi taklanga atore tin kubu is asi taklanga ko ibo go le jin no tinye besen le niye abai bai kitu abai bai ni o mi bata eta bun yam subu asi ta halanga ate eta bun yam subu asi ta halanga ko le bata eta bun yam subu asi ta halanga to ami na bata Why do not me, William? Go in the army, William. I don't mean about an million. Is that in it? What am I doing?
2: Ngai missing coach and maturity and I go shech on thing get what we chagobo I guess we gabu sa chete that kuba begin by and guni go go so
3: yes you got to go thing get
2: what touch from
3: you got to missing bana brosa go thing ga mbona tarba western seed company na tane bun guess we gabu sa jena mage agro ba kya tane again bana bros ni tagat missing go guess what na tane na at ko araka wh101 agna tane ba araka wh301 Kesi juga mungkin mesin keliru tu se enggak kasar tanah tanah bawah arah bek semua ni jatuh betul sek tersayi ni aku betul sek pagal lagi aku betul sek pagal lagi enggak aku tiptem aku mungkin lemak tinggi korana cuci nanti demi tengoknya aku kesui juga korah komut komuita kabesa aku koresisten kemeut aku muz korah ko aku resisten kemeut ko goreng kut mesin ruru tu kiat jamnya jen aku mungkin lecengra nega suat nanti tanah bawah wh101 araka wh101 agna tanah bawah araka wh 301 asko bitinyur chigay kiljinai ago gimjina jangwa bani takbana bruce ko muje bersih mit ko namba 0705505505 anani irute jagrodela nene gite agnye ne no tagi ko bon western seed company anan go to panda shop anan go cafe outlet anane ko anan go kod mbamngare tnegi go jamji go missing jamji net western seed distributor moye western seed kolen bringing technology to the farmer na to go missing go galiat go missing western seed company na go go swege bana bruce jobo kasarta no bo robta jota chen magen
2: moche game sinin go leon sege wagen pije go to soko onam chini otske mo
3: lenen isibu
5: Chamke intemindet kagutwa ge ga sarbek chibaru go chenu again ago betu tagatugul kubo gamanut agira nitaz tai chokine ge gol set en baremu
6: e iman kasare gonwa kut missing ago ya chege bank chibinda no tagamune asia go lege swega western seed company jota go america mis hybrids iswe chuta ge kubo na kelchine no en kasar taga tugul ne go sai ropta
5: iman kakwa utu negararan kubaten amini kagutu nige swek chichang achonje igole
6: tienge git ni makchin gega batindete ye imache igas enga sarta nenwache anani mache bandek chikororon chinyolilen kualuchit kogeswatap amenika WH43 anani imache geswek chimangime nyanuagi aginyoru rutik chimiten barage Igo legeswatap Amenika WH 505.
5: Iman kune temindet ne makinge mobek anan ko amitwogik ab kiagik kuboto rurutik chetinye kiloisik chemiten barak
6: eng mobek chenyalilen ak chekimen kuboto silage chekororon igole Amenika WH 507 angot ko kaimutyet ko taritik en mbarengung kokonin Amenika WH 508 walutyet ak inyoru rurutik chemiten barak ak uen eng taritik
5: unoton keswek ab Amenika hybrids kobun Western Seed kokororon ako yae komye en ole kaitit, ole lalang ak ibeberwek alak cheterter kimen ako maitertere mianwagik keswek ab WH403 ak WH505 koibe kasarta betusiek 120 akoi 140 asiges ak chebo WH507 ak WH508 koibe kasarta betusiek 140 akoi 160
6: Notok amune simakanye kot koib kebolik ye kasib akolse konyoru beek cheamatin minutik chuk ak atinye kayanet nebo anyor rurutik chemiach
5: temik en kasari borubik chenwagen iger ile keboisien komye asiges chemiach kokekol keswek ab Amenika maize kubun Western Seed chenyoru en agro dealer tupande shop mornet ab KV agetugul distributor neyanat nenegitenin asina jichang ibiri simet kwa 0705-505-505 anani okte email kwa sales@westernseedcompany.com
7: Western Seed Company bringing technology to the farmer
2: alright kega sakine boyot councillor Gones councillor
3: councillor Gones ambassador Bakofi
0: hello hello studio jamge
3: Jamge karibu.
0: Abai bai. Kongo ya Mungu asinyabasi ni awa utarji ya tista ni tindo koro. Jamge bi ya Kalenjin, jamge bi ya Kiricho, bi ya Kilji na bi ya Sungunye to jamge. En aliyono na angu ti, liyono umamai kerabu nisi. Tindu kitindai soba ninyo ni bongamye, amun kubi ya bongamye kininya gisi. Akira anita. Matinya guna gunung kerja tak kuaga kau bawa kau ini juga. Bagi dia semua itu juga, kami juga mereka itu tiap tiap minit teruk jadi time. Agi ini dia mereka 12 gun lekai musuh juga agi waktu ini. Kau itu tu mahu cemusi jauh agi tu ini corwe ini ni bateri. Kita ni nam kita ni corwe ini ni bateri. Agi mong agi lagi cuk tahu itu. Kita tunggu mangai ni. Ini sebab cincang makanto nanti, makanto nanti ni kalau digaji kita kau macam jaga nanti bukir, ini digaji bayi sih jaga, kau kau ngeluar ni rayi sedon. Ini ni orang kau damu kasi, orang yang tua cincang, orang yang tahu aja sih itu bukan guru ni, orang yang cincang format, formi dia format, orang yang cincang bagi jawab formi yang dia, tapi ni macam ni sih aje, aku lepas kopi tadi ni orang kau korokan kau aja tu metui itu. Macam itu gombi Bruno, Antari, Bruno Arab Bruno. Itu jenis yang ayuh jalan jari ini masuk masuk nyabatam. Macam itu gombi yang kau main lagi gombi sih niasita. Awak happy niasita utku mami kita mami siwa. Ini tu leh jadi ayuh misalnya ikir marau dia jimi te batay garibu kami misalnya ikir ini kami itu ini. Awak itu ini kisut tu boleh. Aku tahu nyebaraga neo ne aku tuh rotkan negara ran neo agit kaji ngalal lembu gumi, ungu ibron. Aku gigi amabi, aku maju polisi gulir polisi cumi asita. Magi letiom katin diura, magi letiom katin di bandu. Aku lagu jat letiom katin bandu ucapkan. Ungu ngerti itu gulbagu agi gisang bandu tinggujin, aku rayingujin elot, aku amma gunung pasir gulir agitil. Kebi tadi kaji magi lagi berapa je. Kumnya nan je tu main ni ceruk, nanu tu main ni ceruk, main ni ceret ceruk. Abu lawat telur. Kini begini tu nunggu sebuah talak. Ini tengah walabat segera tengah hari ni. Ini tengah gua kunjung ini dah tunggu ni tu. Sudah tadi. Kondeh ni apa yang kali jin orang jumaat yang berawal gigi gelagi tulban deh. Lawan ni orang gua bidan deh tagura. Tiga bargot kiki. Tiga bargot kiki. Agi sih tu nafas rasa. Pengen kajian corono, agi som beragu kita merabu to, agi som beronara berono, kajian ini nafas,
8: boisiek tugul. Boisiek chumite studio. Kokawe wasilishi wai. Ai kuradu go nebo kawe kabawe yeme nekure siwa. Wake ngalala boisiek. Komwa boisiek ule kikakibuwa ngiritu. Tuye nikikawame jarabrodu. Arabro meke boisiek ap kolenji. Koni ngakany. Ago mwa gombo. Ago lale me. Lala sista. Ago bel bande. Ago mwa wala ule gombo. Aranyu na ule gombo ino. Ago to gombo.
2: Mwengu mising kwa yota ambasada nabwa kofi kansula kones chilchila henda ikwa shakarta mamu chinge ya tagere kwa higwa ni shopping chwa 50,000 awangiku ni kura bishak sip che chwa chichit maguti kche mwakini ge
3: yes
2: tukul agotika tisek taman kichogi agoko gigo chigo rane gigo chutsoko agoto mga gonyoru gigo sige nagina irani yes
3: natu nga gili nji chutsoko mbetu tabrani siki agota kinyana fast body siki barangino natu nga rana
2: agoni chako kwa gile itile tika tishako yeng
3: yes
2: itile tika tishako yeng inyor chika 50,000 chako kinde ure mbesa
3: agoni
2: yes ita watu kuma gite ebenge le kebirun si meti mkwara inyoru kichogu message kwa reflecte ni mbesa direct ta ingele tom kai nyorugi en soko kongeten kutoige soko
3: yes
2: aldiga titi negoni 50,000 chaba shopping kukabiri star 274 hash ige chikora star 274 hash marambili agi muite motisiri marambili kukai isiki eni onitako star 274 hash chitu nsoko tildiga titi sabiti isiki ye giti se ta star 274 hash chitu nsoko sabiti isiki ye gitseta eno live studio ekasakane mama agenge nika ko bure line da wa kishana kana mama Nancy
3: Evelyn
2: Banaswet
3: Evelyn
9: tamda muzalbega
2: chamke
9: omune
3: ngichamege
9: e muaji ni haja choba ngwa mnga kwa mukhe aga tiri tu lolo chamge bi kyo tamge bi gab college ale ga ro ngwa ji mandu kiese tiro ibwe ti ndu ke ta ka sa ne gi mwa wa gongo tirga lu te ndu nyo wala ga ro nga o ga mu ne nyo tirga le ko nyo lu ge li ale mu ko ge ndu nyo na ku nyo lu ge ta ko ta na ge ngala e gi ri ta ge ogi gira tuti ngi ta bi na gi gi ogi ta ngi ele gi gi egu nu gena me gera a ba ku to le jo eye mora ti ga ti ti lo goro mu ngo na nga go wa kya bi na na ga go ta ga ti se go se su bu fa si ti te ni gi ti gi re on ona ye raza ga esa wen presidente ni legi go certi ga bi chumba na go ga ga sa sa awo le de tu nenyo na ba ga amu nenyo ne ne de to tu ga te ga sa bi kyo ga re sa ma ti ge nenyo na ma la de ni ti ga le i wi es ma ge so re ai wa ni do nenyo la kwe awo le yo go yi je go go ti ma go ga ga ti no hago tarde yo tus como vicio te quiero más y te quiero más te quiero muy te quiero para el mano me la hay ni luego cuando con un guía nada cabe de un libro ni es de un guía de acercar niño a mí o si te quiero no te hago nada esa magia me lo quiero niño acercar ni cuando es que yo le vendo pues tiro con un guapo la niña de ese tengo le quiero decir todo si es mano sauti ni ngalo le ba sa ngalo le kwa nya ba lo ni ga na so to ta na joro to ku tari ni jam pikyo ana ge bu gari e norte nu ya ta o ti guru go ro ba ma se no ni to ai wo wo wa nya ni sa ra go bu na na go ma kya ni ni go le ba ro ba go u ni sa be ko wi ni ba so ni e man da ni ru ni ge je ni e to mi o ni ji ana ge ma se ba ti ya ru ni ni e ni ti ni ru na mu ya o aga se la mwa ba ndo ka re ka ndo la ka ra ka ba sa so san itinya ba bana ni ayu bo yisie la ni to nge ye ru san to nge ye ru yisie ni ki or tin we go ya ai ga pesa ko ta ga so mo ye jon to ne ki to ba go le ora ni ye lu ru won ma se se ge ba ni ba mo ye yi le gi ge le gi gi da ba cha to bi sie gi mo ba se ite yo ko lo go gi da ra di sie la gi ni ge na mo go ma ngu ni le ru won mo ye ai wo ngi ngi tena so ta ya ba mau te tu go la ni ngi ngi tena so ta ya ba le guru wo na ma se mo ye mo doi ini ngalah jika di toso si ibe di ni bobo ni lah ni isu uwa ni nar tapi ni kewa isi yang kok cang kalau saya lagi ni itu serga ni itu mani kalau mau tori itu isi gila bendu kong ya tenem si ya kan itu nanti mau gingin mau gege dan toko punya lera kau kata nana anum mau tena tamen nyon mau gingin lo tiye lengo no tu wala ibu juga masing tau gure soal ibu jalan gure selain lo nase om gege gue
10: Ogo negi kwenye lube rito siyasa chama yume tap Kenya. Hiyo kwa wikuru mitu wenge, bara kia isabu tayi, oko zinda mbichu. Chunge ngala ale, mwa zinda ngubu tayi, deputy president. Iture kindigi, mwa mite negi dono tap kwa yukot komu, bichumba central. Kuhune lagi gaspa mwangi walo bichumba central, kwege waka kwa mwani, waka kwa mwani. Aungbet kumi betu nebire biga absentro kwe gura nebire paka jita na kumi ingbetu ta betu nato kwe yama chukunde jita nyuange jarete ana kwe yama kumita jita ako chenge kongeteke lewe mchorwe kwe chama mwaji nebichukila mchorwe kure so inoto au kwa paka leboi kwe yot kubiru opposition Kuchoi kose, kuyoki kose mwache vyo sano, ibu tosi yoka ngalazi vyo su kumayikumwae manetu. Chikose keleje che Susan kutoriti William, Susan kutoriti president. Ama chikete swali iwe, toriti president Susan, inyo kwa gura, inyo kwa somji president gura, inkurezo ino, akurezo iso, arongai. Neko umita olkalau, no mwake che vyo sani ito ni ure Susan kwa olkalau. Kita nongir kijum susan koko manda pito nin fagu beristare nga ana koi liga mnyang giga namin uo giga giga live pressure engale gabin hingo manyo greso inno petu negi mite in facility ang nopa yin ang nopa raila kwa di inyo esa buka para bruto sai kukurum in fast round ingo tkiel laga git kage bo limbo western agi nam jita nyo gure kwagero gaga manu gure oparanya memu ichin nao kukontrolin Nore, ni mungkin apa sah? Ibarat itu orang yang udah mendapat ini jelas, saya kau gigi kau cikgu, kau cikgu mutuul jabat di bidang presiden, kau mien mungkin. In fact, ini yang ngololi, kau mau kontrol ini jadi negi gurian at tembea, at sepuna, kau masih bawa western. Embus kau macam mana ngejar presiden? Amat juga mungkin tunggu lima nyansa. Eita kau mut, jaga kau mut kadi swanga, anak macam ngaji tuh nemi tuh ngaji. Tapi mar kau rechu kau cikgu. Elaga nyoko tarti jo president ko betu na wago nem bichu opposition president il candidate. Ko yotta le toy to sagi tet. Ko meten at president ito ne gure coalition. Ru no si nye nge ata sigi nem ne gure sifuna. Age no kagi te si age ne boko masi bagugu. Ko twali kita ne gure Alonso. Ko gi nem ngu na Alonso. Age le gira si na sifuna. Ko automatic es jo gura gedogo in central. Sone kani nyo esabu gabara bruta sahi kuma umagororon kwa betu na wawu nambichu president il candidate ako bika siki barchara bruta kubi kiki maje nage mwaji president mnye kaa porchi president jiji kikure suti kwa kere mkwa iti kure suti nyo chumutai Borongai, Bogu, Chukier, Bor, Kuigere, Yagre, Facebook, Yan, Bogu, don't do in the meeting.

0: Lakini nekangebe tayo kibendi takekeroti siasa melen kakorom saiti. Lakini ngot komite kito nabaibaichin arap CTN anyway. Kokobaki koechutok asikesikyi kebar chepyosan nebo Nakuru kostoke. Awo mu automatic ngomean arap Ruto komutwe chito nekikure Liwei. Koibe DCP ngecheret nebo gavana saa mbili. Amu otana arap CTN abirchin sana gavana nebo DCP. Yo mamite li kinyanjui. Arais boisiechu amakwok betut nekararan kongoi.
1: Kongoi mising sitiene yon kikose katiba man kongriwech kumakasamalu kabimit kutoko mina fase en soko ichutu tawa gere to miti katisi yang mutu 50,000 jawa shopping wakere vikuwa ntwe diye tika yagere tasang because kinyorugi en soko tildika tichitu ulinguni enta higo shiko yeng okay but star 274
2: kutu
1: soko siviti siki yunga sangine katiba man
3: wali kikene 4 minutes of Bruce kwa hivyo na wateri mamine ngala
1: Piwot ngalal mamati katiba man kongalal katomo getilin katiba man Piwot
4: ako ngwe nisini ya mwini hawa kwa jinto chote star negabi kwa kiti ya mwale yu nimi kuyanda kwa mwini teki nawi president kwa angata kwa hama ito namu kwa I'm going to go to the house. Bye.
1: Barbari?
5: Yes, Bruce.
1: Yes, Barbari.
5: I'm going to go to the house. Kambur toko susun nuk baru konam masuk garis. Ia ni negara kau ini jangka jam serikat jauh sini. Amo amu api gap cebol. Hongkun ni yang ngelawan dia wakil wajib tosne tamas op. Bunyian dan orang tu. So api gap cebol ni bunyian tosne tiada nak ngaji kun. Kau mau direct tamas op kau ni aku coba tosne turis. Isam marga segari gap sotik obuan. Evamian cicak muka kau masuk garis. Kau marga segari kau tak konen ni. Kau ibuan raya. Hong ni kibar cito bar kita rata luat katiba. So tabatal ni masuk cito hongkun. Nasa mesti gap mereka kuat kau tiaw itu kul obuan apa coba. Jaga asyik tamu, mohon bui mohon itu. Terus kicau tanah natar, orang macam apa orang ini?
1: Ongoi missing. Barbari, ongoi missing. Chai tunawa sikim. Yeah, saka de tinge ata enyu, and so ko kagi go 10,000 enyu. Awo kagi o chichi tulai. Mami chine kagi re, and so ko gele masikim. Kagi go chichi tul na vas kabisa tike tishek 31. Ago 10,000 kasi gele rice.
2: Yes, kasi gele rice. Singa wana Bruce.
1: Agle yaen shuguli chibat can't gul.
2: Chibat yala mujele.
1: Chuta go chuto mpesa iribe no mpesa na iba angane ngem. 10,000 kwa geti likitoti ya tita yenga yenge chitukul.
2: Yes.
1: Matigeti kwa ikso mokti liga tita genge. Kwa gebiri star 274#.
2: Star 274#.
1: Inyor chige 10,000 iba angange pole. Kiwe ikseye batolo gabi meta kweldo nbor.
6: Kakutuwa gege sagwe chibarubu chenu again. Kwa ateni wa chena igule pie tuta gachugul kubogo manut. Yemese bigol se kumanyoru minutu gupiche ya motin yeme gol kiswe chenen kwa imuj kumenyoru ruti chikororon agu unoto ni kumatita inge
7: iman ruti chemnyan kutogu nege kiswe chikororon inga sarebaro upo chenwa gine oyonia nege kiswe kap araka kubun western seed
6: Noton ko lewenet ne kararan. Keswekab Araka kobun Western Seed kokikichop kotoret temindet kobwa minutikyik en chokyinet konyor rurutik chemiach.

0: Yes, kalau mana angkut.
1: Yes, kiri lelen mana angkut.
0: Di jalan ni jenis mana ayam jadi gomnya.
1: Yes. Kita ni baca elkimet.
0: Baca elkimet.
1: Singas.
0: Great Commission Singas. Agaknya jenis kod mesin kita pergi tap. Kalau jenis kita berita nonton bayang. Nathan Papi itu tapai, awi negi tuje, gagal jen kali besana, sebab itu ya kita start agul lagi bagian ke.
1: Yes, selamat kita start agul missing agu, nama Chan ke Madaya Dev Studio, lagi negi mai sih kita guni nafas, kita agian kita start agul le, lagi ni mite nafas, mite gel chin, and so ko, and bicara go iti at radio, ngelam mara bicara agu musabu isu ni kau ego ya at radio, and guni, kagi go cici agat 20,000, gudinge lagi to mite tu so ko, kaga go guni 20,000, gudinge lagi cici tu so ko, agu to minyorugi, kaga go guni gorat 20,000, thaga. Ichutu anaguka to michutu lani chinege ichutu soko nb tutabra lagi nyorugi kuma boten tiketit nege tile asinyoru 20,000 kagisirigele mbusi yes
0: asirigele mbusi
1: tiketi sikata chemi utinge
0: tiketi sikata mito banambrusko 21
1: tiketi sik 21
0: aguni takabisa kimeja kusiki chetuko lagi nabara indo mbe tutabrani
1: yes
0: ngila rango miseng aguni nyoru liputuptum jo banambrusko ago nagoto bnd bijenga ko tareke bale blalo inyoru arabu arabu somok already
1: yes
0: ago jemi bajeni ga gut miseng komnye Nikah tenggara kau ingat aku semua kau iya, anggota kau subenu. So, ini kan anggota mesin betul tabrani. Ini kan anggota betul tabrani. Kau ijo tu soko.
1: Agi til tiga tit.
0: Yes.
1: Okay, beri *274#
0: *274#
1: *274* Itu tu soko til tiga tit senior nafas. Agak mahu gelenting kau tukai ijo tu soko agak tu minyorugi kau nengung nafas. Anak kau cik negi itu neto mici tu soko pengeten subuhim. Imuj kau rai nyoru. Tiga sikit aja mui tinggal.
0: Tiga sikit aja mui toko 21. Agak gelenting kita dah lagi tu kan *274#.
1: Baca tiga tit marambil. Tiga tit tiga tit agen ke.
0: Yes.
1: Menu tap 20 Pogoni na faz *274#
0: Yes, *274# Agere jita nagure Edward Kirui bana Bruce Edward Kirui Edward Kirui Igere laga kujutsoko kabisa kwa ngete laga nga tomu kusiki Ngini kwa ina laga kutumisa na tomu kajita netai Kwa tikitit akujutsoko mbetu tavane Kibinji gileji Edward, congratulations
1: *274# Agi siki yegite setai
0: Yegite setai asubuhi na tomu kwa petu tavane
1: Yaga Thomas, sekwa itapsili kwe Thomas
0: Thomas
2: Yes. Oh, hey. Jamge, Bruce lagi nasumu. Jamge, omu na kwa jeju.
0: Jamge, Thomas.
2: Eja kwe kwa kungu yengazi mwangu. Kwa ngeetendo, nukoko tamanu za kumna moja udon. Omi yon, sabrita, purita, kwa denji. Nukoko wangu uo, nige kira kwa yin. Ngalala niko, o ngalali yin, ichunet, akwa yin, akwa yin, serikali niye kwa jakwasa, nito nini. Kui, lo gitu aja kan? Kui, eh, untuk kita kasih tu, itu mana gin? Pak Bruce, kejaran apa tu? Bruce, tu kasih tu presiden. So mau so presiden. Alergi, alergi bugil ke? Bugil berapa kan? Kau leh, kau mama beri tak kau leh jil sekongnya tin. Sekorang ke berada pasir. Sungguh mami presiden, kami timinu lima. Kui. Koi kogeru lipaga kukanya nya mangu misang presiden kogeru kuchama tu lipaga kiko ni baishu ni naboin kunda mungoksene koi kogeru ni mianza ni kabi ni mianza kutumkai kuchutu serikali kukikochi kumangune tu viti presiden ni banyansa uji kogeru kuchu serikali owe po yutu giyoma kideki akachakwa koi kumamuche kideki kachakwa nga amatinyo kura seke tiana kideki kikijunzane kumuno otani aki soa presiden kora gili Kena korang uin tuan le, kuku saya so amuk kulle. Setiap family juga muzik ikhaja ni presiden. Kena bicara tu nak hindar korang. Kui buru rasa kari. Nampun ni, organ presiden ni lagi korang kabin. Kui buru ni uru, ni utin ni. Otam ni ni tinggi lu. Ile jun tu, tak emi ni tu tak ame presiden tak ile presiden gitu. Tak opat kau, aku tu ikhaja emi ni kaya bersih kuno. So mahu anak kalangan nak koi koi nak terus, awam aja mahu kau pin dapat juga agak lepas ni berdua. Kau koi berdua ni juga koi.
1: Kau koi
0: missing.
1: Kasa kene bro teacher, mahu kancet bro teacher, nampak mahu kancet.
0: Bro teacher, mahu kancet. Kamu ni
2: improve tu mana le? Kau koi betul kena kau ni nampak betul tapra. Ipan ni siapa kita sekarang ni nampak tengah. Nata kuin, yang ngalik ke orang lain senen Muhammad kumaje ikilah paparanya kuin grupi juga tadi ni. Kuin, gama kaya senen, pungin ulu kara paparanya nunggu tuh dua beragi sisi. Ya pil, kuni ikil metu, kumau ke metu kulin, kuni enna kara. Kamu ni ikere ni ngalik abal galau, agi ngalol dua berari kadengu. Atar kuku cuci kucing, ya sah ni rekat. Kau tangku pule ni, indege sabran lakini nguni kama ibrat na ile limi yino kona ina testa ya nyangora imi zinyi kora nga leke kia kumangine en mai gurube yuwa tikinti kien tuyente tuyente sada kumangan wala en wain toko wala tse nga leke wata na angkule kora pika laki ima toko tuwa yi nkajakwa kutku kia kuyisio kete nga leke kako pote wala wuse en in enimit testa kuhupose ni kora nga leke kako jasir kalli kuki yame kena kora kista damun yanga kwa kinyume yanga kwa jita kinyume nabai nabai jita ni mchei jemoge nye kuma kupa ndu indi kuna nabarana mime nabarana mime nabarana ya pili konga leke kie chamko ya kora kukia kinyume keko kuma rais kina ni warite vure kongu pare tare rais speak kuku mongwa kine nanyi nana ltaak kuku ni pare kere kukima toko mi kora ngupa kenge kwa ya ino tabara isto kicha ngora kuchita niya niya in chame konga lale ngurenye naba kora suma chane kita katukul kukurenye ini maja kaya kurenye aigero ino tkin kwa wa gruba yu atabe me kongo it in yegi chapa wato nuto niya orenye kwa kichak ako kuku ti yu midi aki ara nanyi nge lot ku tau tau na tabe in bome utku miya midi aki ara nanyi kwa wacho kwa ito tala amnya ato kora kwa yeri lkea kwa isi em alega abe me kwa ket kuwa nanyi kwa kia itu kujo kwa kwa kisto tungu kumacha enke won tichi kista suku uraisi kusikur kuku uraisi waneta ap tichi kora kwa kine negiyo e okay thank you ko ko mu se ege bi ge chenga yelo limba nyanza re yuo da be me ko ko tele ngi benti gora wa san ege ge le tiang gora ja ga wa sta ong gi gora bi tue bi ko so be gora ko wa sai me nyon ase ge nge tin ore re na go no ge ge go si sta in o yo ne ga ni ni ne se dren ma tiang aga lon so u yo re go go mo lo gora sir ga le ma che ko ko in ko nyogo ko nyogo sa boten ko wa sa boten me li abru tro mwanga nanyo nito kikawiru wejuot kalon tuko yube juot ape meto tenpavi ala jombuwa na kwa ingo tutko kesu yikura isekto wun damu ite likitabu dwa kura toke tapanya mwanga nanyo matiangi alo unangene kwa kina mwara ukrupi juo ima che kechenge kewenya wanyalandu kultepor kumayike mwagibu kecheng pake na tuwe nko ako katu hit kura pake ima che kikilji ya kikiri kilgi muche kia itan ongo changa yungura pake juo nengemburi jitab kolenji chekoro oronen sikor konge kukwa kupiyo so jumoku waktu sore mwagia kuriyong tin jita sugi majja ta uge jonda sirgalle age itto ge ga hanga le ga bi unga le tango ips rule no e majja ge lejin bungis namu ips sugu kitta ku chango ru ga ne ne ta kenya otto uge le ga ge ai ne ga ngu nyu ta gre ga cha ni ko tore te gra ai ti bari sin kang ai ti bari ju ni chu ka bara pachanga ku rai se ga ti ka poli ge ben di ge bi ku rai ya te nu limba tu ge si ye bara te ti ye gi no te na mu ga ya ka changa bara ta ta ri chi ko te le ji ge e majja ga le ki u cho agon do tul jiga ke pai ko tel ji en ger ga ngoi pi ta na ko ina i ngut tok ta ngi le ye ga si na garara ki ti ko ngo age so ngora ko pi es na bo ta ko gi ba na gi ba ga gen i ni gi ga ba ga ge ru no ngale ga be ko mi yo ta bai bu se pa ga sai i li am pi es na bo wo ta a go tum gwai a le ke gi nyo lu ga i le nyo lu ko ya ta ba sa ngale ga be o ne gi age ko ga bu ko nyo lu ga ge ji cho na en yo nda yo mi te ko ne bu bo ji ju ma ma ko nge mi te tu ne mi do ti ama ja tu
0: Yes.
1: Til gitu tiga tishak somuk. Tiga tishak somuk gitu kita again.
0: Itul tiga tishak somuk gitu nge.
1: Aki sikki na vas. Tiga ko shachu somuk linda. Tiga ko shakangman. Chutun soko ko gebre *274#
0: *274#
1: *274# Chutun soko. Til diga tit *274#
0: *274#
1: Aki sikki. Kwa sikki kwa tunagobo avenues. Avenues ko kagunin peak che mungara inik che mungara itoko boutique.
0: Ngwai agrodila.
1: Yes. Ngwai stokis.
0: Agribusiness.
1: Anagwai itinye agrofet.
0: Distributor.
1: Ana yale tukuk che bunumbara. Mara yale fiasik. Yale nyanyek. Yale logoek.
0: Yes.
1: Ko kagunin capital financing. Mamache kasartane karuri ya tukuk che mimbare. Konun ya enimbar nga munga peche rabisek che yolein.
0: Engile jamgara inik che jambar mbrusi kubo nuinwe ke jangu tinga ngale gap karantas.
1: Yes.
0: Agile ngu mutu jita sinya kia sirun. Ni taku tumisa matepe den tukuk chati jogu enbar mbrusi.
1: Arasa chage tinget kumara kongi kami in meeten korago obo tikche kama nyokwal tukuk en duge ngu. Tukuk che mara giri chek pesticides chongi bishen enimbar. Anan go chegi toldo lishen. Kome tinye because me tinye rabisek che yolein stock. kau go nin Avenue Capital Financing asubit itastar mungaret nebo iayaga botigi ago katokige counties chebu chebo western chebo Pungoma Kakamega
0: ago Wasingishu
1: Kuwato transoia, ngamuni tangu testa kabati chini ba loga yake, naba wake, naba andek, serials, tuko chana tukul. Kiri lega iti tawi sisi kwa exhibit ile inyorchige na fast na gararan.
0: Njata kuna ba avenues?
1: Yes. I koko ni loan, ago wonder tawi sisi kwa testa mungare ngu.
0: Ngare na tena gararan, sungu jiji tangu tepi ba na Bruce, mara kama jigeri jato, mje kubiri tishi angulim bambar.
1: Yes.
0: Kwa jiti nye, matile matini kutumi sungu subka capital, matini ago mita avenues, sasa kubiri kutaratin. Ya kita setai in collab studio. Kalau buat tulis jenjut susu kau betul tabrani tu kayak tabrani dah kebesam. Okay, dah lagi tunggan star 274 hash.
1: Yes, star 274. Bahkan aku ada tinggal time bicara hari tu asal. Nih lagi mahu agil cik nego tom gay nyorugi and soko. Ila bat soko kungu ni agi alat kita setai. Nego aing nego basomu. Agi nyor cik ay 100,000 ni terstar mungaret.
0: Yes.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 hash. Star 274.
0: Star 274 hash.
1: Cukup soko til dia titi biti sikit. Egas magere ren matigo magere.
0: Magere ren matigo.
2: Jamgue melihat proses. Kongwe kamsa ini nafas nak orang nyuruh. Nana melakukan sesuatu cita gaya nafas. Enamnya kuno agerin. Galera mian saya kau tu mandang ceru kita jor kau tu mandang nen sergali tapi nyakuan saya kau mata kui cebok ni hinggung gembicu. Kau enamnya nanda mukse. Ama cengeng ngalolgi nyakuan saya. Ak sergali tapi otian. Aku mahu cingut kikocing ngeceret tageng, kau ngeceret tapi beauty president, alagi kikocing minister lagi. Kebab aku mesti agak ni, nahu kalor suku macam gimut kau nyoga, kalor suku macam ni ya, lagi nanti gimut kalor suku yang macam kosigi agi ni, muncul kosigi ini, ngecero engkau bermain, asal kau ngerti, kau ungkap kono segala itu negi tu cingi tu yang kiri sini. Kalau kau tunjuk Aku nanti dengan orang istana yang dikit tubuh kacang, cakap utam kau tanya gim nanti, kau yang saya kau undang itu nama muniin. Kini channel apa sih? Negeri ini channel galau. Negeri apa cakap tanya gim nanti? Tetapi beauty presiden engkau. Negeri apa cakap ingat cerai tubuh yang nyakuan sah lagi memau. Aku gigi kau cakap tubuh kacang. Kau apa argel? Matinya mikrofon ngalalat negara arah engkau kini kiri amatinya jamnet nebabi ngalalat kisahku demi. Koin, tam kau kerja sama gelele dengan kita tujuh terlibat mil, kau kira si taka yang kita libu, koin leh si taki bios hoga kita kau libu siaga, kita tahu kau unah ni tanamunin, mungkin bunga cerai tabiu tiye, so kita tahu tu josh tu kuljaga emet tokial le, so kita macam gelele jinan presiden, saya ini mana, anda punca, apa yang ala boleh sih, mager ada mati kapan?
1: Okey, mager, kita sakne aiso en wasingi sugoi lel, aiso.
3: I'm going to tell you. Anda juga mohon lagi negara negara yang lalu itu dia negi le. Anda mohon menyu amal oli itu tabrak itu tuh untuk yang urut amir nampak itu tak eh. Nampak orang berani, kita juga amir tabrak presiden. Anda tabrak presiden itu untuk apa itu?

0: ngebo koito ko ta ke ye to me ke le bitu ko gara ro ni amme be ke ri te na na ke ndi ke ndo ro ni da mo ibiro se allo ma ke wal tyan na ge ngol lo ko tin da ni ta ke ta amme ke te ke bo ko ti din de ge da ra ni ambu ko iklo yo lo bre se di amme de te ke ro ni na na a ge zo ambu ra amme lo ra ke ma bru sku ni ando bi ongo se de do te ka ba i sho no ka bo le ta u ge ngol lo ra ni ge te be ge le lo am ya se na bo gin di ge anda gobestan ando ba isiunu ke mo le kauli te gobe ba dini di chok sama di ngaloli ni sen nge maram ni ko gere ba isiunu le kauli ba isiunu ki gere brus aktinge ko ba isiunu ki uje itu bias mala gara gara bron nge ngalal nge tu tabra ni ki ko mo nu ki kon o le di nge ba spias ki ngaloli mre ken ke ma ge lo le bo singi ju ka ba nya bande ko ne spias ngna robe ba ye direct ko ta ne tran go ya Aku nak orang di negara sendiri sih nak orang aku bawa orang ke lembang ni tu. Amat kita nak tarik presiden, embasian kita nak kau ikhka. Nak apa ni yang melalui ira seilagi lewat pihak negara kita tarik tu aku lema. Kita ni ofis ni orang itu lemah iben. Kote dia sekolah amat jauh ayah yang ngelaluan onwan. Aku amat jauh barawan lagi itu. Tiada je kita nak tarik ke salam tu presiden tu. Amat dia kebrus ni yang ngelalui betul taran, bukan ngelalui ni jero. Bukti apa tu yang diteru? Kamu diteru, kamu makin dekat jibah. Bukti apa yang lelian ajaran tak dapat itu presiden kamu dikit makin dekat bawa. Bukti apa yang lelian wazir kamu dikit makin dekat bawa. Enggak dia kata tunggu lelak kalau lelian jauh isu ni cekai. Amal yang majisah zaman presiden. Berkali ni zaman batu ini presiden. Almar kau saya dia kerap rona buka isu ni kei tukar. Kiko lelian dia soal tu yang lelak bawa. Kiko lelian PF kiko oleh bandara itu. Kotor dia bandara itu. Kiko kogo itu macamani, ane jita ke kini koli banan dari mesyuarat, kami tataran saya kubna wasi kisu, bukan ngalale berusaha, ini bukan ngalale siapa, agama zaman ini bukan, bukan ngalale ran, bajet abe rupai juta presiden gua kirim sih makin lebarannya, sih makin gede gede sih kalau bicara kini nambah, ane jadi kau kira kau tidak jatuh taran, ane tu mandang kau sombong, mati ke bertake. Makuk ngalalat nomi segini ngaloli, asal ni kan? Angin tu ni berkali tunggu. Anak lelaki asal bot ini berada tamu jemaah orang ruto. Asal bot ini kita itu hidup berada presiden. Agar asal bot ini bayi shoni kiri biasa ramrono. Mager berusur berada kaya salak. Aba turun kris, agar ramrono. Lama kau tu turun ni bayi jodoh.
1: Angkat missing, aiso end kau lel. Tapi bayi check cerewa kau missing tapi bayi check nama maksimum. Agaknya ini cincu tun soko terlihat asyik siki. Kugebre
2: star two seven four ash. Koi temin deh tanang koi kapa tin deh tak ketukul leh jenama ke aginya yang keserta ketukul. Amu ke level rana ni kesuat. Nau tanepo Araka WH101 ag nau tanepo Araka WH301. Ah ni takuk kesuat ayah bana Bruce Nwendi. Agut mesen kusi jagi negure macuri tena tanepo Araka semua kui tarak semua gawur dia bandai ju. Anani Araka petisik desain ni agoi petisik pagalengi. Ag tiptem amu ke kesuat anu mak kengen ayah cujen nau tan ni tengonye agomus korago. Kotonon, aku tengah serta, nonton yang kabinet kemeuti, aku ayah ikut aku mnye. Bayi cengkra, nge suat, nonton apa WH101, aku nonton apa WH301. Ni tagih ko ke suat kebun Western Seed Company, aku ne tetati nyurki aku misin kerjenai. Gimie na jang aku, ni tak bana berusi bersimet ko nambah 0705-505-505. Pituno tinggal sweju engkau grodi lagi. Tukulih aktu pandai shop kubata cafe outletin agak company sekarang kebagian kesi. Kita jigi jam jigo missing Western Seed distributor kuku aita agak sweju. Kiri lagi nyur cikiran eh kesweju agupun company nata nabo Western Seed company netono nengal jangan galah bringing technology to the farmer.
1: Agak songo.
2: Songo nabo agak kurus.
1: Songo.
3: Eh, kongoi buana Bruce tu tak tinggal malik, kongoi nafas ni gugur nana suku bihkan malikan gus bukan ngalek kita setia serikat lembut. Eh, ni mana buana tinggal malik, aw Bruce tu tinggal gini ngalek kita setia serikat ni, kugau gugur serikat ni, kau gugur siasa. Kago nama siasa buana tinggal malik apa kerja kau guru megitun, ye kas gugur ngalek kita kago nama main dibeli, kau emak ye lekam megi dibeli sen, asikobit kikochi wikit nebo barany anan kikochi chito nebo Nyanza. Omoche inai ile Bwana Timon Melly siendi siasa wiku siasa. As we are talking right now, Bwana Timon Melly, go to

0: Sivuna kukuru makinia sivuna ingabe bertani sivuna nguni sivuna nguni pwana timon meli kukua kukiru kwenye kagu makikaki nebe president akwe yere lugu kitak lugu chop the ground in liba nyansa haino kungu mi tembu goma uo yundi ako dikliyaren ya kwamba kule kagu machaki nebe president kino ama zikijia mwati biga abu ikondo ikio especially chipoko linki matong kitake mwake ili two term Enguti, kima tenge lena tu tam kemoa with an action. Amu nguni kwenye na lugo wogo toge nige nige ni kuhuru ni tini. Nguni na kagua magika aga tu president. Kasha kwa kwenye kumi ro. Ijeru nguni kwenye na kasha kwa kuga kwa yam kugele kule kuri kintiki ngobara gisto kintiki kota kintiki. Kugi na macho amuajiri kiozi kunda kama muwakse onge tege arabu to. Ngo mangina arabu to kwenye. Aku nampi tu dia tiada tu jika tu komikan siapa gugur gule, kam dat kaliat at the same time komikan siapa gugur gule, kongol orang jadi kat beri tap kau ni jadi, mungkin buat anak tu mungkin mendengku ni kau ngol orang, kumau kau yang mereka yang tiada tu jaga tu kubira tapi cuma kau masih, anak aku kesa kesa yang kau ni jadi soal soal ni antara kau nyoga, kesa kesa yang rule kau nyoga, aku soal soal ini position ni, kau ini le 2020 tu mungkin aku yang tu dengan cerita kau jual team project, kalau kau berapa orang cukup mau kau gini nyur, kalau kau tu mau kau gini nyur, amun kau gitu. Tuh jadi pada prospek kita memang jadi itu kimi tu bukan aku kiyakir orang le. Tunggu ni aja lagi mesti prospek tanya gitu tu. Kau ni itu gitu ya winnya. Tunggu ni kebara gitu ya aku terang orang aku kuat tu kalau lebar tanya. Sebut aku ni ter. Aini lagi nega cakap lagi kau kau masih. Aini yang gini lagi nega aku dah negi tu cinti tanya. Tiada am kecil mungkin waktu orang kebara gitu. Iku mau jadi keluar tan. Anak tu ta. Ada orang mana tu mula melihat prospek tanya mula berdiri atau kau agak ni dicek ni lain dah tu. Aku kuat betul ini aku ni.
1: I'm going to go to the house. Kita advice nak orang ni resisten. Kita lagi sosial ni kacap kuah, kulimia mula sini kacap kuah. Tukar so tak kau kue, kau nyokap mahu beli kiri. Tukar pada guru ni sakul lebih cakar ini cakap mesti ni nak beli. Ustaz yang kata sah, oba amati ane itu kulim juga tu aja amati agen ni. Mira itu nak jisto no. Oga saya ngalai kena lawan guru ni. Subuh na agilah tiswangka. Agilah tiswangka kau mahu beli kau mahu kau ni tuju tu resisten. Kau mai cek kau. Oga amati angkai guru ni. Kama negindi kini, negindi biasa ni mami urai sekali. Kau kira ini, ini pas election ini bumi algalau. Kau kesta ke maturasi sekali, kau kesta ke rasi sekali. Kiki mukti nego, ogu mobil gara. Kau kama negara bagai di cuma tulis agak je, enyan tujuh tulis itu. Kau sebagai negindi kini, kamu ni, kau sebagai negindi kini register, kau bawa unggah negara kicuunda. Kau kaya kau unggah nasi, kau itu kicuunda, ogu timi itu no, unggah ke. Aku itu tipu tulen itu tenaga. Jadi warga yang kami bincang banyak anta. Jadi warga yang aku picu itu tulen itu kita silva dosa seorang ni miot. Aku guna tenaga yang aku picu. Kau pun dia juta. Orang mungkin macam ini lah kalau ini dosa yang lepas aje. Tapi pinjai banyak ni tidak sah itu. Kau lagi lelai ni bag ni jual aku. Kalau arah lagi lelai ni kau dah ikhara. Aku ni jual. Nanti tiada guna ni tawara mati mami bayi sun. Okey, lewei orang tak kira pun lekor nak itu bawa tegar ini kau ikhwin dan mungkinnya. Netos kau yang jual itu cuta. Kek putih nala mak yang jual lah standard. Okey, cerita ni gigi lewei minister ni bawa senyap. Kau bawa tu kira ni bisiti. Negeri ini boleh duduk-duduk, kau di sapa form, ya kan? Si boleh duduk-duduk, kan? Si ni nato. Ia ini negeri ini kau buat apa kan? Tu je kegigih boleh turu boleh duduk-duduk nato. Kau kalau tu boleh ni berasa senol ni, ini naik bawah meh tu berasa sen. Ini tu boleh tanya ni, suka ngalal di, ambil tu pun coba bawah meh kau untuk buat apa kau jaga tu. Ibu nak mangi, kau ni ada mesir, suka orang ngaji, nak ni kau ngalal, kau bawa tini. Kau ni kiki tanya ni orang berasa sen. Mungkin je ni, ke mua ke berasa sen ni, ke mua ke cerah ke le seganda. Gaada ki ngumi gakarta buru kogiwa tutam gemi gakarta tsage kogiwa gne tutam
2: ongo misingo ba misingo
3: ba cheska ngulimba
2: saune ba misingo cha tulaga bwa ntukulago yo ni token betuta brani imachesi ye magon kek tulnemye ago namachan kwete tinu baga sit ka sit me twa ge nda banda nebo radio

0: nata na gara rango tmisi nguyu ni life man of style gole macha nelo mikigago muti antena nata na micho nja daigo sekti pte maktisam chigago bata en site site angwan tetu tiena baga asit kasit kama take pesa onte kamune kikamu unalenji ni ukikuja Nairobi ukikuja kututembelea kume utie ni itu LF studio agwembe tutabrani ketinye agengen shabik siku uango tu yembe tutabamute enin omite na gyosi eni muna kitache feme augimi ituane at least ata tusikie sauti yake kemi tensoete chini jamgo kone ibaibwa ye kiro arie ngila betu kuhi kwa lenji niange itu Nairobi kome lilani itu at least nye gatech 1, 2, 3 namnai namnai asuko abiti ne kee gasi sauti ngung live live ana une karibu sana kifkoria karibu ne mama jamgo jarwanyo
1: jamgo jarwanyo awendi kanyune
0: kole lega jamgo lechugara
1: lega jamgo lechugara
0: karibu sana
1: bye bye jojo ngapesa kwa kido live live and direct
0: unata
1: kio nushi kila ale takit kukwa sirtoti
0: unata
1: aliso kaa chumta kumonyo ngetesie
0: una kutaye kumagosa
1: kutaye kumagosa
0: magosa nio nia
1: kwa kitu ya live live and direct kukwa mga kukwa ngapesa otherwise bye bye mashabi kapesa
0: karibu sana
1: kukwa ngapesa
0: karibu karibu
1: nimepura sana
0: bye bye ito wakena uwangi nagiri ngo kipesio kiano chepole
1: kipesio zichu rotio
0: a roadshow
1: koyua
0: koyua kiri aje chagima itu koyua
1: in roadshow nimbo kap kwen
0: kap kwen kikitu ya kap kwen
1: kikitu ya kap kwen
0: oh kenyinu konya
1: kenyinu konya na last year
0: unoto karuwa kenyisha chika ikoke
1: karuwa kenyisha koke jokwe
0: karubu kipkuria
1: kwenkoi kapesa
0: so dichi wanchega
1: kwenkoi
0: ketesia nebota hache feminine sisi ni hawa eche kima kwa ketu ya live live
1: kwa ketu ya live live ntari
0: unata
1: kiko sekeye puch
0: unata
1: agwe mwastona katare
0: negoro
1: mnebaku wange
0: unata lakini nyesko kie kushabek niko ngetike nyisye ke nyisye
1: long time yuta mwa mwa unwa lenjini eche kikebu nulino
0: olilo
1: kikisire katisye
0: unata
1: chukipot kimutamoritu
0: kikisire sigi yokto
1: sige pekora wiki sige suma
0: si namanya
1: kukwenye inga sawa na magari nani kubari SMS kia tewina
0: nebo
1: kia tewina nebo SMS kizo umano kia ndo
0: wila kisira chachanya
1: chacha
0: agi nde posta
1: aga nde posta imagine wa mista nda tu
0: ki mista nda tu o
1: tu
0: kia uya
1: tu kia mista nda tu e na
0: ki 19 nata
1: kia mista nda tu e 91 92 93
0: ega aba ke nise cha
1: tati sasa kwa lenga yego chumnyo
0: ega yego na
1: kwa yego sinia
0: unata kwa yego sinia
1: kuta mwamuwa kanyini na batangi
0: unata
1: kia wabuno li baka uli
0: unata ita gada wana mwana ntacha feme tatu tina munga asit kasit ni kibira pa isiet kama kawaida magai gerechi
1: kwa gerechi kia
0: unata
1: kwa gerechi kia
0: so isi nabasi mwa wenga lia na genga gole bas asi isi nabasi igotise live amunja migotise ise simwe so si igotise live na ya
1: kongoi
0: yes
1: kaire nyungoroni kikuroni kene diarab kwechi
0: kene kimo angena
1: nemini kipande
0: to mana igoitia
1: kene diarab kwe amengune nulimba kuyuo kwa kwe tapu kiptenten
0: kwa yuo yes
1: kimi nyangshabi kirono kiptenten
0: kirono ani mana
1: cirane tena Kaya mana tu lain tapi biar tu sound check
0: yes Eta saini pero bige tanga beleta kao ka solene ni kuri
1: sisi mo chama masia bige ko magi che
0: unata
1: kunguna na ngura tu ngoti kora wanga skela nyu ne kitision
0: ama changa ko tianita
1: kera tu ngoti masia bige tu gur tugu ale ni tugu gota ale ni lemi
0: unata
1: magri ne goinu tik
0: unata
1: ko bates na aga chongin
0: chongin live ne
1: special sia bige jugi bagin
0: emma
1: Ot parna pa kiptenten. Sidnia Jones tonke mae.
0: Bikke bok.
1: Lule kiptenten. Kai kiptenten kora. Rono kiptenten kora. Ya zaman. Fikta sach. WKK. Ot baba bi entrek. Ni gane entrek. Aigir.
0: Ti chandukun.
1: Ruta sen entai. Ot pese li chonge nuwa. Akbenat kolungit.
0: Ti cha.
1: Siap bik chu isuku kabisa. Ako tage nikipo kipo kwa kiwok delete na bare police yatengo yua
0: yes
1: kiwok delete kelele mpole
0: mucha
1: si aksia beka nyala che chang jo bro si moit
0: unata
1: ulen jo nigat
0: unata
1: nigat
0: unata
1: nagat kora sigi kyu pasta nem zerotiche ak pasta fektarotiche
0: unata
1: miteni no tengin oten jo bo kanesa tap kiptene delivery en charge Ale tino got to have sagip tender delivery and charge.
0: But
1: I got you too. But I ought you too, deliver and charge.
0: Oh, not.
1: Ak past ak reverend Jesus langat
0: eh
1: bawara gitan del reverend jaj
0: eh
1: ak past abet langat
0: o nota
1: ale janyo ko twe ga koros del reverend jaj
0: tugun
1: eh eh mister transparent mi ga koros del reverend jaj
0: okay
1: o ga twe jrota kabisa
0: eh
1: mati nangara utien de mi kyu
0: mhm wakulema
1: wakulema te mi kyu aba si kyu ora jibo masaf ke
0: o nota ne
1: eh jibo gitan ten jibo koroit jibo senentoi Coba kue ni ngabi leh. Coba situ ni. Coba terik. Ok coba kabu mo. Kabu kemo. Ok muta. Oh leh aku tahu beli bi.
0: Tukul.
1: Coba aku jua ulin tukul. Ok coba kabu kurus. Coba saya ani. Coba kabu kin. Coba cium kau ulin tukul.
0: Pecahan tukul.
1: Oh tahu beli bi.
0: Unata.
1: Unata. Kau mungkin ada nyusah nyu. Aku bawa kue.
0: Unata. Kau cipt live.
1: Kau bawa kue.
0: Unata. Kau ikut kuriya. Asal tersana. Kau kau mager lagi. Coba betul tesi gaya tunga. Amei coba betul kau ini.
1: Na unda betul tanya.
0: Iba anga betul tesi mana itu fikir nyumbani. Kunjung ke support ini nota pasioni kau tanya ya.
1: Kungui.
0: Kungui. So bangga betul.
1: Na bangga betul. So nyonya live and direct. So bangga orang aku live.
0: Kibuana aja. Kibuana bangga.
1: Waktu tiga bujuk tu mau itu area.
0: Kitu.
1: Maka itu.
0: Amei bangga noy betul. Kaya bangga kunjung ke tena kiamu cile.
1: Kungui.
0: Matko begini ni ya.
1: Kungui.
0: Cap kau tu mugo begini ni.
1: Matko begini ni.
0: Matko begini. Bangga noy cile.
1: Minggu rasa kau berdua angko. Kau tiang korang, kau tiang korang. Kau perlu yang korang fikta ni bagi bateri. Kau lino. Oleh ni katua no boleh jongkos gaya niwa.
0: Kataya itu.
1: Kataya itu.
0: Oh ni kau kopir.
1: Ni kau kopir kau besar. Kau perlu korang cek tube je niwa no.
0: Kau
1: defense yang kau edge. Mie kita ima ulino. Awalnya kau tu yang korang kita ima. Kau kaya tukul. Kau tu lama pakai kap karya.
0: Oh nota.
1: Kau tu lama parap tigo. Kau benjaya mau lawan tukul. Aga mali lolo no.
0: Yang
1: kita ima lagi.
0: Oh nota.
1: Kau Kau kata nak kau Vincent kau
0: eh?
1: Agen sesudah kau lagi muncul limpa kau urin je kau. Kau lili.
0: Kau tahu kau kata
1: tu. Abu tiris kau ni pakai abu mawa.
0: Ile aku baca.
1: Kau tahu kau tu.
0: Cang kau beli.
1: Cang baca kau.
0: Mami muncul.
1: Mami muncul.
0: Kau enggak jep kau ya?
1: Tu kulit nai.
0: Kau nak
1: tahu kau beli bi?
0: Kau enggak
1: jep. Kau nak asante kau bisa?
0: Asante.
1: So itu kau kue kau rasa kau rasa kau lebih kue kau kata aja.
0: Unata.
1: Kau sihir tu hati orang nabun.
0: Kau kau?
1: Ia.
0: Ia taga tenggel lagi lah.
1: Kau kau kapisa?
0: Karung kara ini sugli taga
1: tenggel. Ayo aku.
0: Unota.
1: Eh.
0: Ia taga ten saya taga tukul.
1: Thank you kapisa.
0: Kau kau gip kuriya.
1: Ia.
0: Kau kau ni apa man? So gimana kau kita taga tukul demnye? Angin alin. In kau ni mega tu nama barisnya ku. Amunis ku malu me kom kerjabik kerjabik day ni kangungis.
1: Eh.
0: Si mua we tarigi.
1: Macam mana kau itu nama barisnya ku? Obiu bilan turu kau itu ya muka itu turu.
0: Aname kau?
1: Eh tam kau cang
0: mas. Tam mau beru game.
1: Kamu agemo, atau bersegemo? Aku agungku, ego
0: aku beruon. Nunata.
1: Tapi aku agungku apa
0: sah?
1: Allah aku kemarin alang le ibadah siro diat kuni.
0: Nunata.
1: Kuni.
0: Eman.
1: Aku agun, nampak siapa?
0: Ego.
1: Nampak siapa? Kita masih muat. Kau 0700 873 100.
0: Rise niya. 0700 873 100.
1: Like that.
0: 0700 873 100.
1: Like that.
0: Ne. Agotoa
1: kuhunata. Agotoa kuhunata ne. Unata. Sasa wakati ulianguo chini
0: ngani?
1: Kuni niane.
0: Ni
1: niane kabisa.
0: Unata.
1: Ata waisi. Ina bye bye picho.
0: Ata bata sina ageng.
1: Ne wewe nwan.
0: Ngongo.
1: Ne wewe nwan.
0: Ngongo kipkuria.
1: Anaga tivara aga.
0: Yeti na ageng. Ay, entara nego.
1: Otherwise, Owendi, Kanyone,
0: Lega,
1: Kura Kukuria, SMS.

Val ki jalan kat kalau jika kerunen nanti nana nama ngolaga nyeruen orang nota negara rangkut missing cam gak ceru nuci tukul akina ngan kalau cam icam bapa ngan ni kalau kele cam macam bapa kira ame tukul ngetu bapa tu nengen ame tukul kabusa ne bapa nengen tu kabusa kiesia kwa kiesia kiatia maina yote aina tukul kile anjitaga kaga ina kali angaga uwa kira ndi macam anya Inde wana regori. Eger, iburburi anare kabisa sinu hama kumangase. Ye. Kia esi aborta baba tene mawindi. Ako doate mene tiana ilikata kabisa. Kita vaitpa gosir. Sara liona nanyago kia esi ilikata kabisa.

0: saya teman apa kos kalian cita kalian jing kasar tani tu nai logo juga pemilik yang makin dan ne semua nak kene cuma melim kata jangan betul tak berani presiden William Ruto enge kabeli ke coba masuk nanti itu nih bawa ICT juga beli ke agak coba emat nih coba unye enke nyata beli bersih tu mak tip temang Huawei Global 2026 ICT competition ni kata baru dah ni mite enyu tak nerobi mana lihiran kata je kabeli jatagi kolas presiden tu tala kabeli jatagi aku bawa hanya kau beli kono nanti je ter enguriri anu tak im kogi ay enge Shenzhen China matin aku teh kogi jute uriri anu tak im enge kenyit nato nampi nyata beli bersih tip temang sokolam kama kan doi jata kole koko sulai tetu tak im aga bayi sura je ter Seragali teh, nebo kaki mite, nebo sekta ino atau nebo ICT, nebo nego kete, cuma sok nanti ada fiber, netindoi kabelis segi, cehko kujute, agoi line da nebo kilometer isek sa sumak tu sape, oleh ego kujur negel, cinc kani tisiet nara ni kesi re million ni tangan gege nuc sokol lah, agoi ayo bete, barai nwe kaje coba payshio ne kicite, elebu isek pagal sumoge aga kaname. Jalur komite yang tu tegi jadu nunjuk ni kooperatif sen kemoni yang tak kini tapi ni bawa ke tera senet ni indojin ni itu jen lagi itu nanti bawa kooperatif sejauh lagi juta aku logo juga ke kuban kabinet sekitar nanti bawa kooperatif sen angin arus yang kita mengajar weekly vampet sah pananya ni kamu agole kena aku toror ini ada ti ke suami barai nanti ke kau kimo je kau nyore reportem ni kibur aku bawa sako agengge ni kibete rabi ni billion isya ke tersabu aku nanti ke ni kaya engge kaki sunat apke nebo kini tabel busuk tip temang tip temang mute agoi bega kuah uti tu nebo kelebihan komite ni jigile ago bagi itu nyalu gaya asal bete gigi mita bayi sunat kibasa kos jeter ter enke mani. Umulali hingga tu siapa yang nebo televisyen kamu apa nanya aku lagi jamaah aku mite korang. Kongi ke, cecangnya cebite rabi ngeke, cebabi ke, ceki gondem konorwen wa, sakose jatagi ke bahate ke kamu je, kue balu balu tuke, cecangnya ke cebata ke, negiuji masak nanti tena bawa digitali, agtau neta, kene ngatu dia tena magatem, kutinda somane tena membayar cebabo de, kubata nenyalu, kutinda lelu tuke, alaga homan lugu matinda lelu tuke laki, agatukulih nenamu para inuake, cebawa kainda nanti tengko paritivsi, agsakose ceter ter enke morning. Cita kau lagi jatuh lagi, kami meeting lagi dah. Jadi kait tu aja yang saya teman bawa kos kau lagi tu si aglu kau jum. Yaitu itu saya teman agen ke, engin lagi dah. Kita guna cuma milih metu aje entaman dah nubah radio nubah touch FM. Amoni tago tu ke tapa kau
1: John kau lagi juga kami meet engin lagi dah entaman FM.

Kok gak salah kubir para kiata gede nih gila saya lazim aja mode. Kau kau nih kau gurih mau diin aja deh. Kau luang kubir para kiata nih gede saya lazim aja mode aja deh. Kau lada bunuh limba aja mode. Kau lemah bersih embek juga itu deh. Imbasnya nyonya agda saya lazim aja mode. Ya gue selak tipu kerja itu aku erita agak nih lo brodo nasri kita bunuh limba mau diin aja. Magma gue selak tipu enggak lagi tuh. Aku lagi tak kasih nego itu, ego itu advice. Aku tu dah tak abu nafas. Wei acara nama ini buat. Wei acara nama ini buat. Wajar dia pernah advice. Aku tak nak muka advice. Nasi ni negi lebron nasi kita abu lima mahari dari asal ni. Nasi ni sabi itu senyegi gila ke? Abu sih kegi sama pema. Wei benda tegol lagi. Ni jam mana tak ada muat cici

0: Saya teman ageng ke hena bawa kos kalian cita kalian jingga serta ni tu nai logo juga pemiete enge nogin dah ni sumanu aku ni tu mana malim kakak mah kontrol lah budget ni enge mana magret nya kango oleh kiri wajen nih ko wajile tu payah sione kijab anda tu enge miet kau mukul kosub ke agni cangi dalam nerak nih kijab emoni ko maya nih ko testa sergali ko samra bisa ke aku pun emot nih kijab sang oleh hine oleh kau maya aku leh mi baraga denit nubah emoni enge berita nubah trillion isik teman aga enge nuc enge kenuch sisit aing kip naga maine golem ke bebertan ba sabine eng pagale eng rabe setul jaba chimi imane koto kin lebanet na ba deni shega che ter ter kagoma president na ba imane William Ruto gole wedi sergali tabe mane gondai ta e tetu te ki jaba somanet na ba kerge inde na ba ko kerge ite imane agi matni me geche ge gata stai eng ngon kum goleng somanet ulaga maine gole windi ko nyuru bara inda ko somanine kibuno gori kemin ngonyem kot ko it ko nyore kerge inda aga ko somanine kibuno gori kem karege kakum ma ba kenge tene ba ka jam ni taka tiyata kene ba NCIC en kemani gule ta sitai akigli jet ko chigando xcc te jaba emani chimwa tin gele kit ki go tin ge aga ngalalu te ke jaba kaul se tene ba piga be me te aga chiti ni ge aga ba prorian dit ole ga ma ne ba ngajare te en ba kenge na ta clever nya mwe agule ala ke en ge kando ja ta ke ko ba ta ne gir ba ya ta president ga ta ga shagwa kapne sagre tene ba tilinda bor aden duale en paragu ta kando ye ga ala ge kaya ikan pakai ten bawa kalian ten pin bawa tahun itu beli red segi gigi coba kesaman ini kita kita tahu kau bah engkemit nabo Finland oleh kamu masih kita tahu kau ngalalu seng sang nabo visi kajen coba ESC ESC encounter nata oleh kaya koye syi jege magai ten bawa bayi segi coba mukle nyalu kau biat ngalalu ten tapan muda bag kamu kau segi coba borian je engpetu tenata nabo running kita kalau ingin cakap logo kami meeting mungkin dah juga itu yang kita sayi teman agak genggeng nih bawa kos kaling tutu cakap logo yang kau indah kau itu sayi teman agak genggeng nih bawa kos kaling kau guna teman meli metu agak genggeng teman dan varied nih bawa touch FM amoni tahu tu kita kaling
1: John kuga logo yang kami meet in mungkin dah in touch FM Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.

0: Gën ko kan gal. No le ndere.
1: Jamge jamge di jamge.
0: Ami ko mie.
1: Eh ne le ndere garo.
0: Gën ko gal gal madam ni yo.
1: Eh awot ki mo le lagin ni van su.
0: Eh.
1: Kanyo tabu dia kama tu ni no en un. Ni atari ni kapte kana bi ni. Ndanda e bari tebe ni ne ku yu me banyo to.
0: Mhm.
1: Kumi atari ni bati ni kapta.
0: Yes sir.
1: Amu temen ku tu ye chi bicho.
0: Mhm.
1: Awo ge ga ti la ka loje ni bi ke ke ti ba ku en ni mo we ki ge ba jo background ne ambo.
0: Mhm.
1: Ku tu ye chi bicho. Ko wendi la kwa na mo wendi bi chu ni ko aya ni boy
0: mhm
1: kan ya la aso ko mai wara ru sha ko la ti li li an so
0: mhm
1: mo cha ru si ni ai to no ko mi bi fi ste ni te ni bai ko ri kwa ge ni ten bi ang wan se to ang bai ko ri
0: mhm
1: gur ko ye aru si ko ka chap to no mo ga les mai te mo ga na ge bi ju ga pa
0: Mhm.
1: Kalau ni lembaga rusun, nampak mata minon. Umat tapi jauh nara rusun, nampak mata minon. Amun kata orang itu siapa yang lembaga rusun macam itu kulit mohon.
0: Mhm.
1: Nee, ni tu betul seta ini ni tu. Nampak? Mata minon yang bicara sixteen ini, panso.
0: Mhm.
1: Ni sebab ni malam ni ayam yang bicara sixteen. Amun yang kau begini yang kau lembaga bicara sixteen. Orang yang ni tu nana nak gumye. Kuat tu aku tiada kami beri bagai sampai ini ni mangkara lagi bicara 16, ag cawan angan jauh tu muka bar tak ya? Unye sampai ini mangkara lagi ni apa? Soal ini lakuan orang ni mana? Gusige? Aku wal lah kata saya, aku cengi tu nino tu naga engke, aku gugil ke? Kau kamu utnye tu lo ceng tu malik tu aku tu tunggu bar. Kau ni bukit ni aku ni je ni bawa nani nanti.
0: Konge.
1: Kau awak Yesus ni, nampak sahaja tu tu. Kau ni kalau ni lender.
0: Kau pun bising kasar esan. Kalau lihat tingkah rotiud madam ini mana? Alright, yang mana gaji ini? Minta kita nampak jam ni terus terus. Wei, kini awak itu anu ni minta kita.
2: Jam ke kita muke.
0: Ami jen gomi ye. Jangan luna jangan ni nyawa fire. Iya,
2: muke. Kau mai bagi kau macam mau. Kamu ni kita siapa ni?
0: Bye bye kita siapa besar buat ni. Awak itu anu madam ini minta kita.
2: Hey. Anya tu kau juga apa raga sih ni juga macam apa sih itu mager tu kau jauh tu mager tu jalan kau jauh. Jauh sih kristin ni. Oh tak kaya jauh sih ni kau kira parkir lagi ni. Tuh mungkin kau jauh na mai tu apa? Ibu ni barang ni barang cingai apa? Ibu tu kau loh ini. Oh. Anya rasa korang tu mama tak minyak. Oh itu leh ni aja. Oh leh. Orang amak aini, tak kau mau kan nyamuk? Orang ni le, anak ibu orang kaki, cari ni.
0: Ingat namji.
2: Mata kau cepat.
0: Ingat namji dia ada tangan juga. Namji dia ada tangan juga. Masih nyaga semata makan kau mau aje. Mau ni ni dalam bumbu mau kau. Mau apa? Nyaga gua ni berani dah. Ben Hendrik kakak.
3: Jamnya. Fan selangas.
0: Amin tergumye.
3: Ben, kau teriaga ni jambu papa kaku. Ya ni. Kan kumwa madam no nwe go buat won kogi le story ya
0: ehe
3: kogi mi chef ka ma tu ta ge o ne gan amma hi tungu tu non pilot o che gan pilot ko ta du be pilot ko tungor nak ne ban lang ru sa ok prato ko che ne ban lang ru sa prato go be tu go pa ta e ban tu ko tu ne ki bo skill tu ka ma mo ne che ka ma tu no e le ne won ti chon ka man e tip tem ban zo Kami kalau buat negara ini situ ni arus. Kamu ni lepas petik nampakkan sah nampak serius. Apa isu? Kami kalau dia mata ni mohon. Kamu kalau ni cuma cerita ni pergi ya.
0: Eh.
3: Ini mata ni mohon. Khusus cerita ni terlebih. Ya isu ni terlebih terang neta. Ibu baru ni ni boleh. Ibu sebut not. Agak ini ni sebut not. Anggap tu ni rupanya. Kau tu ni ni tu entah. Kamu tu kan ni entah betul betul boleh. Kita dunia kan minon kita itu ni kita ni orang ni ngomong ni cawatul kata eh kunci negara bur isar itu bantu lah nak so ingat lewat kita aje ente aku makan nonton aku pergi lepas tu kau ni kau bukton dek boyo ananggo kuanto kau kimo nak ni ni orang ni ini orang normal kita ni cawat ni tu kita ni tua kali tu aku ni kali ni orang lain jenuh aku tu tiba tiba maya tu ini orang kau ni dia aku kali
0: Kau ke bisik dek le bed la bateri aga asa kene madam nabi dia dia Maureen.
4: Hello, Fanzola.
0: Iya, sekarang busana.
4: Amalala
0: ko studio. Taiba studio, lekang gorobin ngalejo.
4: Kang gorobin ngalejo, kina mo ini ane advice mo ko ni madam no no.
0: Ehe.
4: Asa ko magawa lang yung ako tinyo 16 old friend mo sa kote, sa kote niya ngayon jeto mga dagong yun.
0: Ehe, jeto mga mo.
4: Jeto mga mo sa sa gina jeto yung madam no ko kering ng mami tengi tayong kahit. Oh kam si tapo tapo ni imed ni kama si ni kama si imed tayong tayong ano tungkol ko torido.
0: Kali Maureen.
4: Eh?
0: Ogo tinye yani yam tabu na kabisa yam tabu I mingi nengo nguanga karo ni yam tabu karo kwa yetu
4: Kaiga inge no tinye mami acha alongi kaya gini ni barak amma acha nga kaya gano gano le Oh yon ni suba cham tu antap
0: Mhmm
4: Eh so mami acha lele kwa baka na minu ni No mi kwa mosi wami kwa mosi mwa mwa telele zita en So kaiga acha nga kaya gano gano le korun kondot pwara kwa le Kogi raag me gula nengi kogi gilge tuan kiche kiki jem tuan ta tuge gilo mga ge ni go jimba gini
0: Kongka mi sege Sana sana Maureen Memang lambat moga moga. Miss Dajiwan geruano. Ami kau mien.
5: Jiwan kau kaitan tara Jerman
0: eh. Lengkap lengkap kau ngalor Jiwan.
5: Kau tu dia Jerman ni baru.
0: Eh.
5: Lepas ni Jiwan dia kau masalah kita tu kita lagi kau baru.
0: Eh kau ni endip dem endip dem tu kau le.
5: Kau tu yang kau cakap kita ni kau cakap kita ni doa.
0: Kau lekau cakap nendo kau le nanyu nendo eh.
5: Eh, pero nadie me da doy, ¿no?

Saya tetap mana kaya ingin bawa kos kalian cintap kalian jin kesertaan itu ne lagu ibu kapi mete enge kau indah ne sumanu apa ne cuman melim kagum control of budget nang kagum control of budget enge mani magretnya kango kule kiju aja ne kau ingat payu ne kiju baban datai enge mete kau mukul gosup ke agen ne canggih dapner ne kiju bawa imani kau mayani kau testa sergali kau sombra bisa kau bunyi matunya kiju bawa sang oleh ini oleh ni tengah mainnya kau lembih para kau dengit nubah imani enke pepertan nubah trilioni sekta mana kau enke nucisit ayeng kiat naga mainnya kau lembih kepepertap sabi ni empokalin engra bisa tu kau lembih cemii imani cegi umi enke imani kiat kena lembane nubah dengit sekta ter enke mete cebah imat nuwe ke cebah sang

0: Dizan, apa sapa?
1: Eh, gue main meeting tak tahu. Kange, tim kot. Lega pros, tim itu wong ini lebih gak tahu. Tapi tidak jumpa presnya. Engal lega fin ni kan awak muli. Fin ni kan tu sini. Gua cik ya bau saya. Tengok kita cik ya dengan leju. Tapi saya macam kau mata sih. Tim saya mau ikut dan jalan. Kalau cik ya dia nak muli picu. Apa cik kau pengen kau nun? Kau senyum itu tu gugur lagi. Amun yang kau baca apa tiga jam presen ni? Okey, mau ambil sini, ambil orang kau dengan
2: Okay. All right. Gongo Gimeta, Gotoma Gora, Jitagina Tenimitinione. Colesi Teben Gora, all right. Gangalali noted about the Savico Kanza, all right. Leniba B2 Taginone. Gole Otinde, La Quet Notogi, Gale Negisuelene, Gabriel Notoga, and Nebo Ungo, Tenotaning it, and Otaning it, Gale Mongin, Gutconitoli, Yabesibitali, Jagabogino, Ogive Gulagini, Tomain Guni. When you're to get any positive results. All right, Mutai Karibu? Garibu.
3: You got one back inside you. There you go. And me, you can never be one over there. And we are new to tell you. Capes out, they speak. And I don't know about
2: you. No, not again.
3: No,
2: Yes.
0: Kama nambaga utute te itinete kona nago infection. Yani ma yon yanga ete te prostate. Kwa muche ne yon nilo ache ni kwa muche go utute. Lakini yanga ka utute tarake kona nago infection ni. Yon kinyo ae. Yani uya teko ikwa kwa kogaita begir. Asi gabi man makocho. Mwika gabi man begir. Ke mochi gele jimure chbe. Mwika gele mure mbegi goye giri chege. Akwa mgeri chie jatet kota. Ako yang aku lembur empek, kau mana lalu kau meeting mapensi, anda mana lalu kau jam gay, akhir mana ni nih? Kau tak tunggu tar dos, nampak kiri cek. Kau ikat kau tar ni, kau sekitar gora after 2 days, tu bagi abis mengora bejat so, kau tengah kau clearan lagi, now, kau akan kau test apa isi nampak kawaida. So kata kita kau gora kau le one dos ire unne kata kimi tar, kata kau katinya kau boh menyandang nampak garu ang nampak pressure. Ama kalau orang dos ide une, so kalau ingat mu ada lain proses, koki ne kroen ni kawai dah kau normal, enti tu kau enjoy je. Negeri kamu kau nampak nampak press, enlagu kimengi je. Yang ngaru TV ni, kau ikasu kau tinda kau je kau nama kita ni guru tu suka kau buat kau cekit sungkut kau itu ya, kau kino. So kau kerja kena proses, so proses tak ingat kau gaya tu cerita, kau pendek ni cakap. Kau ye tuan kita tu prosde, ye tu kumudang kau ye ten aga, pagi oget, anak ogit, bayi put nato neman doain be. So kau yang kau kau ogit bayi put neman doain be, kau ye oce gak pas betali, asli tu bagi ger, anggota kau ye minsinge, kau gigi muncik gebos. Tapi soal kamu alikaya una prosija, nih baru prostatectomy, kiri tuisen tu prosde, amun kau kau ye asli tu, kau ogit aja, mari kita nato ne, nih baru kau mandapai kau kau mari gigi. Amun chile, gue tengok masih prostata, gue tengok masih kecil leh sepaip amat yurata, lengan mandoin be. So gue kata, ebos tengok masih, agi ebos tengok masih, gue agi gue cipta pressure, nampai tu net, nampai komai ke. Kerja uisi anggrat kata tarter, dan omara gue kame dokuri kin, gue muncak gue. So gue kerja ni tetak ni, amun ikro ini tengok masih ektua. Kamasi, aku sara udah bayi but nanya ko piti jadi bayi komanda. So ko nane insight aje, ko muncak ko lihat, ko muncak ko agak, asli ko komanda bayi ko kawaida. So kamu agak agak le, ane kita neba sekaruge, kita neba neba pressure. So dan agak ko ye te, tap proses, aku gimana cegi tu arah te, ke control ni koro, mianda neba sekaru, agi control ni koro neba pressure, asli dah kami ke aje, anak reduce the prostate go ke ajin yang kage control tuan pressure ang ne basugaru yes
2: all right gomi gore mabana tinaga tape kule not to know la kwe not to nyine

0: Touch FM to get up college in
1: kaka mwaka ndoge chaba chama ite ni ba maendeleo Democratic Party kule nyalu eng senator ni ba Nairobi Edwin Sifuna kujute nkurit ni ba chama ite no toki eng mayat kule mami amane ni ba kujeng Edwin Sifuna chama ite ake agote eng kasarta ni ba chenike ine njereti ni ba kando na tet ni ba imoni eng lewe nishit no ninyone engke kenyit nebo 2027 ole kama Alfred Mangula ko nebo ngejereti enge chama inoto kole manyalu eng subuna ko jeng chama ite netere tapanu tap chama ite tapanu kebeberta nebo cherongo nebo imoni
2: maona wa baadhi ya viongozi wetu wamekuwa wakiingia kwa vyama ambazo zimeundwa katika maeneo zingine, lakini kila wakati wanapojitokeza kuomba viti za juu mara mingi huwa wanafukuzwa. Tumeona kijana yetu Edwin Sifuna kwa mfano chuzi wenye chama cha ODM walijitokeza na kusema stahili katika hiyo chama. Tunachukua hii mwito kama viongozi wa chama cha maendeleo Democratic Party kukaribisha watoto Western ili tukue na sauti moja. Hakuna haja ya kuanzia vyama mpya kwa sababu tayari tuko na hii chama yetu ya maendeleo Democratic Party.
0: Touch FM to get up calling in.
1: Kita kini ke county ni ba kerja oleh kau mangge mengi cuba kau kita ke kap kerese engke kap kolon engkau tu nengah tengah tu tuk ni ba ainamu eng county ni ba kerja aku bar gaya metap ke aku ba ni mati ni kim nanti ni ba sti meh ni ba last mile connectivity engke kori kau kini urugan double gue jo kubon ni sering ni aku kip kerui ya gon.
3: Kongalal kini kita siapa ni pota aja femenara ini kan ni mengi kap kuku atau ni contoh ni pakai apa luin kap kuras ini wanita kap saus ini kau tu nengah tengah tu ni pak aina mau ini kau tu nengah tu nengah mau balle makin gaya kau tu mesingi kimi nato ana tambah sete mehat asih kau bayi sian ni lagu kuat ini tu kap samane itu aku kau bayi sian lagi cek sih ini tu tik coba bandar ta ini kap cici bota kau kenyen arah kap ini kau kenyek welding ini para guta mau guta galak coba kau tu kulen kap cie lale kosip ke agno tu nengah samane ini kami ni sab ke membeya sab ko sininga singa tuna pa maso tan pa aina moyi ambassador Benjamin Langat koruti chi ko maso tan akolumda ini chokine te kimna tana tamba sete mete enamne ne gamma gole ki korus inat enga satne goi samuti kwa chi pa gonyor kimna tana tan
4: gaina yoge gurma mr joseph has ki ke plug out mwa ga nenda rudi ogina gizo ma ene ni mesima ne yon ogere amune ge ko gi biri kura magale gele gi ma gudi ko ngwa ngwa bare ge ko du ko gele lirin ge mi ko ge dulda ge ogunwa ga gitte ba
5: Gurana sisi dan nebal labu. Tiap hari siapa yang dah aje cuci tar, kami saya lebih lah. Tapi ni tar, kami saya goroni. Kap kuras kabului. Ila yang nyiti dia gurah gaya begini ngan doi tu. Isan lah, sih kan ni. Otorite.
4: Di gurah dan ada labu sa. Ekma otorite coba ni sistemat kubaga hari. Engkau ini tu coba. Di gurah nama Joffrey kabului. Muhsimina. Otorite. Korong dah sih dapat. Ugu tu ni lah, zaman ke zaman waktu masa tu orang ke otorite lah jawab. Engkau.
3: Hari, bos cerita Jeffrey juga emet. Kain ini untuk kipkiru iya kok.
1: Kau nggak misalnya kipkiru ini kalau kita lihat tu kau kau bimbing sekali tu jenggau sekolah mau tapi tu tabrani kau guna tu malam dia vaksin macam agak kabar asta itu nampak muncul negara itu aja engkau studio macam aje entah benda nampak radio nampak Touch FM.
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
7: 107.5.5
6: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.

0: Ja, men godbart din natten är god natten är taget och kosten är ni. En i andet och gärna. Imagine Bosho Mill. Ni var 100,000. Och vi har tänkt att ni går i 100,000 i. Kom med ni är en bojsiet en ulanen mitten. Måså är ni kunde man gör om gazet. Iger jatu lilligeri bojsiet natten och ni tinge någon. Jätke, jätke, jäk bjärsare natten och gärna. I mitten klinik och utagetaren och mån i nere. Iger i livet gärna och så vilka billetta gärna. Ningo lalo ko jitogile ne kale gurenga baka disirwani ne kai ne nyino kaiuren kiuren dagitare vinzen in ulimba in kale ko miten chemist babam in ulimba kable lite shoba kale gande full fallim so dagitare vinzen itumba ko le anage ko paro giri we elo ko dagitare ko mumma ni jitog kwele Kimu anaga le ho, yeah, ini mele mai. Kona mugo le mati na nitu gulo. Arai, kwa mnyazi yake bago, kwa nanyo nesi la basi vita le kama sinye bimana ani. Kwa bimana na gulo mati na nitu gulo. Arai, kimu cha ali ani kato busi ne, anaga kato tuwalji ni biyeksi na itu tagete, si na itu limba kemi isti bana. Kuka busa ke manu. Dagitari, busa ke manu. Kuta tuwal jibego. Ya bila ni nigeri we. Kwa bimana kule mani tukulu. Wajayu. Nitong ni bosta Stanley. Agorok abarasa Stanley ni reu. Saka zekele dagitari kumajisu kwa ni bing moyo. Tiwa nige leuga kwanya ku. Uko inye moyo. Ano legine tak bizuri uko inye moyo. Leni ndugu wagiro la mimi teni kikirutingi tiyoengi kutuwa lakini matili uko nito kamati na nito kulu haro wagirige anatota halia ninu olenda hapu sisi kumye kule osiru seni ona lantu limuny kuna munya kasa la puste ole wanto aminye alright jikali nato ni gure ni kwa egele e Jackson enoto nitindo 781 781 shillings. A girl Sheila, not in it in 790. Kero Costa, not in a meeting on white and give again. White and give again, you white and give again, you white and give again, you Dorcas, congratulations, Dorcas. Not in 780. Maxwell, not in it in 782. Hello, God, lady, get to go to any. Nitong the was star 274 ash. Giganya wakina Isaiah, in between your briny. Sigi, Gilly boys, when you go to Kyotene. I'll go meet it with you, Changa, as in Yate, Beno, the Sango, Kuan. Nitong the was star 274 ash. Imagine Kimaji, go in 100,000. I'll go in Gigun in 100,000 get to go to any. Go get till Diggity say, we see the summer. Imagine getting digitit again, or imagine union getting digitit again, or imagine nay, 100,000. Or you makini eponazi, much of a titazer, 462. Maureen, 1,000. Exactly, Maureen, congratulations, ye mommy. Maureen, union, congratulations, mommy. So, Nitong Nebosta 274 Age Till Bak Tigiti number 5. Till Tigiti number 5. Yana so many big yota jemite ni rejigo leon tukondane baba. Kale tukondane kabese kale magituwa itoyi. Alenji Nitong Nebosta 274 Age Tigiti number 5. Imagine 100,000. A Sedi, 522 shillings. A Jessica, not a Nintendo, 682. A Jacqueline, 777. Bowl, 120 shillings. Maureen. Imagine Maureen in the Gago, you're going to get a continue to go to 830. Right, not in the star 274 ash at this time, it's in your kolinyo jagara chere baba gole omiteni ndani gole prende no limboge jeya ti gole gole gole meeting no gale meeting boyo no tinyi gale amo sin bota ta gale la kwe no tinyi wana ah gole la kwe no tinyi gure ngo gale no no gale jam gara chere baba gole gale dani gale cham ge gole dani gale limbo tilol ngo ngo non ba me ma ga ne tu I got following the show. Kabisa gole chamke gole omite ndani. Kale vinizani. En ulimba tabe. Gole omite ndani. Yono sumandiyo sinjini. Oni tile tiki tiki oda juguge tem. Kale ane nona. Gole ane nona. Kameta baba. Omite ulimba goro iti kungo. Mwaba ile kameta mwa. Arai jekale pkwe chini. Mwa sosit kap katis gole omite ndani. Vilimune en ulimba mpeza. Kale omite inwe. Dadime kabisa. Kale Mr. Tumbili mwenyewe. Kale amiten indane kabisa, thank you sana. Kale jamgaram tere bana kade ne na lina smriti mini bu suni ke. Kale batri kole weri tabaram kwe jili mo tabete. Kusa kusa in ulimba lulu kwe kale lipoteza boda KMEX 882Q. Gale gu meta wiron bigi bigi to. Gale yegi joru, gale yegi jor bigi bigi to. Iya mato jor sewe bijo. Iyi po sinyo bisi tap jito sinye ni wako nguanga bileta ke. So giri gitu gile matib we ubisi tap jito we kapisa we. Matib ubisi tap jito we sili mati lango kakala omite ndane. Now, kutumwa gitu kosani. Imagine ni wangi jingi jito sinye. Ne wendi. Kichingi jita ni wendi gitu ke agosto ndane. Akjeb konde tinyon. Asinya nam simu sege ni ono yoyike ni po isege. Ha? Mi tindi na niti gole bindao. Wai le ni ne ibinda we. Wai le ni ne ibinda. Asa chingune na ono. Kasi kitu gosto ndane eni gune. Ako ni tino ane nwa unda gitu. Ako alinji kutima kini ye. Kutima kini ye 100,000. Gotika itiltiki tisegu oeng anagete lagenge. Gotika itiltiki tisegu sumo agutu mainyur chigegi. Alinji nji tage tugul en ingune. Keri gituge ile ke tiltiki tisek chigugete. Keri gitugo stenda ni ile ke testiki tisek sumo. E testiki tisek sumo en ingune. Kase nyenyon dego sek sumo kamege. Nitong de was time 274 age. Kelenjin digitit number 5. E digitit number 5 gitugostanene. Ni guig inye agenge. Ni wendi ag 100,000. Gwatingelegeti ltigiti sumo gomenyor chige. Ites agenge. Gwatingelegeti ltigiti gangwa no menyor chige. Tes agenge. Gotingelege til tiki tisek oeng ambenyor chige testiki tisek oeng gotige til agenge testiki tisek somoge en ingunyen amosir daigose mutu kituge matingo sir daigose mutu ingunyen gema jineba 100,000 arayje no no teni mitini onagini tachi fumalo my brain
1: Iwayo.
0: Oh, ah, bye bye. Kom nye tinyo nwe langate kabisa.
1: Yele
0: gali adinye ngale ju. Tu ara doctor Benwe yen ba en en goyua.
1: Ta ta ta. Ora
0: doctor. Ora doctor bey.
1: Yele gali oi, gali oi na gajo kado.
0: Hange et ka ba kita nyingo legi ko begu.
1: Wa kita.
0: Ne nyinwe.
1: Eh, wait.
0: Yes,

0: kwanyi ne bere ne gidyo
1: ibe gi wingo di ngilonga ka ka ji ko lo nyon ko le kwa ne ko ndo a go be
0: ma gene i go ina ne ngolyong ji oni ji doti mitini yo i go ne boy ji gene
1: wo de ge bor ji gero na no ge a ti me go ji bor kwa da ku kwa da u ga me da lo ku bo de bor kwa da lo mo bor ji go be ja ge ni Eta para mi bare, er na yung bare, yu bare, dito er da mo ako, yung bare, basyo.
0: E gabi sa gigay gay gumye.
1: Ege, legero, buti bran.
0: Ehe.
1: Buti bran, di ran, yung buti jo, no, na, na, na, wagi rikyo.
0: Ehe. Sala, salo.
1: Ari, yira, yung ako, yung buti, pero buti bran, wala, di ba?
0: Yes.
1: Kaya mamma ko buti, lay no, wala no.
0: Ehe. Imagine when I got to read about what you were, Mamma Gabuti, Kajor and Maweg and Batayu, who meet any about Nemigo.
1: I'm going to go.
0: Eh, aku kena bilang kat dia. Kula nak kira nak lagi kau eh. Oi, kira ini tu kau mje. Ayo. Ayo, bawa kira ni nak. Yes, my friend.
2: Ya, muna.
0: Lea, bye-bye, undugu.
2: Ya, aku kena nak
0: lagi. Eh, kau nak kira tiga hari je lah lagi kau eh.
2: Kena lagi kau je, kita ini seru.
0: Ya, jadi jauh. Ya, jadi jauh.
2: Oh, nanti undugu baru bernama.
0: Eh, mau ngeliat bernama.
2: You're not.
0: Kabar aku biru Dominic guna aku lega astamai ni agero. Til nono anak aku lewei. Pakai alde lemah agero. Lagi lusi kita subuh ikut majid kaki sabu. Kau Dominic nono tuh jaya guni. Cepat pemula. Yes my friend.
3: Kamunara tere.
0: Lea bye bye antuku.
3: Tapi saya orang nono kita nak jadi macam pelangat kita yang kamu di yang kita lagi misai kami nono jadi lekut nara tere.
0: Eh gabisa nombi nono sederi. Kasen yini ngu ni kitu kosto ni kagi wega ang noto ni mtiremko agi kasen chake tukul iyo nagu ni tinda agenge yana jenga isaya lakini tu tuku tumane kasar tani mitinioni iyo nagu ni tinda agenge kasen inu ni kum tiremko agu yom tiremko kitu kosto ni kitu ginion nit tang

0: 사람들 이런 보고 있는 것 같다. 이때는 이런 것들다 이간나 보고 있는 이런 거 이제 왜 그래?
1: Hey gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, give me a caribou.
2: Arab terer.
1: Mm-hmm.
2: When missing a rafas in Arab terer, nigga guno, so you can't let you. And the Arab terer, and bitan, you know, and the Walinki. And I'm going to let you go to the boys, you kill and die in a menu.
1: Mm-hmm.
2: Okay, good to you and Nick, come out of my name. Aje abang tu, mungkin you tahu ye, you nak kerang goreng itu, kita dah ingat ni. Aje apa lagi tu, Arab terer, ini ni yang kata ikut itu, aje ni juga itu. Aku guru cawapan yang kita cuma itu, anu guru ni kata juga apa lagi tu, Arab terer, mungkin kange kerang pikiran, kini gitu ni, aje itu tu ni. Mungkin kita perlu lagi cek boleh sih langan, aje erat ni, erat, erat, erat lah, kawan, angkat lagi mungkin dekau, angkat lagi mungkin tu ikut.
0: Kabar aku ada, kau ngerti jadi ni tuan ni kiri ni ni
1: apa? Yes.
0: Aku asal miski cakap, miski curi tu dia korai ni. Dah kau tu kan jumpa kau korai boleh, kau korai kibar. Tapi abu nara abdul rabi kasih ni guru nara abdul erin.
1: Yes.
0: Miski abis cakap abdul miski angka kau bin, nara cakap miski lu lagi tuom gerat, tuom gerakan. Ada kira ni rabi cuma masih si, ane sih kau antok korai gina gerakan, korai gebai, mabuai korai kiri lagi cuma sih kau antok. Karena orang kerana bicara nak cuara, ramai ni cuma majis cuara. Lepas macam orang dah yang korang lekuk kalian juga jadi korang tu. Aku cuma tak kembali. Aku baru cuma kita kunci pun. Aku masa malam ni dia cakap, kita malam ni nak boleh juga game itu. Bukan kita ada bicu. Aku kita boleh jangan lek cuan, lek cuan, lek cuan. Cucu kita juga kau fitur Arab teri ramu ni. Kangen dah kita kau yang ini. Bukan kita yang boleh juga game itu. Dan bicu orang yang komand dah bicu. Asal jangan apa tahu ni cegi ni Arab teri. Jangan kerat kau ni cuci arah tu. Pas saya kena berasa saya cuma matu untuk tuh kanat tu kebara kita tu ikan lembih tin kalle itu tu kujab cai gitu cuci arah kau ni cuci kubiji. Apa ni arah dia ni? Anak aku mandala bertakik gir, kaki itu korak apa korak amami guein amami tingui. Kau itu arah dia ni, mau kau kerja nak ngalega tum tumka korak, kau matu tumka korak aini. Tak kau mungkin ngalega itu magrat kame. Apa asal pun ini bawa lagi nanti ke warna ke nak ke warbandan ni, kiki pun ada bintan lagi tuan, lagi mana, lagi bura ke nak gil, ekwe, tu ke api ni orang, mau ikut orang ni orang kami, ni ada lagi ni orang teri urumit kasih, kiki buat tu ke, ni urumit kasih, aku, aku itu boleh tak ini tu aja kiki tak gil, jadi mau warbandan ni tu ke api ni kami, aku macam nak sekor,
1: okay,
0: okay. Gua juga nak kira ter, agak awal bandar, boleh je gua meeting, auto tu gua bicu. Gua pun ada ini orang Arab ter, tu gua berai. Asal ini orang bicu ni, entah nak cara orang Arab ter. Aku rasa kalau orang Arab ter mahu tu tengal, kita tengok orang ini gua bicu Arab ter.
1: Alright, cukup gua nak kira terlebih bagi orang ini aja. Asal gua ingin cerita lagi tu kosong ni gua meeting ini. Imagine kita gini auto mager nak sebab 20,000, aku ingin gua ni kita kosong ni. Nitok ni bos tar 274 aja. Nitok nubo star 274 ash jitono tene mitini yone only digituge imagine eni ane tetiona kwa gile digituge 20,000 eni ane tetikituge stenene imagine kwa gile digiti number 3 aungi tingile tu mga inyurchini ige kwa tingile tu mga inyurchini ige gitituge stenene imagine 20,000 nitok nubo star 274 ash Nitong number star 274 aj 20,000 tikiti number 3 e tikiti no number 3 gitu agosto nene inge gwon 20,000 ago miten gona bonus choto je miten yon mi bonus e joto je chang je miten yon matingi gel ji sang gitu ke nitong number star 274 aj tikiti number 3 ago alinjina ne demo itile go demo inyurchini ge jeb konde je tina tene mitinyane inyurchini ge jeb konde ti gostene ne nitong no star 274 age di ne mitinyan ne jeger ji sang 20,000 kwetu guget eni on it again star 274 ash tigiti number 3 me giger jin sang Mr. Cosmas Karibo
3: samge arap terer
1: bye Cosmas itagata
3: bongko ibu unne Karibo ne kengalalen agobo atebe ne kokopit ko kap kisip
1: yes
3: ko ligitam ko bitte nyong ke nyage lo wen nguni le ga koiten ko ka koita te pe tara tere ne burto bi logo ga bi gengo ko ma ngeti ko ma barta ke mo wi bo wi se ga ngo lo bi chimme ko lo wa ngi ko pananta Ako tesko ti lonto. Ako tesko ongelil notiti. Ako tesko mingi notiti. Amun. Ni tu chikitam keo eke. Chima chepi iksi tungu eke nyumi. Ako tae po lakene. Kuma chamta at kubu uchi enko. Kuma tunji. Kuma kukure nkuwondo. Chongo pae po lakene chongo. Terbi penyona pa koli nji.
1: Yes.
3: Ngobu chiokchi enko kumi gine ge moito enkilelen kabaige mo tunge mo kuondo tai bul no gamwa ugo terbi en ugo mutula kwa ugo mi ten stebi zike gizi
1: yes
3: kigi mutula kwa tagi barta ke asi ge ba koito Aku nyoba erat, ogi mau erat dek itu kan? Karena nanti negu mikir atau guna guna tebuj. Irat lagu tapi itu kami itu tetap mau kasih barang itu tumbuh buku taki. Kau nasi kau mau boy si cakap, angkini naga kan tapa ketkin, ugu abilugai, negeri itu tumbuh kau buka itu taki. Tapi naga kan tapa sih.
1: Aha.
3: Angin terap terer ngalaju. Kau kan angin teni. Ini sih buat boy sekian, kau kira buat mana kau mungkin ngalai cung kau mungkin korong, kau musu, melele ni lece mahaga anda, cuma tak usah buat mui boy sekian aja kau ni lo, mau utah sih terlakuan apa sih, kau kembali itu kau ni dengan kau senang kau lele, apa yang kerap, anak apa kalau apa korang kau buat borci ke bawah mahu kau lihat ini laku ya tengok, apa kau ni tak mui cium mungkin ini sih buku kelia. Gandam bi darta tap tu, kiri ko gini ni kita telu kut keran apa boleh, kumarat ku mati ni kita naya tan, tapu sih juga moon orang ni buat panan tan, sih ku kujeru ku mingal leh juga tu setan ku ni ku tu setak kita skop panan tan, orang ni ni nanti, burung kap leh lagi aju, tu ku logo cuan, kor musinan cepasen, ku tinggal logo yang kau cetumu, korat, cetum gibar tak eh. Ini orang pun orang itu tu bagai cukup ke liang kita ke ayah kau itu anak yang kibar tak ke apa? Aku kau itu laku, kau biasa cipta. Aku sih lo, kau kipu jeb tanya macam gimana? Aku tu mood ke mampu cipta mungkin orang yang tap bagai cukup kau itu. Asal tunggu bagai ke itu rata, kau nolok. Aku kau itu jeb tu macam gimana? Tiada jadi jaga rata rezeki kau tenggul. Kau baru cipta kau tu itu mungkin. Kutum kai ke ayah kau itu,
1: kutum
3: kai ke lepas ni, asal kau demand tengce macul le, mungkin orang ni kau korang, kau mager ayah kau itu, buat siapa ke ayah kau itu, aibu nuu ne,
1: aibu.
3: Kita kau, ini kita lagi, ini muncut kau kisah mana, ini muncut kau cerita nak kau serat ya serikat le, aku tum kau contoh, semua orang kau itu yang lelaki marat, kau gerak cebo, lima cegi ayah kau itu. Kai barai asli lagi ayah kau itu macam gigi kau itu tu, sekejap jantan ke anak ke lembik je si kau tim, tu ke manja lu boros je tak kau lagi. elekimuren kundi ngandan temet ara
1: yes
3: ongiyan akenai kele kikeny ko kikikondoo chito lakwa nebo chii kekete tuga ako tiptem en kasorwek alak sikechurgee kebwa taman oimbo kekoshini tisap olombo neono anda kibendi kapamorio keng'ololchin kele miten oeng'u ako somok kokakisir istepishe choto ako meng'is look koyan akichek kapamori chumbo chepto asikistoengee ng'alek chebitu yon kabit ng'alek cheuen nee kit neuy any ako kerwai kibartagee kele otinye lakwet en kisekeba koba keyai koito kele kikonu tuga somok mi agenge akecheng non kirotech kerat okot en kanisa ra kerote en taa yono yon kiomdoo revaren aketar akinde peteit akinyit kit nekali ko certificate ini yon kauit keba kipkaa kinde sekutyet nemotore siling eliput agenge aketer ng'alek chechang chekakorotyi cheibu bororietab kolenjin onginetkee boisiek molooko chu mengechu kese ak chekituni chekelaumeni anin kobure boyon en ko kakokeso werit komut lakwet akobur ngobeku kenyi arowek oeng'u sikobek kenyi kesich lakwet netaa kesich nebo oeng kakekose keyotito akekose kakemut chepto kotil olin onikitilen olin komii sukul imii boyon neku ana ikurengee korongoro ako ii chito nekipsikisindet akiyoe ng'alek cheu chon akikurengee psikis okoibet koimete bitet amawaisikuisuku nebo pkoe ongesik ot kora kerote en kanisa nebo machukongoi missing
1: thank you alright kongoi Mr. Cosmas ketekoi biik somok biik angwan sikitucho oleji kituko stoni noto nemiten yon imagine ni gune agene biik somok chebo 20,000 lakini tumokeker yonitoke kolenjin ane kituko stoni ni enitoke nebo star 274 nitoke nebo star 274 kostoni noto nemiten yon nitok nebo star 274 imuch imiten yon ako tumo inyorchigee kiy imiten yon ako tumo inyorchigee kiy kasine vizuri sana nitok nebo star 274 kelenjin tikiti namba 3 imagine kekonin 20,000 kotingele koisi 0 tomot isir 500 kotingele tomo isir 500 kichukostenene en tikitinonito kichukostenene nitok nebo star 274 aje nitok nebo star 274 aje tikitinonito kichukostenene number 3 ingugoni number 3 kitukostanini 20,000 ako alenji ngotingele tumo inyorchigee kabisa kimoe biik choton chetai taman kituk agostanini en inguni kimoe biik choton chetai taman nitong nebo star 274 Aja, matingi kerjisang jina tene miteni ana. Kaling ko tingelegezi 0000000. Tumwa nyori chigai kwenye tenga ghetto. E ningune gitu yangu tista abigam bikso magela inda. Ale ni tangu bo star 274. Aja, tiketi number 2. Ejewe inye ne miteni on. Ingwe ginye ne igere ne mbe chunye Brian ne. Ne tangne bo star 274 Ash. Kimweno sige tere mbigo ya genyo. Kimweno elimbo molo. Igenge e Yunis.
4: Hello, welon wera tere ya mune.
1: Bye bye mami.
4: A bati ba ja go tsaka ba ga ma ja ba ga rona
1: e ja go ba ga isa ji ga mitene
4: a le re di mo ho hal tsang go ne ti tsena no bo tsene ga na le ara tere yo re mi tsase ke ta e ba tsama le ga le mo la go ya ta ka ba no ke ba ga le ta ibendi kiborto kekenai ole kokemutu lakwet. Laini anu kure mami mawekor. Tore ke lawa nyo nemi zakosin koi gati.
1: Yes.
4: Oko unanga ama boise chongo kundo kwa ima hiyete lakwet ko kesosu ma koti lakwet ako ina kene. Kongo iti loko chika ngora o kichore ka meta kwanda ngora tomge goito ke tomge barta ke. Tomo gitun ke. Otiano mo bare le gimutu la agua se era tita gerote tita tita mi riba la que tara se era tara mi no yela la ni do tita ge mo mi tu chon tu Sí ve sara te do ta sago de tuara
1: Yes
4: Ma ge na ge lo an ju sau an da o saru no ge no ote Ta bo mo ge mo una ni ge ga tu ano ti ago no
1: Again game mami thank you sana Karanja Sigo chute kubini gune Karanja Karanja Igei gei Nelson Igei wiki asisto si chute inyon Weston
5: Yes
1: Garibu Garibu
5: Ini terak terer burung kasi. Orang kita kita yang mana abu unge, dia mulai dia nale kita boleh
1: boleh.
5: Ini orang terak terer, kuno abu kita upol, abu mama cewa terasi dia nale. Kita kita cene asa guane mana mana guane abu to misai kini si jambo kiki boleh gitu. Orang macam mana, ya cie. Kengalang agomu ya cegi go esin magora. Kuno jita nego wetenamu kuno cegi go ite justa. Ago ya cegu non boisie cego wetegi itu gara kuno lu kengalang lu gara enore nimi gara asu korgo ku magu anji me amagu anjage cegi enore nea. So kita ya tu lara terer amoce kita gis cita ya tu gergen go mimi. Kita itu sambil gosip, konyet negara arah negara teri.
1: Apa
5: kita kata tujuh ini mana? Ini orang itu no. Kuri barai gerba ya cungko magosa. As kuri barai gerba tena lagi ni seno orang ini.
1: Kita
5: iskiru kau niya kau niya kau ni. Kau na mungu nana kata malalu ni. Kau na mungu follow. Aku tujuh kali dah kau Kena tu juga, ini turu barai ger, uang mata kau tu terus tayang ni.
1: Yes.
5: So ni mana ada terer, mana ada gonggoi, mana manda, ambo itu kau ni ada uang terer, engkau terus yang orang kata jangan gonggoi misen garong dia tu juga itu tanya.
1: Engkau gosar uang itu ke, ini orang raja si, agi jitu jago mana kau saya, asyik uang itu guna ana. Raja, yes, ready.
6: Kongoi missing, nama kongoi missing. En boleh sih, engalah tu kulit bawa mesan apa ni atau pon. Amau eh kongoi, engalah tu kulit engalah. Kange tu mari terguan, nombor agi raga negi jangan seret tu sih.
1: Kita
6: sih cawan ane kiu taman dah. Mau abe di kiu taman. Kau kau mesti terlalu kuat. Kau neta tam ke video nyawa tapka. Lain mau minum ada. Mau jual tadi kita pasti ya. Pagi nyawa tapka, tu mood kelebangi. Kau mana yang cukup lagi mula kuat. Kongoi guys. lakini nibare geri kora ko nibare geri ko nyolu kora amun atebet aburiet ab college ko kimi ngolyo nibare nyoet ab ka kenat korong kele kokomut

0: ena deer ki go pure ngot mara agemul agwa gar te ni az o to mot ke ba nyoe tab gati goro aba so du jog ma gi ma te ta ke ma ne
1: mhm
0: odi ba re ger kunta bi du hidan go ne jo to mot ke rat ke to mot ke lya ko mu te go mata ra na go indi ku tu jo ne ni onta yo ko mati na ra agar la inda meeting pori ta ko li ki ba go no ko mi ri ka cha na ne ta go
1: All right, Jigongwe. All right, Jacob Anagwa Isaya. I see you too. I see you. Get it together. It's a good one. I got to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Discover it. Man, in your own.
0: Hey, I'm going to get it.
1: Bye bye.
0: Ikan mengalir cegil ni kemuncul. Ikan tuan boleh sih cawang kangalan berat teren. Ingat lalu tiga canggih pak waktu kau le tadi gas. Jadi cewa cewa tanjuban mengetap kori. Oma we mungkin naga sekor nyur. Asal di tamangan le canggih anggolion. Anan no terkamu tu le tap logo cewa tanjuban lagi muting kori galang. Oma cah bukti rujuk tangan le. Oh tangan le oma cah apa tangan le mara kuah agen kara tu ma awoi pergi anangoto magaweta. Amacam ini nada asno missing ni, ni barang yang kita kau Indo agawan itu ni, angin sihir tuul game ngalio nan game nada as, asal kau bici kau itu bi, tapi tu kau angki agen jangan kau itu sekarang kita tapkan, agen apa orang biaya ni orang tengok kau udah kiri dia agak rasa korai ini kuanda, angin lagi mutu, asal kau nonton orang dah orang ni cek tu orang depan angin kau Indo agawan itu ni, asli orang nanti kini missing orang terer, asal kau ibu ngalik kecang.
1: A discovery pole, agira lega trupe ni netoge, la ni pole, takuwa sama.

0: There are three participants in the conference.
1: All right, John, you know, which is a good thing to go to and get a drop in a talk with our name. Any good nigger to go stand in a cassette to go not any meeting yon. Kaiguni general a 16,000 a jigger in. 16,000 a jigger in gooding a legame till giggling a 10. Kigger in a 16,000 in between your brand name. Digiti number 2 a gigger in goon on it again. Nitog number star 274 Ash a digiti number 2 Gutigil gomin your chigagi, kegger in a 16,000 A gojitanaga to my your chigagi Tilgitung nonitogi goon number 1 in goon in your chigay 16,000 Negigere na nonitog a betu ni rhyme Nitog number star 274 Ash A digiti a number 2 Negere ne betu ni brangu tigile gome nyur chigegi Ingo ingita nebo mwisho e ninye e betu ni brani Yana gani chagup kwa samaraisen Age wangu unana Nitang nebo star 274 Aisha Mengo isa itilo ameti lago tigiti sek oenge Nitang nebo star 274 Aisha Digitit number 2 16,000 a digigirin in betu ni rhyme Nitang number star 274 Asha a 16,000 digigirin in jitani gato mai tilgiga bisa kigirin anyo nitoke Kigere na nyoni taga nyimbe tu ni vrani. Niko tu maitilgiga bisa. Kigere na nyoni taga nyimbe tu ni vrani. Nita ngebo star 274 Aja. Til digiti number 2. Yona toje e Jacob. Ako girwigo unanitaka. Jacob karibu sana.
2: Gongo yi wapsa ala kuris. Ako maja mwaji gongo yi kato yi chika ko kubwa kete siye miyokora. Agar lagi bungo yang mau bawa tu tu kemnya jen jadi ni. Kaga sucu kita kan kena kan mau beli. Oke, uye apa tu tu? Beli apa tu bi ketum ketua gay. Kopi ke jangan? Kuma kau lagi gay kita. Oh, kau ini ngalek kaga nama itu kan nemuin.
1: Yes.
2: Lagi negara jangan mau ane. Agun da memuara ni, kongen biga buku ngunggul itu mayagi.
1: Agun kan biga buku ngunggul.
2: Kongen Gibson buat cara gunggul itu mayagi.
1: Yes.
2: Kongen segini ngung na kasi ingat esye nyonggu nol itu mayagi.
1: Yes.
2: Kalau esye kau macam mana tu? Kau kau boleh esye kau kau macam ni lejo, tak kau mikir orang itu, orang letih ngalai kuok. Aku mahu itu le, oye, enggak lagi kerja le, ane, kok agak buat aku aje. Lagu kiri betul betul orang ini jenis ni, siapa kerja coach?
1: Yes.
2: Aku tunggu tu ni, ngom. Oye, orang alvara sedih bu.
1: Tapi
2: itu pun soal juga tulang alaiku, all the time alaiku.
1: Yes.
2: Inga nako sama baba ju tengong ko mugi ni tebi nguli tara sa iye ku jita na uli matungo tom gai ke ai ga to uli ni to. Ini jurti ke kuang te ka be sa me buati ga ke. Lakini ya ngale ya tebi ni mi. Ame jole ogati ge ora na. Aku cut ngalai kamu tahu ni baru ini
1: dah.
2: Ini kalau korang ni, oh aku sih taji. Tiga segel ni mungkin orang ngalio amagi aju. Mungkin orang kalian jin. Apa jom mau orang tu nasi masih kita ni buat ibu kami ngalai. Ya aku ibu aku tuh ngai ngalai bu. Mungkin orang aku ngai itu kalau baru mau
1: jah.
2: Kau mengajar ni boleh guna ni kau ni dia unarabe sekele onge kandai arambe atyo komi ngaleku kanyi biya un arambe bi gogo yai ne uribke ya urib atabosye kawararan itu unga som sikik ngalian boy aleji sikik oletis laguk oletit logo ka oletit atabosye angen kita ka angen ki kukurumi tuwap sa ngilil nati
1: yes
2: ya tiaga tukul ngilil yo kumami luwindi tiaga tukul ngilil yo kumami mami baraka ninyuru ama nya mwaji ngilil yo nanita suko kak mami goberu retaga tukul ninyuru angen nati mo amu tom goberu rindigi wuk tuwai umasinu lagi bunuh lakwet awalu misi jimbutom di berurum kumnya namaraka nejuru angil na tengu mami abu watini kutiona ta wabza sama naikule mami unga mwaju kongo ibi tukul chikako chikako mide tesit ako chikako mwangale tijin ya mwagele angil tita tebe nukigonyo na manenyo Aje mwa gongo inde tesien ya nebo KFM amu gugune boro inde tul so be kine tege gale ke torete ja torete boro ye
1: yes
2: ngamakki kos kalungu nemie oyo te saya ngamakki kos kalungu nemie poi je jago mi akie dio so ke ba ju tutren ngamakki kos kalungu nemie web sara pur sai te juto jamo ngo namba jo saya Ama jauh number di bawah saya 07-28-941-243 bawah saya. Number jauh 07-03 08-69-104 Kemudian mana jika temu di tap, karena ni tap mesti ada tu pun dia ada. Arab korang enggak maki, kembau demi baru dia tak boleh jin. Enggak maki, baru berap sang, boleh bawa sabres kau cuci kembau, ada jemuca, amu gue papa nengok, kau indah, amu jangan jangan muca tu kau nuri muka,
1: siapa?
2: Atinye polisi tage website mama je se gengal alengore tage
1: yes
2: segemwa ama ketengo sande bo skyri technical training institute ingendore ni beri jo mu bo me otinye bose stul je bo jama dog logo ke di targela je si avoi form 4 Kami jangan mual eh, itunya agaknya berbuat cium bomen kerjo, itunya mosoriat, itunya gelret, itunya mailine. Kami jangan mual eh, mutu mici itunya mandiau, jadi macam ejen khusus ini di cium Google, agen Skyrich, dengan Gold Training Institute, yang ada cium sembos ini, ini berbuat si men. Si orang kawan yang ngomong, nampak juga si met, posit, ni macam, ag, orang ni ni, agresif ni kenyuru.
1: Alright.
2: Amalalun, anjir sahabat mission. Si New York atau sama kamu agora, tetapi enggak lama lah.
1: Alright.
2: Yang bos kalimu ni, mungkin mungkin ni gaya agora aku sok cobi, sebab baru dia ni orang sama ni. Gua baru coba apa jasa, atau jata?
1: Karibu.
2: La historia Jehovah kamu kau ini negi ayu sendu tapi mon itu ni gemuk orang gay mesen amu pas kalung utaga nebo aigo ne kasarta nemie akwe saraporik eng konetisiet nebo kora koskolingune. Kongoi amu ichek che kakokas, kake ng'ololi Jehova kitikoni bororienyo sikobit kotebi biik eng yeindo ak kalyet ak kotebi eng nyolunet ole kiu bororienyo. Siberur tugul che kakokas ketesioni. Berur akot poyot Isaia, berur sigik che kakimi tugul ketesioni. Berur anyun Sara Porir ne kandoindetab ketesioni kora ak boisiet ne kakwai. Imeche kele si kwai nemie, siyai nemie. Akot chito nerube inema koborostoinde nerube Jehova kosiyochi nemie. Ak tetutik tugul chemi ketesienyo nebo Taach FM kosiyai kwai nemie. Ilosun kemwoe kongoi eng tuguk tugul si berur akot kandoinatet nemi Jack Lano. Aramaritim, siyo aramutai, kemuche kesom tugul siberur ak kaborostoik tugul. Yaiwe nemie akoi betut nekakituye kora kou nito eng kainetab Jesu Kristo yetindenyo.
1: Amen, amen. Alright, so kongoi Jacob ak Isaiah. Eng kasarta noto nekoib anale monge tugu noto kiberur ak kiptayata.
2: Amen.
1: Amen. Good. Thank you, Sana. Giberurin. All right. Again, and Nanguga, I Jacob, and not any gas. I beg to go to any. And not in at again. All right. Get a lot of to go along to August and not in at any gas. And Dina Met white again. I see it. I'm going to meet you.

Alright, jika leh ucap lagi ni kalau kau kau ini nyonya nasi ni. Alright, jika sana ni, magu kita langkah tu nanti ni. Enak buat macam tuan kita begini ke? Kau ini sih nanti ni nyonya sih kau world on terer. Nanti nak leh jin. Langkah tu nanti ni ganyan. Alright, nanti nak leh mahu tuai tegi. Senyum testai aksusi in Olibi Studio. Bye bye. Amagun jatuh jamnya change jaga tegul. Nampi tini orang kecil ni bisu nasi pagar orang ni saya tengok orang nak tegi. In jatuh tegur orang nak tegi nampak tak jadi net ke? In betul tu nak tegi nampak agar orang. Bye bye bye bye bye bye. Eh jaga tu nanti nampi tini orang in go berurin gomuk tuan nanti. Ag yes agu tu cini in galatik jatuh jige. Otki tu yang betulnya terbakarun, gua tu ngip tayat orang, abang dah tuan, ag, inquiry button, anu itu gua tuan, iwin dah tini. Thank you sana, bye bye langat tu nanti ni.

0: Woi, mana lu mo?
1: Macam mana ya?
0: Woi,
1: ngai ibu ibu tahu?
0: Ami,
1: dah ambil tenda lawe di.
0: Woi, tahu lu itu awi?
1: Woi, mana ibu tak kami?
0: Woi, kami saya?
1: Eh, ibu tak.
0: Woi, kamu lihat top job ya?
1: Woi, bung.